Ya, mendengar pukul 7 lebih lewat 2 menit waktu Indonesia Barat ya. Sepertinya kami belum bisa untuk melakukan bergabung ya, tentunya di Pro3 Jakarta. Masih mengalami kendala untuk bergabung bersama Pro3 Jakarta untuk edisi hari ini. Untuk penyimak warta berita sentral dari Pro3 Jakarta. Dan kami akan hadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda hingga pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat ya. Tetaplah bersama kami di 90.7 Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis.

0: tetanggaku yang setiap pagi selalu
1: masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu. Kerenan juga motor anak saya baru lagi.
2: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak nyusahin aja.
0: Mari bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya, Bu. Saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk, Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
0: Waduh, apa ini, Bu?
1: Ah, biasa, saya udah paham kok.
0: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu Bu.
1: Eh, Dek Bagus, sudah pulang. Tina.
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, kudapat calon.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
5: Pro 1, kanal inspirasi.

0: Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan-dandan gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

0: cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?

0: pagi selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Renan juga motor anak saya baru lagi.
2: Mak, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak nyusahin aja.
0: Mari Bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya Bu, saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok Bu, biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar Mas, si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya Dek. Ini Dek.
0: Waduh, apa ini Bu?
1: Ah, biasa, saya udah paham kok.
0: Maaf Ibu, ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu...
4: Bu?
1: Eh, Dek Bagus, sudah pulang. Tina!
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, ku dapat calon istri.

0: Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Main game ah.
3: Alpha is online.
4: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
2: Maaf, Pak. Maaf.
4: Sana cepat.
2: Iya, iya.
4: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya. Lihat skor bola dulu, ah.
2: Pak. Papa.
4: Apa?
2: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
5: Anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakan.

0: aja sih kok dari baru pulang jam segini?
1: Kalian kemana aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi

0: Marcelinho.
1: Cura! Cura! Cura! Hei, korang ni! Kecoh lah! Jangan kena kecoh. Kau ingat macam siapa? Macam pecah rumah? Ini menantu ke hantu ni?
2: Hantu tu? Ke macam hantu?
1: Dah lah, bisa kotot. Pilih ramai. Dah. Ni atas, bincang lelok. Masuk bilik. Masuk bilik, bincang lelok. Ha, ni. Yang kau ibat dekat aku apa? Tu laki kau. Pergi kau laki kau.
2: Teman boleh.
1: Mana biar teman? Teman bapak-bapak terlibat sekali. Dah. Ni. Ikut laki kau tu. Bagi sama rata. Macam. Ya.

janji kamu yang dulu. Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu.

0: Tapi apa? Hah? Gak apa-apa, ngomong aja, semuanya bisa ayah belikan. Hah? Apa keinginan kalian? Hah? Ayo, ngomong.
1: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
0: Oh.

0: jalanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etika dong naik motor.
2: Mas Mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
5: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
6: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
0: Hei,
1: awas ada motor aja bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station, coba kalau beneran, kan bahaya.
2: Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: sayang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar.

Tahukah Anda, di Indonesia ada satu nama yang disebut mampu merancang, membuat, sekaligus menerbangkan pesawat helikopter. Dia adalah Yum Sumarsono. Tidak berlebihan jika ia dijuluki sebagai Bapak Helikopter Indonesia, sebab ia merupakan salah seorang ilmuwan dan penerbang TNI Angkatan Udara, yang salah satunya merupakan perintis di bidang Rotary Wing atau helikopter. Berbeda dengan penemu dan pengembang helikopter lainnya, dia mengembangkan helikopter sendiri berdasarkan pengalaman dan intuisi, serta keterampilannya yang tidak diperoleh dari pendidikan tinggi.

Tahukah Anda taman paling ujung timur Indonesia? Taman Sota namanya. Memasuki taman ini, pengunjung akan disambut dengan papan selamat datang dengan nuansa merah putih. Papan bertuliskan bahasa Indonesia, penjaga persatuan dan kesatuan NKRI, mengesankan bahwa jiwa nasionalisme dan NKRI masih utuh di tempat ini. Taman Sota adalah pos terakhir wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Tak heran, sebelum memasuki taman ini, pengunjung harus melewati pos penjagaan oleh petugas TNI

Tahukah Anda asal-usul kolam susu di lagu Kus Plus? Istilah kolam susu diambil dari kolam susuk, sebuah destinasi wisata di Belu, Nusa Tenggara Timur. Kolam yang sebenarnya berbentuk danau ini terbentuk secara alami dan tanahnya berwarna putih. Kalau terkena sinar matahari, airnya memantulkan cahaya putih seperti susu, jadi disebut kolam susu. Kus Plus mendapat inspirasi dari kolam susuk saat melakukan perjalanan dari Kupang.

0: Cool.
1: Cool. Action.
0: Sambung lagi.
1: Playing and action. Lagi.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama Friends Brewed Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
1: Ini Budi,
2: ini Budi,
1: ini Ibu Budi,
2: ini Ibu Budi,
1: ini Bapak,
2: ini Bapak Budi.
3: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: untuk kita, Indonesia dan dunia.
1: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Itu suara apa, Bu? Kok seperti ada suara air?
1: Iya, Pak, benar. Itu mumpung air dari PDAM-nya mengalir.
0: Jadi Ibu buka besar ya kerannya?
1: Iya dong, Pak.
0: Jangan dibuka besar-besar kerannya. Nanti airnya cepat penuh dan tumpah ruah. Cepat ditutup, Bu.
1: Walah, Bapak. Iya, Pak.
2: Air untuk penghidupan orang banyak. Berhematlah dan pergunakan air seperlunya. Jangan terjadi pemborosan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Melabuh.

Lagu tradisional yang sangat populer tidak hanya di kawasan Minang tetapi juga sampai di Malaysia hingga Vietnam. Secara keseluruhan, lagu ini adalah ekspresi perasaan kehilangan sesuatu yang berharga yang kemudian dikonotasikan dengan ayam. Jika melihat akar tradisi Minang lama, konteks ayam merupakan barang mewah. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memeliharanya. Nada lagu dikemas dengan sangat ceria, jauh dari kesan muram dan mendayu-dayu. Barangkali ini dimaksudkan untuk menertawakan nasib buruk yang telah lewat dan seperti berpesan, tak ada gunanya berlarut-larut dalam kesedihan. Diciptakan oleh Nur Seha dan Abdul Hamid, inilah Ayam dan Lapeh dari Sumatera Barat.

0: juga.
1: Iya sayang.
0: Kenapa sih Ma kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk Ma.
1: Jadi manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener? Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganyo.
4: Setiap pagi melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
5: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
6: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
5: Ayo.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Baik-baik aja kok, kamu gimana?
4: Yeah, I'm fine. So, where are you going?
5: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
4: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
5: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
6: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

0: apa kata Presiden Joko Widodo dalam memaknai kebinekaan Indonesia?
1: Bangsa negara yang terdiri dari ratusan suku bangsa, bermacam agama, negara yang kaya keanekaragaman. Namun justru dalam keragaman tersebut, Indonesia berhasil menemukan kemampuan untuk bersatu sebagai sebuah bangsa dengan berlandaskan dua hal. Yang pertama, Indonesia memiliki Pancasila, ideologi bangsa, cara berpikir dan bertindak, panduan hidup bangsa kami dalam melangkah maju. Yang kedua, dan sama pentingnya dengan Pancasila adalah Bhinneka Tunggal Ika, sebuah pepatah lama di Indonesia yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu.

mengenal tarian tradisional. Tari Magunatip atau Tari Lalatip adalah tarian daerah Kalimantan Utara dari suku Dayak Tahol. Lalatip artinya menjepit. Tarian ini memperlihatkan ketangkasan kaki penari yang melompat dan menghindari rintangan. Di masa lalu, Tari Magunatip berfungsi untuk melatih keterampilan berperang anak muda Tahol.

0: Setiap pagi selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Renan juga motor anak saya. Baru lagi.
2: Mak, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak. Nyusahin aja.
0: Mari, Bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya, Bu. Saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk, Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
0: Waduh, apa ini, Bu?
1: Ah, biasa, saya udah paham kok.
0: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu... Bu.
1: Eh, Dek Bagus, sudah pulang. Tina.
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, ku dapat calon istri.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Mana kopiku, Mak?
6: Kopi saja terus yang dicari.
5: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
6: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
5: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
6: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
5: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
6: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
5: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
6: Astaga, kopi aja dulu balik beli gula.
7: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

0: Lobokan dak di jero guma, di latar, di jabo guma juga ado. Gaya, oi gaya.
1: Iyo Yai, ngapo tu jege-jege tu Yai? Jak sedih-sedihan manggil wong cantik ni.
0: Ini nah, coba selek. Sampah di mana-mana. Cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jero badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mana ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku dah tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang dah digunok lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, Yai, siap.

0: sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

0: Itu suara apa, Bu? Kok seperti ada suara air?
1: Iya, Pak, benar. Itu mumpung air dari PDAM-nya mengalir.
0: Jadi Ibu buka besar ya kerannya?
1: Iya dong, Pak.
0: Jangan dibuka besar-besar kerannya. Nanti airnya cepat penuh dan tumpah ruah. Cepat ditutup, Bu.
1: Walah, Bapak. Iya, Pak.
2: Air untuk penghidupan orang banyak. Berhematlah dan pergunakan air seperlunya. Jangan terjadi pemborosan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Melabuh.

0: Pro 1, kanal inspirasi.
1: Pertanyaan saya, saat orang tua itu meninggal dunia, adik-beradiknya hidup enggak semuanya dulu?
2: Adik-beradiknya itu kalau dari asalnya 7 orang kalau yang saya tahu.
1: Ya 7 orang, adik-beradik kandung
2: enggak semua.
1: Adik-beradik semuanya 7 orang. 7 ya. Orang ini saat orang tua dulu meninggal dunia masih hidup apa tidak?
2: Oh, dulu nah, ada dulu yang kakak saya meninggal. Itu baru ada kakak saya, ada mama saya belum lama juga meninggal. Cuma dia memang tak ada berpecah-pecah. Cuma waktu mama saya sakit itu, saya yang jaga memeliharanya mama saya itu. Saya sendiri di kampung. Nah, cuma saya mau nanya gitu aja. Memang kalau saya ada di kamper ini kan ada nenek mama cara apa-apa ya. Cuma saya kan minta pendapat juga. Sesuai nggak dengan cara-cara begitu kan. Cuma itu aja pertanyaan saya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, mungkin minta pencerahan Pak.
1: Jadi begini, secara hukum waris kita kan menengok dalam perspektif hukum Islam ya, pandangan hukum Islam. Ingat, memang di lapangan di kita ini, di beberapa wilayah kita di Riau atau di Sumatera Barat, aset itu terbagi dua. Ada namanya harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Kalau harta pusaka tinggi adalah harta yang dimiliki secara turun-temurun, dimiliki oleh satu kaum atau satu komunal masyarakat yang tidak diketahui siapa pemiliknya dari awal.
3: Semacam tanah wilayah.
1: Bisa disebut dengan tanah wilayah. Yang kedua disebut dengan harta pusaka tinggi. Harta pusaka tinggi adalah harta yang diketahui kepemilikannya milik siapa. Dan itu milik individu, milik pribadi, tidak milik kaum. Nah, oleh karena itu, yang masuk dalam ruang lingkup kajian waris kita ini adalah harta pribadi saja.
3: Oke.
1: Harta begitu mayit wafat, harta itu memang milik mayit. Konsepnya karena pemiliknya sudah meninggal dunia, maka dilakukanlah proses pembagian. Adapun harta yang dimiliki secara turun-temurun yang tidak diketahui siapa pemiliknya, maka objek aset ini tidak masuk dalam ruang lingkup ilmu waris dan kita serahkan saja kepada sistem adat untuk melakukan pembagiannya.
3: Oke. Okay.
1: Tidak diatur. Nah, tidak diatur dalam perspektif hukum waris. Nah, pertanyaan kita sekarang, kalau ada mayit yang meninggal dunia wafat ya, tentu mayit wafat ya. Tapi kan ada seseorang meninggal dunia, mayit ini wafat, nah kemudian meninggalkan harta. Diceklah berapa jumlah harta yang ditinggalkan. Kemudian dicarilah berapa jumlah ahli waris yang nasab. Nah, hati-hati juga di beberapa rumah tangga muslim kita, dalam keluarga rumah tangga muslim terjadi pembagian, penundaan pembagian waris yang cukup panjang. Jadi begitu orang tua meninggal dunia, setahun, dua tahun, tiga tahun, sampai bahkan 10-20 tahun belum dibagi. Karena terjadi penundaan pembagian waris, sehingga ahli waris itu telah meninggal pula. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah saat orang tua meninggal dunia, kemudian di antara anak-anak ini masih hidup, maka yang hidup itu dianggap menjadi ahli waris. Kalau ternyata sekarang telah meninggal dunia karena terjadi penundaan pembagian waris, maka dianggap dia itu hidup dulu. Dianggap hidup dulu ya, dianggap hidup. Kalau dia laki-laki dianggap hidup, perempuan dianggap hidup, kemudian dikeluarkan opsi bagian dia. Ketika kita sudah keluarkan bagian dia, berapa jumlahnya dari nominal harta yang ditinggalkan, nanti baru jumlah angkanya itu, karena dia sudah meninggal dunia dan yang wafat ini punya anak, maka diberikanlah kepada anaknya. Dan ini tidak disebut dengan ahli waris pengganti. Kenapa? Karena memang sedianya, seharusnya seseorang itu sudah mendapatkan harta warisan jauh-jauh hari ketika sudah meninggal orang tuanya. Karena terjadi penundaan pembagian waris, meninggal pula dia, maka dianggaplah dia itu hidup dulu, maka bagiannya dikeluarkan dan dia sah menjadi bagian dari ahli waris. Itu pertanyaan saya untuk Pak Zul di Kampar.
3: Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Nah, bagaimana jika misalnya nih Ustaz, Bolehkah kita membagi harta 50-50 jika kondisinya anak itu dua, laki-laki dan perempuan? Ini bahasanya mungkin wasiat dari orang tua supaya adil gitu. Ketika saya meninggal, saya bagikan harta saya 50 untuk kamu dan 50 untuk kamu gitu. Dan ini konteksnya perempuan satu, laki-laki satu.
1: Ya, terima kasih. Kita kembali dulu ke aturan yang ada. Dalam aturan Islam itu lidzakari mislu hazil unsayan, bagi anak laki-laki itu bu dua bagian untuk anak perempuan. Kalau dia punya anak sepasang, satu laki-laki satu perempuan, maka terjadi 2:1. Anak laki-laki ini di kali dua.
3: Kali dua.
1: Berarti 2 + 1 menjadi 3. Maka objek aset itu dibagi 3. 2/3 untuk anak laki-laki dan 1/3 untuk anak perempuan. Andaikan harta itu jumlah angkanya adalah 1,2 miliar, 1,2 miliar bagi 3. Maka untuk anak laki-laki dapat 600 juta, ya. Ya maaf, untuk anak laki-laki dapat 800 juta.
4: di rumah itu kalau kita nilai setelah bayar pajak, wajib bayar pajak ya seperti warga negara, kemudian kita selesai segala macam, ditunaikan hutang dan wasiat mayit, dapatlah angka itu 600 juta dan konversi. Nah, jadi harga rumah itu umpamanya 600 juta. Jadi rumah sekarang harganya 600 juta. Ternyata rumah itu masih ditempati oleh salah satu sultan kandung. Tidak ada masalah. Nah, sekarang rumah itu tadi harganya 600 juta. Ternyata mereka adik-beradik itu sebanyak 3 orang. Nah, tiga laki-laki, ya kan? Satu laki-laki, kemudian dia tiga orang. Jadi satu laki-laki, tiga orang. Berarti dia empat orang. Nah, yang satu laki-laki ini kita kali dua. Kali dua. Yang laki-laki dikali dua. Satu kali dua berapa? Dua. Yang perempuan sebanyak tiga orang. Tiga. Dua dapat tiga, lima, lima. Maka asal pembagian masalahnya adalah, maka laki-laki dapat 2/5, yang perempuan dapat 1/5, 1/5, 1/5. Objek aset yang 600 juta tadi kita bagi 5. 600 juta itu kalau kita bagi 5 berarti 120 kurang lebih. Tapi laki-laki mendapatkan angka 204 juta, yang perempuan mendapatkan 120 juta. Itu saja

0: SMA, kuliah, kemudian dia jadi mandiri. Maka posisimu hanya merawat dan menyesatkan, tidak akan menjadi anak. Tetap, jadi apabila ada orang tidak memiliki anak kandung, maka saudara kandungnya meninggal. Nah, terus apa yang bisa dilakukan oleh ayah anda berada di dekat, karena tidak mampu anak anda ini hidupnya di kemudian hari menjadi susah. Karena setelah kita ambil dari orang tuanya, kemudian hidupnya tidak pasti. Maka anak angkat itu mendapatkan bagian dari orang tua angkatnya, namanya wasiat wajibah. Maka apakah orang tua angkat berwasiat atau tidak berwasiat, anak angkat itu mendapatkan bagian dari objek aset yang diberikan oleh orang tuanya. Kita menyebutnya harta wajar atau menyebut adat dan harta berharga. Berapa jumlahnya? Maksimal sepertiga dari harta. Kalau harta itu 600 juta, maka anak angkat sah mendapatkan angka 300 juta. Sementara sisanya, 2/3 dari 600 ya, 200 juta. Maka sisanya 400 juta itu pergi kepada saudara kandung.
1: Berarti dalam artian di sini Ustaz, orang tua harus berwasiat dulu. Jika orang tua sudah meninggal tapi tidak berwasiat bagaimana? Apakah anak-anak
0: tetap mendapat, itu namanya wasiat wajibat itu adalah secara otomatis dia mendapatkan bagian dari harta orang tua angkat yang telah meninggal. Wajibat itu maknanya diwajibkan berwasiat. Jadi dia mendapatkan bagian dari wasiat. Apakah orang tuanya berwasiat atau tidak? Secara hukum dilindungi oleh undang-undang bahwa mendapatkan maksimal sepertiga dari harta.
1: Baik. Jadi secara otomatis ya, Ustaz.
0: Iya, teman-teman.
1: Berhubung karena waktu juga membatasi kita, Ustaz, boleh kan satu menit untuk closing statement atau kesimpulan kita di dialog hari ini?
0: Ya, jadi Bapak-bapak ibu sekalian, ketahuilah bahwa sesungguhnya harta ini bukan milik kita yang milik. Maka dalam tauhid tentang kepemilikan harta ini, tidak boleh ada seseorang mengatakan bahwa harta ini milik saya. Dia adalah milik Allah yang dititipkan kepada kita. Oleh karena itu, setiap distribusi harta atau setiap perpindahan harta dari satu orang ke orang lain tidak boleh berpindah tanpa sebab yang diatur. Nah, kalau dia dari sebab kematian dalam ruang milik keluarga menjadi waris. Kalau dalam sifat transaksi keuangan, dalam bidang muamalah dia ada istilah dharoba, syarofa, anasirah dan macam. Maka pendistribusian harta yang diatur oleh Allah dengan baik minimalisir terjadinya sengketa antara masyarakat dan terutama dalam umat Muslim. Demikian Pak Bezul, mudah-mudahan walaupun sebentar ya, tapi hendaknya ada di panduan bagi kita bersama untuk menghindari konflik di antara keluarga. Usahakan dari awal merancang harta yang lebih baik agar kelak di kemudian hari harta yang kita tinggalkan menjadi sumber mata air bagi anak-anak untuk hidup lebih layak, bukan menjadi sumber air mata yang buat mereka berpindah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar, tidak terasa kita telah sampai di penghujung

Yeris dan Abila

di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan informasi. Kita merangkai kembali melanjutkan kebersamaan di Riau Siang ya. Setelah tadi kami hadirkan informasi-informasi terkini Anda, tadi yang kita simak dalam dinamika olahraga tadi, informasi khusus seputar olahraga dari Pro 3 Jakarta. Ya, untuk Anda pendengar Pro 1 bisa menyimak informasi tersebut setiap harinya. Kami akan hadirkan tepat pada pukul 11 waktu Indonesia. Oke, di studio saat ini kita berada di menit 35 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia. Melanjutkan kebersamaan di Riau Siang hingga Riau Sore dari sekarang hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar ya, saya Suci Raslia yang akan bersama Anda dengan ragam program siaran informasi dan hiburan lewat lagu-lagu hits koleksi Pro 1 Pekanbaru di masa ini. Terus mediasi menemani juga segala kegiatan aktivitas Anda ya, aktivitas Anda di sepanjang hari, yaitu Jumat 19 Juni 2025.

Kembali bersama Pro 1 RRI Bengkalis di Bengkalis siang ini pendengar, bersama saya Rini Faryani temani Anda lewat berbagai program acara maupun informasi maupun hiburan kami hadirkan untuk Anda di edisi hari ini Jumat Berkah 19 Juni 2026. Dan pendengar, kami informasikan masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk kawasan kota Bengkalis dan sekitarnya pada hari ini pendengar, tepat pukul 12 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Dan nanti akan kami kumandangkan azan zuhur, sekaligus juga untuk Anda kaum laki-laki yang akan melaksanakan ibadah sholat fardu Jumatnya, bergegaslah untuk menuju ke masjid-masjid terdekat. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini, ibadah yang kita lakukan, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah, senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar, menjelang pukul 12, kami masih temani Anda lewat hiburan kita berupa lagu-lagu pilihan akan kami hadirkan untuk Anda di siang ini pendengar. Tetap setia di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Khususnya

0: bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
1: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
2: Cuman satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
3: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
4: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para prajurit.
5: Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut, kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
6: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa,
7: tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
8: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
6: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
9: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
10: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
11: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
1: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.

Lagu Sepanjang Jalan Kenangan diciptakan oleh Arianto. Dinyanyikan pertama kali di tahun 60-an oleh Tati Kadi, seorang penyanyi kelahiran Jakarta, 3 April 1962. Lagu ini boleh dibilang salah satu lagu legenda Indonesia. Banyak penyanyi sudah mendaur ulang dengan beragam aransemen. Sebut saja kakak kandung penyanyi Krisdayanti, Yuni Syara. Ada juga penyanyi Rina Anita di tahun 1991. Asal Yogyakarta, The Rain, yang mengcover lagu Sepanjang Jalan Kenangan di tahun 2012, terdapat dalam album Jingga Senja dan Deru Hujan.

Halo pendengar kaum muslimin muslimah di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis di hari Jumat berkah ini. Pendengar, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan ya, dan juga jangan lupa senantiasa tingkatkan amal ibadah kita. Bersolawatlah setiap hari Jumat ini, karena hari Jumat ini memang hari terbaik kita untuk melakukan berbagai kebaikan-kebaikan. Pahala semoga dilipat gandakan ya. Saudara pendengar kaum muslimin muslimat, kembali kami informasikan masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk kawasan kota Bengkalis dan sekitarnya pada hari ini, tepat pukul 12 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat pendengar. Dan insyaallah pendengar, kita nanti akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat fardu Jumat dari Masjid Agung Pekanbaru ya. Dan untuk itu Anda tetap setia bersama kami. Semoga Anda sudah bersiap-siap ya untuk bergegas menuju ke masjid-masjid terdekat melaksanakan ibadah sholat fardu Jumatnya. Tetap setia bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

Dalam sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang apa yang

bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan kita bersyukur dengan segala macam syukur. Semoga ucapan kita menjadi pulang hati kita berserah sehingga kita memikirkan apa-apa yang ada sekarang kita rasakan kita bersyukur dan ditetapkan pada diri kita. Semua dikatakan oleh Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih

Thank you.

Thank you.

berdiri di hadapan kita semua. Untuk kita sendiri yang mengetahui sejauh mana pengalaman kita di antara kebahagiaan mencari harta, mendapatkan harta, pengalaman iman dengan kebahagiaan namanya cukup, pengalaman iman dengan kesedihan, kebahagiaan dan penderitaan segala bentuk ujian namanya sabar. Tinggal kita menulis perjalanan iman itu di tahun 1440 Hijriah yang lalu, seberapa kita bersyukur dalam pengalaman iman beribadah kepada Allah Ta'ala. Sholat sekitar kita, apakah sudah menjadi pengalaman iman? Perjalanan haji yang kita lakukan sudah menjadi pengalaman iman? Kurban yang kita lakukan, yang kita laksanakan, apakah sudah menjadi pengalaman iman? Kesedihan, kebayangan, penderitaan yang kita rasakan juga sudah menjadi pengalaman iman? Atau menjadi cerita yang hilang begitu saja tanpa ada bekas iman? Sholat sekitar kita, hadirin lagu kita akan masuk dari kita empat hari kita berkata, mari kita istiqomahkan di atas jalan karena tidak ada kesuksesan kalau sukses atau tidak. Dan dikatakan sesungguhnya seseorang yang memiliki iman walau hanya sekilas barok dalam hati, Allah akan menerimanya dengan sukses buat kami. Mari kita selesaikan perjalanan kehidupan yang sangat jauh lagi dengan pengalaman iman, dan kita selesaikan perjalanan hidup kita yang dihadapan empat hari sudah Allah berikan kita empat dengan pengalaman iman yang terbaik dengan kecobaan kebaikannya, dan kita tingkatkan tidak ada tapi berikan dari doa Allah sehingga kita mati dalam kebahagiaan dengan hati yang tidak masuk para orang beriman. Ya Allah, akan kecobaan iman kita berkecobaan dan berkecobaan iman bagaimana kita berkecobaan dan berkecobaan iman dan berkecobaan iman dan berkecobaan iman dan berkecobaan iman dan berkecobaan iman dan berkecobaan iman. Mereka kita dapatkan konsumen yang cukup untuk kita berapa harga dengan pengalaman iman lalu masukkan ke dalam sistem. Hadirin yang dalam berkat apa dua pengalaman, pengalaman yang menyenangkan dan pengalaman yang menyedihkan, adakah pengalaman itu di atas jalan iman? Jika pengalaman itu belum menyedihkan jalan keimanan, maka sungguh kita menjadi orang yang buruk. Bahkan takut pengalaman telah kita menjadi orang yang buruk. Kalau kita tidak hadirin yang diberikan Allah Tuhan atau untuk berkuat-kuat sebentar berhormat kita dan berkenaan kepada Allah agar pengalaman iman berhormat berkenaan Allah melakukan nanti dan orang-orang kita ketahui Allah memandangkan dan tidak dengan wajib-wajib dan orang-orang yang semua dengan berhormat ya Allah berikanlah kami iman dengan berkenaan keyakinan yang teguh dan amal rasul lalu iman dan iman dalam kehidupan yang akan kita berikan kebaikan-kebaikan agar ketika waktu habis kita bisa berkata indah dengan jawaban para kita dan Allah berkata mati kita dengan kebaikan hati mati kita dengan kebaikan kita dengan kebaikan kita dengan kebaikan kita dengan kebaikan kita. Semoga kita semua berkata pengalaman rumah kita lebih berkata waktu yang berkata jadi kita rumah akan datang berkata rakyat rumah. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang sudah berkumpul. Nabi Muhammad SAW berkata, Al-Muhajir

Bukan. Karena pasti dibuka. Yang akan pasti akan datang. Pasti berbuka lagi. Karena tertutup. Besok. Siapkan berbuka lagi. Pasti akan datang berbuka lagi. Buat takutlah. Dan berbuka kepada Allah. Ini adalah satu. Sesungguhnya Allah berhati. Dari

فإنكم رأيتم فتذكرون ولا تنسوا.

Okay.

dan juga berkoordinasi dengan teman-teman dari korporasi dan pemilik konsesi. Mereka tidak berkoordinasi dengan teman-teman orang dengan 8 km bahkan di luar konsesi itu harus berjaga dengan baik dan baik. Tapi mereka produsen yang saya undang dengan sangat serius adalah end buyer CPO untuk juga punya tanggung jawab sosial, sehingga memastikan CPO yang diproduksi oleh tanah dan masyarakat di sini yang mereka gunakan untuk industri yang bernilai tambah tinggi sekali, dipastikan mereka diterima.

0: Seseorang yang menambahkan agar sikap tangan tidak dapat memberikan dampak positif, maka perlu dirawat, di mana untuk perawatannya tidak hanya menjadi tugas dari pemerintah, tetapi juga masyarakat tentang di mana sikap tangan dibangun. Penny Asyofani, RRI, Pekanbaru.
1: Beralih ke berita lainnya, saudara. Ustaz Abdul Somad hadir memberikan kesaksian di persidangan Gubernur yang nonaktif Abdul Wahid. Berikut informasi lengkapnya dilaporkan, Santi Yoris.

Mm-hmm.

Saya tidak pernah berbeda dengan orang lain. Saya tidak pernah berbeda dengan orang lain. Saya tidak pernah berbeda dengan orang lain. Saya tidak pernah berbeda dengan orang lain.

sementara itu mungkin permasalahan cukup satu lagi, karena ini adalah sebuah semester konsentrasi.

0: tuntutan tentang keadilan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada umat di hadapan Tuhan tadi. Dan kita tentunya berharap pesan-pesan keadilan tersebut ya dapat kemudian menimbulkan semangat keadilan itu sendiri di ruang persidangan kita, sehingga dapat menghadirkan keadilan dan kebebasan terhadap umat Abdul Wahid. Dan kehadiran
1: Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

0: melalui kegiatan ini diharapkan tercipta kesamaan pemahaman di tengah masyarakat mengenai pentingnya memperhatikan kita menciptakan lagu sekaligus mendorong terciptanya budaya tari untuk kulturial dengan meningkatnya kesadaran kolektif perlindungan terhadap hak ekonomi para pencipta penyanyi dan pelaku industri musik diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. Bapak Tengah Gugumawan, RRI Pekan Baru.
1: Pemko Pekan Baru dukung program Gerakan Rakyat Kemerdekaan Indonesia. Kedatang penguatan peran rakyat dalam pendidikan. Awi Suryamaju, melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pekanbaru mendukung program Gerakan Rakyat Kemerdekaan Indonesia atau GAKI yang diarahkan untuk memperkuat

0: 75 juta rupiah per unit rumah dan 25 juta rupiah per meter rumah. Untuk penerima manfaat konsultasi bekerja sama dengan Basnas Kabupaten dan Kota Serang. Berikut lengkapnya, Muhammad Hizam melaporkan.
1: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Riau terus memperkuat program Rumah Layak Basnas atau singkat RLKB sebagai upaya membantu masyarakat kurang mampu memperoleh hunian yang aman, sehat, dan layak. Pada tahun 2006, Basnas Riau mengalokasikan program pembangunan sebanyak 10 unit rumah layak huni dan 6 unit rumah rehabilitasi untuk setiap kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Satu Basnas Provinsi Riau, Dr. Yahna, mengatakan pelaksanaan program tersebut dilakukan melalui sinergi dengan Basnas Kabupaten dan Kota. Sama itu dilakukan untuk memastikan calon penerima bantuan atau mustahik yang diusulkan benar-benar memenuhi kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan. Jumlah bantuan, Basnas Riau juga meningkatkan nilai anggaran pembangunan rumah layak huni. Pada tahun sebelumnya, bantuan pembangunan rumah sebesar 75 juta rupiah per unit. Pada tahun 2026,

Reza mengatakan masyarakat yang ingin mengajukan bantuan kepada Yayasan Jembatan cukup menyampaikan proposal kepada Bantan untuk selanjutnya dilakukan proses verifikasi. Yeah.

Fue designada en Indonesia en el año

kedua besar setelah meraih kemenangan penting atas Korea Selatan. Untuk informasi ini selengkapnya melaporkan Temu Astiopan.

aku pendukungnya di Seattle. Ya, kedua tim saudara sama-sama membuka Piala Dunia 2021 dengan kemenangan dan kini memburu 3 poin berikutnya untuk menguasai puncak klasemen. Berikut preview selengkapnya bersama

waktu tertentu menjadi pertarungan kita kelas politik. Coba, bagaimana akan mengoleksi 6 poin dan kita berhari besar di babak besar. Sebaliknya, kemudian atau kekalahan akan membuat persaingan semakin ketat dalam pertandingan terakhir satu grup. Bagi Amerika Serikat, ini bukan hanya soal 3 poin. Kita akan keluar hidup untuk menunggu, tak bukan dari itu tertentu. Itu harapan besar pada masyarakat kuat aneh. Pengarah atau peraguai menunjukkan bahwa mereka memiliki daya serangan yang lain. Sistem krisis menjadi motor permainan untuk pelarung balegu. Inwea dan juga Western Mekin yang siap memberikan ajak sebagai arah. Namun Australia datang bukan hanya untuk menjadi peserta. Kepatuhan dari promosi bahwa pertaruhan menarik antara pengalaman dan energi muda. Kapten Ryan, Jason Irving, itu lebih di lapangan. Antara Nestor dan Tunggal, Victor Delpato memberi dimensi baru pada serangan terus. Amerika Serikat diperkirakan akan menguasai pertandingan bola dan awal. Sedangkan Australia berusaha

Seattle, apakah sebuah rumah Amerika Serikat mampu mengantarkan dengan hidup sendiri, atau justru Australia yang menunjukkan sebagai tim yang mampu memberi kesempatan di panggung piala dunia.

0: Ya, selain itu juga saudara, duel menarik akan tersaji di grup C Piala Dunia 2026 saat Skotlandia menghadapi Maroko di Boston Stadium Sabtu 20 Juni 2026 pukul 5 waktu Indonesia Barat. Skotlandia datang dengan modal kemenangan atas Haiti, sementara Maroko menunjukkan kekuatannya dengan menahan Brazil. Mampukah Skotlandia selangkah lebih dekat ke fase grup, atau justru Maroko meraih kemenangan penting untuk menjaga peluang lolos? Ya, preview selengkap disampaikan Vito Satriawan.
1: Persaingan di grup C Piala Dunia 2026 memasuki pertandingan kedua. Kali ini Skotlandia akan menghadapi Maroko dalam laga yang berlangsung di Boston Stadium pada Sabtu 20 Juni 2026 pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di grup C karena mempertemukan dua tim yang sama-sama memiliki peluang besar untuk melaju ke babak gugur. Dua tim datang dengan modal yang berbeda dari pertandingan pertama. Skotlandia berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas Haiti berkat gol tunggal Ben McGinn. Hasil tersebut membuat tim asuhan Scott Clark memimpin klasemen sementara grup C dengan koleksi 3 poin. Sementara itu Maroko menunjukkan kualitas mereka dengan menahan salah satu faktor juara Brazil dengan skor 1-1. Hasil tersebut menempatkan tim Atlas di posisi kedua klasemen dengan 1 poin karena seperti Brazil sekaligus menjadi bukti bahwa Maroko masih menjadi salah satu kekuatan yang patut diperhitungkan di sepak bola dunia. Bagi Skotlandia, pertandingan ini menjadi kesempatan emas untuk mengamankan tiket prestasi dari grupnya lebih awal. Jika mampu meraih kemenangan, peluang mereka untuk lolos akan semakin terbuka. Untuk mewujudkan target tersebut, Skotlandia kembali mengandalkan sejumlah pemain kunci seperti Scott McTominay, Andy Robertson dan John McGinn yang tampil sebagai pahlawan kemenangan pada laga pertama. Namun tantangan yang dihadapi kali ini jauh lebih berat dibanding

Oops.

Frankfurt,

di Piala Dunia 2026 saat Turki dan Paraguay sama-sama berburu poin pertama setelah menelan kekalahan pada laga pembuka. Kedua tim kini berada dalam tekanan besar untuk menjaga peluang lolos ke babak 16 besar. Kekalahan akan membuat langkah mereka semakin berat, sementara kemenangan dapat menghidupkan kembali asa di turnamen ini. Berikut selengkapnya.

Thank you.

Aduh.

Kita simak informasi Warta Riau Siang bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Kini kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bengkalis untuk melanjutkan kebersamaan kita di Bengkalis siang ini, pendengar, dalam program Pro Dangdut untuk Anda semua. Namun kita akan simak beberapa lagu pembuka sua kita di Pro Dangdut beberapa saat lagi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
3: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
2: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
3: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
2: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
3: Wah. Ma, Ulan ma.
4: Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia RRI. Jumpa lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Edisi hari ini ya, tepatnya Jumat 19 Juni 2026. Nah, di Pro Dangdut seperti biasa, kita akan terima Anda dan kami ajak Anda untuk bergabung, berpartisipasi, merequest lagu-lagu dangdut kesayangan Anda, dan juga berkirim-kirim salam ya buat orang-orang yang tersayang. Silakan di 0823-8836-4742. Kita sudah ada penelpon perdana, pendengar. Langsung saja kita sapa, ada siapa kegerangan. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Apa kabar Mbak Rini?
0: Alhamdulillah kabar baik. Gimana kabarnya di sana dan siapakah ini yang di sana?
1: Galang Mbak Rini di Pangkalan Jambi.
0: Di Pangkalan Jambi Pak Galang. Sehat ya Pak Galang?
1: Alhamdulillah sehat, dalam keadaan sehat walafiat.
0: Iya, oke. Request lagu apa? Boleh lagu apa?
1: Lagunya Debu Jalanan, Mbak Rini.
0: Debu Jalanan, oke. Iya, salam-salamnya untuk siapa?
1: Mbak Rini, ya.
0: Boleh.
1: Pertama buat Mbak Rini sekeluarga, Mbak sehat selalu, panjang umurnya, murah rezekinya.
0: Amin.
1: Buat Ibu Yati dengan cintanya, semoga berbahagia selalu.
0: Amin.
1: Dalam keadaan sehat. Buat Nana juga di Bunga Raya, sekeluarga Mbak sehat selalu.
0: Iya.
1: Buat Pak Atan di Bunga Rawa, Mbak sehat sekeluarga. Buat Mama Ayah juga. Nah, buat Pak Tengku di Kepri. Kenapa menghilang nih? Gabunglah Pak Tengku.
0: Tak ada sinyal agaknya ya.
1: Buat Nenek Anggun juga, sekeluarga Mereset selalu. Buat Mo'onga juga di Tanjung Laisa. Buat grup mak-mak lah semua kali tanpa terkecuali yang monitor radio RG Pro 1 berkalis. Sekali udara
0: tetap di udara. Oke, mantap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Galang penelpon perdana kita di siang hari ini ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung lagi nih pendengar, masih kami terima Anda ya di 0823-8836-4742. Ada siapa lagi yang gabung? Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang Siak kah?
2: Orang Tanjung Layang, sama lah orang Siak lah.
0: Tanjung Layang di Siak ya? Mak Ongah?
2: Iya, jauh gede lagi.
0: Kalau dari Siak Kota ke Tanjung Layang berapa menit?
2: Jauh ini
0: ya. Jauh ya?
2: Jam juga.
0: Oh, setengah jam. Tapi kalau dari Siak Kota, kalau ada di Siak itu nama desanya atau kampungnya itu Kemuning Muda. Apa? Ada Kemuning Muda. Ada.
2: Ada.
0: Ada ya, jauh tak dari Siak Kota?
2: Jauh.
0: Kurang paham. Soalnya besok Rini nak ke sana. Jalan-jalan. Jalan-jalan ke Kemuning Muda. Oke lah, Mak Ongah sehat ya, Mak Ongah.
2: Alhamdulillah.
0: Oke, lagunya apa Mak Ongah?
2: Lagu Dandu Ocu lah Rini.
0: Boleh, Dandu Ocu judul.
2: Rini pilih lah lagu untuk Mak Ongah.
0: Pilih apa aja ya? Oke. Oke, salam-salam Mak Ongah.
2: Salam Rini.
0: Boleh.
2: Salam untuk Galang tadi. Untuk Mbak Rumi, mana Mbak Rumi?
0: Entahlah tu, tidur agaknya.
2: Tidur agaknya. Untuk Mbak Uteh.
0: Yo.
2: Untuk Mbak Umar Kalam Pisang. Untuk Mbak Atan di Sungai Rawa.
0: Yo.
2: Untuk Mbak Bakri di Kampung Jawa.
0: Yo.
2: Siapa tu? Pak apa? Terlupa hari ni.
0: Siapa
2: tak masuk?
0: Untuk Pak Galang.
2: Pak Seni.
0: Pak Suhaim.
2: Kau mah galak orang tu sekarang. Mongan tak nyenggol dia.
0: Mengajuk pula dia
2: Itu je hari ni.
0: Okey.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Ongan di Tanjung Layang, Kabupaten Siak. Ya, oke. Untuk Anda yang di Siak semuanya, masyarakat Siak yang mendengarkan siang hari ini, selamat siang semuanya, semoga sehat-sehat selalu warga Siak ya. Dan silakan bergabung, kami masih terima Anda di 0823 8836 4742. Oke, selanjutnya, halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Panjang umur ya.
3: Makin asik. Kemarin rompak dan jaya selalu di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Mbak. Mbak.
3: Siapa ya? Semenjak jadi orang seberang ni lupa teman
0: saya ya. Macam manalah seberang tu, Bu. Seberang tu rasanya dekat betul. Iya. Yeah.
3: Itulah tadi dia nak OTW dia tinggal ya, awak lupa awak.
0: Tapi tadi dah disebut Mbak Rumi. Ya, panjang umurnya kan? Langsung nongol.
3: Ini namanya Maongah. Nama aslinya siapa Maongah? Atau memang dipanggil Maongah? Ini rencana saya itu nak OTW ni Maongah.
0: Besok dia jawab ya. Nama asli Maongah. Yo, kita tanya-tanya di sekitar situ kan, kalau kita sesat kan? Dapat kita singgah.
3: Kita jawab itulah. Ya,
0: iya, Maongah di Tanjung Layang, nanti kita cari kampung ya, Tanjung Layang ya.
3: Kan di daerah Senyapit tuh.
0: Iya.
3: Tapi itu tadi yang namanya dia nih, yang namanya Maongah panggilan atau nama aslinya siapa yang di situ? Itu orang punya gede-gede banyak.
0: Bila nak nyebrang ke sana, Mbak Rumi?
3: Ada rencana nanti tuh.
0: Oh, ada rencana ya.
3: Mudah-mudahan panjang umur sehat sampai tuh.
0: Iyalah.
3: Macam
0: hari ini dia OTW. OTW, diam aja, tak usah kerja cakap. Nah, yang penting sampai okay, sehat selamat.
3: Cakap mau tak jadi.
0: Takutnya tak jadi ya, itu dia.
3: Lagu hari ini.
0: Lagu apa?
3: Lagu saya hari ini nak minta lagu. Tapi versi cewek tapi hari ini. Senandung Rembulan hari ini.
0: Senandung Rembulan. Oke. Okay.
3: Ada kan tapi cewek dia dari siapa tuh?
0: Dari siapa?
3: Ada cowok tuh lah yang itu tadi.
0: Senandung Rembulan.
3: Apakah dari cewek lah hari ini?
0: Apakah dari cewek Senandung Rembulan ya?
3: Dia ada versi baru tuh Senandung Rembulan.
0: Iya.
3: Oke. Okay. Satu hari ini kerja. Pantunin tuh hari ini.
0: Oh, boleh. Pantun lah dulu.
3: Nah, balas tapi itu lala nih, itu lala.
0: Pakai balas ya? Oke lah.
3: Lanjut. Nak tingginya Selasih.
0: Hei
3: wah. Itu deh.
0: Dah? Dah aja?
3: Benar.
0: Oh, belum. Tak sabar dengarnya. Cepatlah sikit.
3: Sabarlah hari ini. Ini tengah ayu benar.
0: Dah lanjut.
3: Nak tingginya Selasih. Selasih berdaun jarang.
0: Nah, kan lupa dah. Ada besok sambung lagi ya.
3: Kalau nak pergi, pergilah kasih. Kalau bertahun jangan.
0: Oh, ya kalau bertahun jangan. Kalau nak pergi, pergilah kasih. Kalau nak bertahun, jangan sampai bertahun.
3: Nak pergi, pergilah. Tapi bertahun jangan.
0: Tapi kalau pergi bertahun, pergilah. Tapi jangan lupa kirim duit.
3: Itu tadi lah, jadi adik Nana tuh. Adik Nana kan gitu tuh. Pergilah cari duit, cari kisi.
0: Yang penting dapur berasap eh?
3: Itu tadi, dapur berasap. Tiup berbunyi.
0: Oke, ditunggu lagunya ya.
3: Untuk semuanya aja lah. Mudah-mudahan semuanya sopan selalu. Yang spesial yang terbaru ini. Moga-moga sehat dan berkah selalu.
0: Amin.
3: Dan untuk Umi Yati juga. Mana Umi jadi bangkar ya. Mudah-mudahan sehat dan diberkahi rezeki hati-hati selalu. Dan untuk Mamang juga yang tersayangnya tuh. Moga semakin langgeng. Mudah-mudahan diberkahan juga. Dan untuk Maongah tadi, Maongah. Besok jawab Maongah ya.
0: Nama sebetulnya.
3: Sampai jumpa Maongah.
0: Iya. Amin.
3: Dah itu semuanya aja hari ini. Makasih banyak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rumi tadi ya. Jadi Maongah sudah dimonitor ya, Tor monitor Maongah. Nama sebenar Maongah tuh siapa sebenarnya ya? Bukan Maongah aja ya, pasti ada nama KTP-nya. Jadi nanti kalau kami singgah ke Siak ya, sampai ke Siak, kita carilah kampung Kampung Tanjung Layang tuh di mana? Cari di rumah Maongah ya. sebut nama Ma Ongah, mudah-mudahan satu kampung tuh tahu semua, jadi kami tak sesat lah. Kita terima lagi penelpon berikutnya di belakang Mbak Rumi. Halo Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh Mbak Rini yang cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yati yang manis, yang comel, yang imut-imut, yang cantik, yang aduhai. Kamu, hai hai.
4: Kamu yang Mbak, besok saya OTW juga.
0: Eh besok kemana tuh?
4: Adalah nengok cucu dan adik. Saya balik haji hari Minggu. Kuartal terakhir Pekanbaru.
0: Dia sampai jemput di Pekanbaru ya?
4: Iya di Pekanbaru.
0: Sangka saya besok OTW ke kebun durian. Tak, gila kaknya.
4: jadi semalam dengan Kak Apo, dengan Kak Irzan, maksudnya ibu itu yang di Bantan, jago di Pondok Durian.
0: Oh, jadi?
4: Jadi aku mintalah nomor dengan Kak Irzan. Satu Kak Irzan dan nomor ujungnya 79 tuh mungkin Mbak, kata deh.
0: Oh gitu.
4: Nah, ternyata aku telepon 4 kali tak diangkat.
0: Salah nomor.
4: Aku kan tengah mengumpul durian kan.
0: Tengah mengumpul durian tak ngangkat ya?
4: Itulah.
0: Entah tengah makan durian enggak.
4: Mungkin kebanyakan makan durian awak nak datang ya, nak beli durian kan. Ulangnya tak jadi makan durian.
0: Durian mana tuh? Kita tunggulah informasi dari Tony tak?
4: Tak, deh ibu-ibu tuh.
0: Enggak, kemarin Tony ada juga bilang kalau udah banyak buahnya, dah ini ready, baru dikasih info tuh.
4: Jadi kata saya kan mungkin salah nomor ini. Jadi adalah ujungnya 89. Saya telepon 89 tuh. Ternyata ibu yang di Prapat Tunggal. Ibu, salam kenal.
0: Salam kenal jadinya.
4: Kenal di Prapat Tunggal, ibu tulang lupa namanya saya.
0: Iya, jadi kenalan lah.
4: Jadi itulah semalam kenalan tapi tak tanya namanya.
0: Kalau gitu lagunya lagu Ayu Ting Ting lah, salah alamat. Alamat palsu. Oke lagunya Mbak Yati.
4: Lagunya Aku Bukan Rahwana.
0: Iya. Dari Nasar ya. Salam-salamnya untuk siapa?
4: Salamnya Mbak Rini dan keluarga.
0: Terima kasih Mbak Yati.
4: Semoga dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin.
4: Sehat selalu dan rezekinya melimpah.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
4: Amin. Buat cinta, semoga dalam lindungan Allah diberi kesehatan, kekuatan, rezekinya banyak juga melimpah.
0: Amin.
4: Kemudian buat semua-semua PAN RRI tanpa terkecuali, Mbak Rumi, Bang Tengku, Pak Suhaimi dan semuanya. Besok sama ya, pertama ya Mbak.
0: Besok?
4: OTW.
0: Saya tak besok
4: tapi
0: OTW
4: dong.
0: Oh, saya tak besok OTW dong Mbak Yati ku sayang.
4: Tak besok. Adahlah.
0: Mungkin bulan depan Mbak Yati.
4: Yalah,
0: insyaallah nanti.
4: Dulu ya.
0: Insyaallah kita kabarilah.
4: Terima kasih Mbak Nini.
0: Oke, Mbak Yati terima kasih kembali.
4: Iya. Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yati. Nah begitulah ya, kalau disebut namanya tahu-taunya muncul. Itu namanya kalau orang cakap panjang umur. Alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan Mbak Yati sekeluarga diberikan kesehatan, umur yang panjang ya. Hati-hati kalau OTW besok, jangan lupa kirim salam untuk keluarga di Pekanbaru ya. Semoga keluarga Mbak Yati yang baru pulang dari Mekah ya, dan tiba di Pekanbaru besok ya, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan menjadi haji yang mabrur, amin. Kita lanjut lagi pendengar untuk menghadirkan lagu-lagu yang sudah di request oleh teman-teman kita. Ada 4 penelpon tadi ya, artinya 4 lagu akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro Dangdut.

0: adalah kita.
1: Bentar, penting nih soalnya.
2: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
3: Hey,
2: awas ada motor di depan lo, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
4: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: Lomboan, dari jero guma di latar, di jabo guma juga ado. Gaya, oi gaya.
6: Iyo, yai ngapo tuh jege-jege tuh yai. Jangan segini-segini manggil wong cantik nih.
5: Ini nah, coba selek. Sampah di mana-mana, cacam-cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jero badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
6: Jadi nak mamano ya itu kendaknya?
5: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok barang-barang yang latwo, barang-barang tak digunok lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
6: Yo, yai siap.
0: Dangdut adalah kita.

0: Terima kasih pendengar masih bersama Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung kembali, kita terima dua penelpon terakhir karena kita sudah di penghujung waktu ya untuk kebersamaan kita di Pro Dangdut. 0823-8836-4742. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia toke durian baru muncul. Apa kabar Tony?
1: Alhamdulillah Sofia. Ini apa kabar?
0: Kabar baik, alhamdulillah.
1: Tengah ke durian dekat ini.
0: Nah, inilah tengah mencari-cari durian mana yang sesuai ditekak nih.
1: Belum.
0: Hah?
1: Dah mengata belum?
0: Belum sampai sekarung.
1: Pakai pandang-pandang lah dulu kat jalan.
0: Belum sekarung dua karung lah.
1: Tak apa-apa lah, mudah-mudahan banyak nanti dapat.
0: Sangko ditanyo, dah makan belum? Anggo gugur lah durian yang di Bantan tuwo kesini kan?
1: Di Bantan dan terus tahun ni kalau di kebun ni memang banyak di negara sana. Nak punya kebun ni memang banyak. Dia macam-macam pak ini. Tapi posisi tuan ni tu tak nunggu situ.
0: Itulah anggonya nunggu-nunggu durian yang gugur dari Bantan tuwo langsung gugur kesini gitu kan?
1: Kalau nunggu situ, banyak cakap hari ini tu tahun ditaruh kat bawah durian tu.
0: Uponyo. Dah makan ke belum? Uponyo, tengok-tengok aja lah dulu. Allahu Akbar.
1: Mudah-mudahan tu banyak dapat ini.
0: Okay.
1: Ini lagu.
0: Lagu apa ni Tony?
1: Ada lagu apa? Amelina ke ini?
0: Judul?
1: Sayang.
0: Okay, salam-salamnya untuk siapa?
1: Salam pertama tak lupa bukan gini lah yang selalu berbual yang sedap dan baik gitu kan. Mudah-mudahan selalu, mudah-mudahan durian yang besok datang besok sebakul dia bakul. Ada buat semua-semua lah yang lagi monitor di Pro Dangdut, salam tak selalu. Special buat keluarga aja kat rumah, mudah-mudahan sehat bahagia lah selalu. Itu aja kat ini.
0: Okay.
1: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sayang memang sayang dari Amelina. Nanti kita putarkan ya untuk Tony di Bantan Tua. Satu penelpon lagi di 0823-8836-4742. Halo Pro Dangdut.
2: Anjur saudara kita.
0: Dengan siapa di mana nih?
2: Dari Muhammad Toha dari Sabah.
0: Pak Muhammad Toha Sabah Au ya. Apa kabar Pak Muhammad? Kabar baik. Macam mana Sabah Au, aman?
2: Alhamdulillah.
0: Aman ya. Oke, Pak Toha. Request lagu apa nih?
2: Lagu Elmantino.
0: Apa dia?
2: Elmantino.
0: Armantino, judulnya apa? Arman. Tak jelas suaranya nih Pak Toha.
2: Kecewa?
0: Kalau tak ada lagunya?
2: Roma Irama sudah.
0: Roma Irama belum lagi Pak Toha. Apa dia judul? Ya, Roma Irama judulnya?
2: Sebuah nama
0: ya. Oke lah, nanti sebuah nama aja ya Pak Toha ya. Nah, salam-salamnya untuk siapa Pak Toha? Terima kasih, amin. Amin, terima kasih. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Toha, Muhammad Toha di Sabah Au, Kabupaten Siak ya. Sebuah nama itu agaknya, tapi dari Roma Irama ya. Kalau lagunya kita putarkan dari Ridho Roma boleh? Boleh, sebab kalau sebuah nama yang di sini nih macamnya tidak ada singlenya ya Pak Muhammad Toha. Oke, tapi nggak apa-apa, yang penting sebuah nama ya. Kalau tidak dari Haji Roma Irama, anaknya pun tak apa-apa ya, dari Ridho Roma, yang penting ada Romanya lah ya. Oke Pak Toha, terima kasih juga untuk Anda pendengar semuanya yang sudah bergabung di Pro Dangdut edisi hari ini ya, tepatnya Jumat 19 Juni 2026. Semoga lagu-lagu di siang hari ini bisa menghibur Anda semua, menemani aktivitasnya juga, menemani istirahatnya ya. Kita hadirkan dua lagu terakhir nih, lagu yang direquest oleh Tony di Bantan Tua dan juga Pak Muhammad Toha di Sabah Ahu, Kabupaten Siak. Ini dia untuk Anda semua, tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dangdut adalah kita.
1: Ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
2: Loh, ini untuk apa ya?
1: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
3: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

0: Tips pencegahan stunting sejak dini. Fokus pada awal kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Pengecekan kehamilan secara rutin. Pemberian ASI pertama pada bayi. ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Pengecekan tumbuh kembang anak. Mengikuti imunisasi dasar. Peningkatan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Penambahan zat besi dan folat untuk persiapan masa kehamilan dan selama kehamilan. Pemberian vitamin A pada anak usia 6 hingga 59 bulan. Meningkatkan keragaman konsumsi pangan dan frekuensi makan selama masa kehamilan. Pemenuhan gizi sesuai kebutuhan. Cegah stunting sedini mungkin. Jaga 1000 hari pertama kelahiran anak dengan hidup sehat, asupan gizi, dan vitamin yang mencukupi.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

di Bengkalis sore, dan kami akan lanjutkan kebersamaan kita di sore hari ini, pendengar, hingga akhir kebersamaan kita tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pukul 15 waktu Indonesia Barat ini, pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti program selanjutnya, yaitu Ekonomi Digital. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih masih tetap setia bersama kami pendengar ya. Merangkai kebersamaan ini, kita kali ini sudah bersama dalam Riau Sore. Dan ragam program siaran ini juga masih akan kami hadirkan ya, menemani segala kegiatan aktivitas Anda di Jumat yang penuh dengan keberkahan ini ya. Semoga semua segala kegiatan aktivitas yang dilakukan berjalan lancar pendengar ya, dan membawa kehangatan kebaikan bagi kita semua. Memang ini tidak terasa, bisa dikatakan kita hampir sampai di penghujung pekan. Besok sudah weekend ya, hari Sabtu dan hari Minggu. Mungkin banyak planning rencana yang sudah disusun dari sekarang yang akan direalisasikan di akhir pekan. Semoga apapun list keinginan yang diharapkan ya dapat terwujud nantinya ya, sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Semoga. Oke, untuk Anda yang saat ini tengah dalam perjalanan ya menuju tempat tujuan Anda, kemanapun Anda akan bepergian, mungkin di sore ini ada yang mungkin saat ini dalam perjalanan pulang menuju rumah ya, ataupun juga yang baru akan pergi mungkin ke suatu tempat. Nah, dimanapun Anda berada saat ini yang tengah mengendarai kendaraan roda 2 ataupun juga roda 4, tetap berhati-hati di jalan pendengar ya. Nah, sama-sama tentu kita saling terus mengingatkan untuk tetap patuhi aturan lalu lintas, jangan terburu-buru, jangan ngebut-ngebut ya. Tetap jaga jarak iring dengan pengguna jalan lainnya, karena keselamatan tentu jauh lebih penting daripada kecepatan ya. Selamat sampai tujuan, kami doakan untuk Anda pendengar. Baik, di sore ini kami juga sudah siapkan beberapa rangkaian lagu-lagu pop dari Mantika Musik Indonesia akan tentunya mewarnai ruang dengar Anda. Kalau tadi kita mendengarkan lagu bersama Fajar Nor dengan judul lagunya Tuhan Tahu Kita Saling Cinta, yang kini sudah membawa kita pada pukul 15:13 waktu Indonesia Barat. Kali ini pendengar, lagu-lagu lainnya akan menghiasi ruang dengar Anda, seperti lagu berikut ini ya, bersama Tania Puspita, Hentikan. Spesial untuk Anda, tetap bersama kami.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saya Mr. X. Seperti biasanya, saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang bersyukur. Ada seekor siput selalu memandang sinis terhadap kata. Suatu hari, kata yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada siput, "Tuan Siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya?" Siput pun menjawab, "Kalian kaum kata mempunyai 4 kaki dan bisa melompat ke sana kemari. Tapi saya masih membawa cangkang yang berat ini, merangkak di tanah, jadi saya merasa sangat sedih." Kata menjawab, "Setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Hanya saja, kamu cuma melihat kegembiraan saya. Tetapi kamu tidak melihat penderitaan kami, kaum kata." Dan apa yang terjadi kemudian? Ketika itu, ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkang, sedangkan kata dimangsa oleh elang itu. Nah, kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maknanya apa? Nikmatilah kehidupanmu. Nikmatilah kehidupan kita. Nikmatilah kehidupan ini. Tidak perlu kita bandingkan dengan orang lain. Keirian hati kita terhadap orang lain akan membawa lebih banyak penderitaan. Lebih baik pikirkanlah apa yang kita miliki. Hal tersebut akan membawa kita lebih banyak rasa syukur dan kebahagiaan bagi kita sendiri. Saya, Mr. X.
1: Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatan, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbedaan antara hamba Allah yang beriman dan yang kafir adalah dalam hal meninggalkan sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat asyar, niscaya ia akan merusak amal lainnya. Barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, maka tidak ada jaminan baginya dari Allah. Ya Rasulullah, amalan apakah yang paling disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Islam? Beliau menjawab, sholat tepat pada waktunya. Dan siapa yang meninggalkan sholat, maka berarti tidak mempunyai agama, sebab sholat itu tiang agama. Barang siapa yang menghadap Allah padahal ia menyia-nyiakan sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyediakan sedikit pun untuk amal kebaikan orang itu. Amal seorang hamba yang pertama kali dihisab ialah sholat. Apabila sholatnya telah rusak, maka rusak pulalah amal lainnya. Ada yang datang seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seraya berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda apabila aku telah sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat dan haji ke Baitullah, maka pahala apakah untukku?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Siapa yang berbuat demikian kelak akan berkumpul bersama-sama para nabi, orang-orang siddiq, para syuhada dan orang-orang yang soleh, kecuali jika ia durhaka kepada orang tuanya." Dari Rasul bersabda, termasuk dosa besar bagi orang yang mencaci maki ibu bapaknya. Para sahabat bertanya, apakah ada orang yang mencaci maki ibu bapaknya sendiri? Rasul menjawab, ada, yaitu jika ada seseorang yang mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang itu sama dengan mencaci maki ibu bapaknya. Semua dosa akan dibiarkan atau diakhiri siksaannya sekehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat, kecuali durhaka kepada kedua orang tuanya, maka sesungguhnya dosa itu Allah akan menyegerakan azab pada pelaku.

ada orang yang memohon kepada Allah, kata Allah, benar caranya, apalagi spesial waktunya, maka aku jamin, kata Allah, aku akan kabulkan apa yang ia mohonkan kepadaku. Idza da'ani ujibu da'wat ad-da'i idza da'ana. Allahu Akbar. Al-Quran memberikan kita turunan, gambaran dari doa yang umum sampai yang spesifik yang bisa kita mohonkan sesuai dengan kasus yang kita alami. Saya beri contoh. Petunjuk doa umum. Bismillah. Misal, ini insya Allah orang-orang Indonesia umumnya hafal, ya, dan punya istilah sendiri. Itu ada di Quran, surah kedua Al-Baqarah ayat 201. Paling kanan sebelah bawah di mushaf. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaballah. Masyaallah. Doa apa itu? Sapu jagat. Istilah Indonesia. Tanya pada orang Arab, tadi sapu jagat? Ah, sapu jagat? Huh? Tanya pada orang Eropa, do you know sapu jagat? Oh, sapu jagat. Kita luar biasa, ya, punya istilah sendiri, doa sapu jagat. Doa sapu enggak ada jagatnya, doa jagat enggak ada sapunya. Baik, lihat sifatnya masih umum, teman-teman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah waqina adzaban nar. Allahu akbar. Masyaallah. Adik kalau sedang pusing-pusing nih mau minta apa? Enggak ketemu kalimatnya, nyari di Quran masih belum tahu, di hadis belum ketemu. Ya, maka secara singkat diajarkan melalui lisan para ulama kita, dikutip sebagian ayat Al-Quran yang menunjuk makna doa umum ini. Minta aja ini. Secara umum, maka Allah akan berikan sesuai dengan kebutuhan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah. Duhai Rabb kami yang merawat kami, memberikan kebutuhan kami, berjanji kalau kami sakit akan menyembuhkan, kalau kami berdosa akan diampuni, kalau salah akan dimaafkan, kalau kami pun punya kebutuhan akan diberikan. Maka dengan janjimu kepada kami, ya Allah, saat bahkan kami dalam kandungan itu, bukankah Allah mengatakan alastu birabbikum di Quran surah ke-7 ayat 172 itu, wa idh akhadha rabbuka rabb min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum, ya, wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum rabb qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika Allah mengambil komitmen perjanjian pada setiap anak cucu Adam sejak dalam kandungan perut ibundanya, ya, dan mempersaksikan itu semua. Apakah engkau berkomitmen menjadikan aku rabbu? Rabb punya makna rububiyah, merawat, memberikan kebutuhan, menyembuhkan kalau sakit, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau berdosa, memberi petunjuk pada yang benar. Jika Anda mengikuti semua ketentuannya, maka kita katakan bala, siap ya Allah, tanpa fikir apapun, tanpa pertimbangan apapun, siap. Karena itu ketika kita membutuhkan Allah dengan kadar-kadar kehidupan dunia kita, kita minta kalau sulit ya Allah lapangkan, kalau sakit sembuhkan ya Allah, maka kita ambil kembali kalimat itu untuk membawa nuansa saat kita mengambil komitmen dengan Allah. Rabbana, ya Allah, bukankah engkau yang berjanji ketika mengatakan alastu bi rabbikum, engkau menggunakan kalimat Rabb, maka aku pun panggil dengan nama Rabb dengan memohon sifat rububiyah. Kalau kita terjemahkan detil, Rabbana, duhai Tuhan kami yang maha agung, duhai Rabb yang berjanji memberikan kelapangan dalam kesulitan, memberikan kebutuhan saat aku memerlukan, menyembuhkan saat sakit, mengampuni saat berdosa, memaafkan kalau salah. Atina fid dunya hasanah. Anugerahkan kepada kami ya Allah segala kebaikan yang mampu kami raih saat di dunia. Umum sifatnya di dunia apa saja. Ya, kalau kerja dapat pekerjaan yang baik, kalau sehat dalam keadaan yang baik, kalau jodoh dapat jodoh yang baik. Baik, kalau nonton tayangan-tayangan yang baik, kalau melihat-melihat yang baik, pokoknya selama hidup di dunia pengen yang baik. Ya, simple ya, kalimat singkat maknanya luas. Modal dikit, keuntungan banyak. Simple kan? Ya, saya bingung ya Ustaz, mau minta apa? Udah, sederhana kata Quran. Minta ya Allah, saya pengen semua yang saya alami di dunia baik. Ya. Dan Ramadan mustajab. Itu menarik gitu.
Wa fil akhirati hasanah. Tapi saya enggak pengen dunianya aja ya Allah, akhiratnya pun saya pengen baik. Saya pengen mulia. Karena nanti di ayat 200-nya ada yang cuma minta dunia. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada sebagian manusia cuma minta urusan dunia saja. Yang penting proyek lancar, yang penting uang banyak, yang penting rumah luas, yang penting mobil mewah, yang penting jabatan bisa bagus. Dia enggak berpikir setelah kematian bahwa apa yang ia dapatkan selama hidup di dunia akan hilang sirna punah saat nyawa mulai keluar dari jasadnya dan kembali dia ke alam kubur, ke tanah yang ia berasal dari. Maka tidak ada peluang bagi dia untuk mendapatkan semua kebaikan saat kembali kepada Rabb di masa yang lebih abadi. Jadi berbeda. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, mohon berikan kemuliaan aku di akhirat saat aku pulang ya Allah. Baik, tapi yang paling menarik kalimat ini menjadi penegasan wa qina adzabannar, dan jauhkan dari ancaman neraka. Jauhkan dari siksa neraka. Kenapa kalimat ini penting? Karena nanti ada yang pulang ke akhirat, memang nanti sepanjang dia beriman ada amal soleh bisa masuk surga. Cuma persoalannya kalau dihisab timbangan amal salahnya banyak, salah banyak, soleh sedikit, mampir dulu ke neraka. Jadi ada yang ke surganya lewat neraka dulu. Tuh. Nah kita mohon ya Allah, kalaupun saya nanti ke surga dengan izinmu, jangan mampirkan saya ke neraka, jauhkan saya dari ancamannya. Masya Allah, yang berikan informasi ini, yang mengarahkan langsung Allah. Allah yang kasih doanya, Allah yang berikan waktunya, Allah yang tunjukkan caranya, dan pasti Allah pula yang mengabulkannya. Ini poinnya. Jadi masih umum. Jadi kalau lagi bingung-bingung malam, udah banyak doa apa yang dibaca? Nih, makanya orang tua kita menyebut sapu jagat, nyapu semua dosa dapat di jagat. Baik ya? Tapi kalau kita ingin spesifik misal, kita turunkan lagi. Ustaz, saya ini imannya suka naik turun. Kayak lift, naik turun, naik turun, naik turun. Ya, gimana caranya Ustaz? Kalau sedang naik semangat ibadah, kalau sedang turun malas, jangankan yang sunnah, fardu pun kadang terlambat. Baik, maka ada doa langsung di Al-Quran ditunjukkan. Dan nanti di hadis dikuatkan. Di Al-Quran di surah Ali Imran, surah ketiga. Ayat ke-8 ya. Paling kiri agak ke bawah. Rabbana, lagi-lagi pakai ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Duhai Allah yang merawat kami. Duhai Allah yang melihat kami, menatap kami, memberikan segala apa yang kami butuhkan dalam kehidupan dunia. Dan berikan syafaat dengan izinmu di akhirat nanti ya Allah. La tuzigh qulubana. Mohon rawat ya Allah jiwa kami. Mohon rawat jiwa kami ya Allah. Jauhkan dari segala yang bisa memalingkan kami dari ketaatan kepadamu. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Ya, kalau sudah senang ke masjid ya Allah, jangan sampai saya enggak ke masjid lagi. Kalau sudah hijrah ya Allah, jangan sampai saya melepaskan hijrah ini. Kalau sudah berjilbab ya Allah, jangan sampai saya lepaskan lagi jilbab ini ya Rabb. Kalau sudah senang berjamaah ya Allah, jangan sampai ada kegiatan yang bisa memalingkan saya dari jamaah ini. Ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Dan mohon anugerahkan rahmat-Mu ya Allah, rahmat. Kalau sudah rahmat itu sudah puncaknya. Ya, sudah puncaknya. Bisa kesenangan, kenyamanan, kesuksesan, ketenangan, bahkan di rumah

0: disindir terjadinya penyeludupan. Berikut reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
1: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPPBC TP Madya Pabean C Bengkalis menegaskan komitmennya dalam mengawasi arus barang masuk dari luar negeri serta mencegah berbagai upaya penyeludupan di wilayah perbatasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Kepala KPPBC TP Madya Pabean C Bengkalis melalui Kasih Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Ariadi mengatakan bahwa posisi geografis Bengkalis yang sangat strategis menjadikan pengawasan terhadap lalu lintas barang harus dilakukan secara maksimal dan berkelanjutan. Menurutnya luasnya wilayah perairan yang menjadi jalur keluar masuk barang membuat Bea dan Cukai harus mengedepankan kerjasama dengan berbagai instansi terkait dalam melaksanakan patroli dan pengawasan.
2: Secara geografis kan memang sangat strategis ya, dengan Malaysia hanya berjarak 2 jam perjalanan kalau ferry cepat gitu ya. Jadi memang perlu memang pengawasan yang serius gitu ya, perlu pengawasan serius. Jadi kami selain ada unit khusus untuk itu, dan kami juga tak bisa kerja sendiri, pasti kami kolaborasi dengan APH-APH yang ada di Bengkalis ini gitu kan. Karena laut kita tahu sendiri luas, berluas. Jadi kita harus kolaborasi dan sinergi dengan APH-APH yang lain.
1: Sementara itu Kasih Pelayanan Kepabeanan dan Cukai serta Dukungan Teknis KPPBC Bengkalis Dian Eka Saputra mengatakan bahwa importir yang beroperasi di Bengkalis turut memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara melalui bea masuk. Ia juga menjelaskan target penerimaan bea masuk KPPBC Bengkalis pada tahun 2026 mencapai sekitar 5,2 miliar rupiah hingga pertengahan tahun. Realisasi penerimaan masih berjalan sesuai perencanaan.
3: Bahkan bea masuk yang cukup besar untuk Bea Cukai Bengkalis karena kami ditargetkan sekian M untuk target tahunan 2026.
4: Sampai ya, kira-kira kalau kita lihat dari
3: sampai dengan semester pertama, akhir semester pertama, penerimaan Bengkalis masih on the track, Pak. Untuk penerimaan bea masuknya masih on the track. Itu terdiri dari yang ada di Bengkalis sama di Meranti. So far masih on the track.
1: Dian menegaskan bahwa seluruh importir wajib memenuhi berbagai persyaratan sebelum melakukan kegiatan impor, mulai dari memiliki nomor induk berusaha NIB berbadan hukum hingga mengantongi izin dari kementerian atau lembaga terkait sesuai dengan jenis barang yang akan didatangkan. Untuk menjadi transparansi dan meminimalkan potensi konflik kepentingan, proses pelayanan kepada pelaku usaha juga lebih banyak dilakukan secara digital tanpa tatap muka langsung. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badri Toresa menyampaikan apresiasi kepada Muhammadiyah atas kontribusi nyatanya dalam menyokong berbagai program pembangunan daerah. Berikut kita dengarkan laporan dari Irsyad, RRI Bukit Tinggi.
5: Pemerintah Kabupaten 50 Kota menyampaikan komitmennya untuk terus memajukan daerah melalui jalinan kolaborasi yang erat dengan berbagai organisasi kemasyarakatan setempat. Salah satu mitra strategis yang dinilai konsisten memberikan dampak positif serta kontribusi nyata dalam sektor peningkatan kualitas masyarakat adalah organisasi Muhammadiyah. Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badri Torisya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh keluarga besar Muhammadiyah yang telah mengambil peran aktif dalam roda pembangunan daerah. Secara khusus, Wakil Bupati menyoroti andil besar yang diberikan oleh Muhammadiyah dalam pembangunan sektor hulu, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Dirinya menilai bahwa arah gerakan serta muatan dakwah yang selama ini dibawa oleh Muhammadiyah berjalan beriringan dengan target pembangunan yang ingin dicapai oleh pihak pemerintah. Lebih lanjut, Ahlul menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten 50 Kota saat ini telah memiliki arah pembangunan daerah yang sangat jelas dan terukur. Dirinya juga menilai visi yang dimiliki oleh daerah itu mempunyai keterikatan serta keselarasan yang sangat erat dengan nilai-nilai serta program yang diperjuangkan oleh Muhammadiyah.
6: Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Muhammadiyah karena secara langsung sudah berkontribusi aktif dalam pembangunan di Kabupaten 50 Kota ini, terutama pembangunan sumber daya manusia. Bapak Ibu, kita di 50 Kota memiliki visi yang sangat jelas, dan ini visinya sangat erat kaitannya dengan muatan-muatan yang disampaikan oleh Muhammadiyah. Kita ingin 50 Kota ini 50 Kota yang bermanfaat, maju, sejahtera dan berkelanjutan.
5: Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badri Torisya juga menyampaikan kembali cita-cita besar pemerintah daerah yang ingin membawa Kabupaten 50 Kota menjadi wilayah yang madani, maju, sejahtera dan berkelanjutan. Irsyad melaporkan.
0: Dari Bukit Tinggi kita beralih ke Pekanbaru. Kanwil Kemenkum Riau bersama Lembaga Manajemen Kolektif Nasional menggelar sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap tata kelola hak cipta musik dan lagu di Provinsi Riau. Berikut disampaikan reporter Haryo Gunawan.
7: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kanwil Kemenkum Riau menggelar sosialisasi kepatuhan hukum hak cipta musik dan lagu bertema harmoni hukum di bumi lancang kuning melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran hak cipta musik serta lagu bagi insan kreatif Riau Kamis 18 Juni 2026. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat khususnya para pelaku industri kreatif terhadap pentingnya penghargaan dan perlindungan atas karya cipta musik dan lagu. Kepala Kanwil Kemenkum Riau Rudi Hendra Papahan, diwakili Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Riau, Febri Mujiono mengimbau seluruh masyarakat pengguna musik agar menghargai karya para seniman. Menurutnya setiap karya musik yang diciptakan dan dimanfaatkan melalui berbagai platform, baik media digital maupun media daring, memiliki hak ekonomi yang wajib dihormati melalui mekanisme pembayaran royalti.
8: Hari ini dihimbaulah kepada masyarakat pengguna musik cipta di mana harus menghargai juga terhadap karya cipta para seniman ini bahwa memang melalui walaupun melalui media online, media digital apapun itu yang diciptakan oleh para seniman ini patut dihargai dan dapat juga dilakukan atau pengurusan ke elemen LMKN untuk dimintakan royaltinya.
7: Sementara itu, Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Marcel Siahaan mengatakan kegiatan ini merupakan upaya bersama antara LMKN dan Kanwil Kemenkum Riau untuk meluruskan berbagai informasi yang keliru aturan dan tata kelola royalti musik. Menurutnya masih banyak terjadi misinformasi dan disinformasi di masyarakat sehingga diperlukan sosialisasi yang berkelanjutan.
9: Kami belajar dari pengalaman di lapangan bahwa banyak sekali terjadi misinformasi dan disinformasi, ya baik itu berupa aturannya maupun berupa tata kelolanya. Jadi penting untuk kami kemudian bisa bekerja sama ini lalu kemudian berdiskusi bersama dengan para pemangku kepentingan yang ada di ekosistem dari mulai musisi, pencipta lagu, lalu kemudian ada pengguna lagu-lagu juga, lalu teman-teman media, ya dan juga dari kementerian sendiri, dari Kanwil sendiri, ya. Karena apa? Karena memahami konsep mengenai tata kelola royalti ini memang bukan sesuatu yang mudah dan bisa selesai dalam waktu yang singkat. Jadi kita perlu melakukan sosialisasi terus-menerus, ya, dari mulai pemahamannya secara normatif maupun substansinya dan juga implementasinya di lapangan.
7: Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta kesamaan pemahaman di tengah masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak cipta musik dan lagu, sekaligus mendorong terciptanya budaya taat hukum di Provinsi Riau. Dengan meningkatnya kesadaran seluruh pihak, perlindungan terhadap hak ekonomi para pencipta, penyanyi, dan pelaku industri musik diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Dari Ranai dikabarkan PLN rampungkan infrastruktur kelistrikan Embung Sebayar. Uji coba pipa transmisi segera dilakukan. Berikut kita dengarkan laporan reporter Analia Widi.
10: Upaya peningkatan layanan air bersih di Kabupaten Natuna memasuki tahap penting setelah infrastruktur kelistrikan di kawasan Embung Sebayar berhasil diselesaikan oleh PT PLN Persero ULP Natuna. Kepada RRI, manajer PT PLN Persero ULP Natuna Rafki Chandra menjelaskan bahwa proses kelistrikan selesai di Embung Sebayar pada 15 Juni 2026.
11: Terkait dengan Embung Sebayar, jadi PLN telah menyelesaikan pekerjaan dan berhasil melakukan energes trafo Embung Sebayar itu di tanggal Senin 15 Juni 2026. Jadi selanjutnya tahapan yang masih diperlukan itu penyelesaian energi instalasi di sisi pelanggan agar pelanggan bisa menikmati listrik yang sudah kita siapkan. Dari sisi PLN kita sudah clear semua, tinggal lagi dari pemanfaatan dari pelanggannya.
10: Sementara itu, Direktur Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna, Zaharudin mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pelaksana proyek pipa transmisi Dinas PUPR Natuna serta pihak terkait lainnya untuk mempersiapkan tahapan uji coba. Langkah ini dilakukan guna memastikan sistem distribusi air dapat berfungsi sesuai dengan kapasitas yang telah direncanakan.
12: Tahapan selanjutnya kami sudah berkoordinasi dengan pelaksana proyek pipa transmisi itu untuk segera melakukan uji coba bersamaan dengan Dinas PUPR Natuna dan BSS 4 Med Sumatera.
10: Dengan selesainya pekerjaan kelistrikan tersebut, seluruh pihak kini fokus pada tahapan pengujian sistem transmisi air. Keberhasilan uji coba nantinya diharapkan dapat memperkuat ketersediaan pasokan air bersih bagi masyarakat Natuna, terutama dalam menghadapi kondisi cuaca yang berpotensi lebih kering pada tahun ini. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang terus mengintensifkan pembinaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat struktur ekonomi lokal sekaligus mendorong pelaku usaha naik kelas. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
14: Di Kota Padang kita sudah membina dan mendata sebanyak 48.000 lebih ya.
15: Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang Teddy Antonius kepada RRI di Padang pagi tadi menjelaskan pembinaan yang dilakukan mencakup berbagai tahapan, mulai dari perintisan usaha, penguatan kapasitas manajemen hingga perluasan akses pasar. Teddy menyampaikan sudah ada sekitar 48.000 pelaku UMKM binaan yang diberi pendampingan. Dari jumlah tersebut, UMKM didominasi sektor retail dan kuliner. Menurutnya, dominasi sektor kuliner menjadi potensi besar yang selaras dengan visi pemerintah Kota Padang dalam mewujudkan sebagai kota gastronomi. Sektor ini dinilai memiliki peluang yang besar untuk terus berkembang.
14: Kita sudah melakukan pembinaan yang intensif kepada mereka, pendampingan, pelatihan, dan juga kita membantu pemasaran terhadap produk-produk yang sudah kita dampingi itu, sehingga tentu bisa mencapai sasaran pasar yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita. Nah, dari jumlah 4.000 itu, 3.000 adalah kuliner. Ini juga menyangkut dengan program Bapak Wali Kota Padang, yaitu Gastronomy City. Tentu ini menjadi fokus juga bagi kita, Dinas Koperasi UKM.
15: Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang Teddy Antonius mengatakan, guna memastikan pembinaan berjalan efektif, pihaknya menerapkan pola pendampingan berbasis penjenjangan usaha dan sebaran wilayah. Salah satu program yang dijalankan adalah kelas bisnis yang dilaksanakan secara bertahap di seluruh kecamatan. Selain program peningkatan kapasitas usaha, Pemko Padang juga menggelar kompetisi UMKM Champion. Hal dimaksud sebagai upaya menjaring pelaku usaha unggulan yang memiliki potensi berkembang lebih cepat. Melalui berbagai program, diharapkan semakin banyak UMKM yang mampu meningkatkan kapasitas usaha, memperluas pasar, dan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Melati Oktawina melaporkan.
0: Selanjutnya kita beralih ke Ranai. Nelayan Natuna dorong pompong dilengkapi internet untuk awasi kapal asing. Selengkapnya dilaporkan Marjani.
16: Upaya pengawasan terhadap aktivitas nelayan asing di Laut Natuna Utara dinilai perlu didukung dengan pemanfaatan teknologi yang lebih modern. Salah satunya dengan melengkapi pompong nelayan yang beroperasi di wilayah perairan tersebut dengan jaringan internet. Ketua Lembaga Pengelola Sumber Daya Pesisir Kabupaten Natuna, Jerman, dalam keterangannya kepada RRI belum lama ini mengatakan keberadaan internet akan memudahkan nelayan dalam menyampaikan informasi kepada petugas. Menurutnya, laporan mengenai aktivitas aktivitas mencurigakan dapat diterima lebih cepat dan akurat. Jerman menjelaskan selama ini nelayan masih mengandalkan radio komunikasi untuk berkoordinasi di laut. Penggunaan radio dinilai memiliki keterbatasan terutama dalam mengirimkan titik koordinat maupun dokumentasi visual. Dengan dukungan internet, nelayan dapat mengirimkan lokasi keberadaan kapal asing secara langsung kepada petugas. Selain itu, bukti berupa foto maupun video juga dapat segera diteruskan untuk mempercepat tindak lanjut.
17: Kapal nelayan kita tradisional yang beroperasi di ZTE itu kita bekali komunikasi yang canggih. Jadi bisa real time. Ketika mereka lihat kapal asingnya beroperasi, ya mereka di menit itu juga, di detik itu mereka bisa kirim langsung ke PSDKP pusat atau segala macam. Jadi kan itu kan aparat kita untuk bertindak pun lebih jelas gitu. Oh ini oke, kapal beroperasi di sini. Hitungan jam bisa menjangkau lokasi yang komplik tadi.
16: Sementara itu, Sekretaris Aliansi Nelayan Natuna Rahmat Wijaya mengungkapkan maraknya praktek illegal fishing turut berdampak terhadap kehidupan nelayan lokal. Menurutnya, hasil tangkapan nelayan mengalami penurunan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Rahmat menyebut, keberadaan kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal menjadi salah satu faktor berkurangnya sumber daya ikan. Kondisi tersebut secara langsung mempengaruhi pendapatan nelayan yang menggantungkan hidup dari hasil melaut.
18: Si yang menjadi Menteri Perikanan. Waktu itu panen ikan kita melonjak, Bang. Kalau dikalkulasikan dengan uang, mungkin satu trip itu mereka sampai 50 juta. Satu trip itu kisaran 15 harian lah. Untuk sekarang, setelah 2020 ke atas, itu berkurang di 50%, Bang. Jadi sekarang...
16: Ia berharap pemerintah dapat memperkuat pengawasan di Laut Natuna Utara dengan melibatkan nelayan sebagai mitra informasi di lapangan. Dengan dukungan teknologi dan patroli yang lebih intensif, aktivitas illegal fishing diharapkan dapat ditekan sehingga kesejahteraan nelayan kembali meningkat. Demikian Marjani melaporkan.
0: Dari Rane kita beralih ke Bukit Tinggi. Seabad Jam Gadang, Bukit Tinggi bangkit menuntut keadilan sejarah lewat seminar nasional digelar 18 Juni 2026 kemarin dengan hadirkan sejumlah tokoh nasional seperti Putra Perdana Menteri Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan oleh Joni Marbeta.
19: Muncul PRRI tahun 2008 dipimpin oleh Jenderal Ahmad Husein. Apa yang dituntut oleh Sumatera Barat? Ada lima. Yang pertama dituntut oleh Sumatera Barat, bubarkan kabinet yang lama, kabinet Juanda itu. Yang kedua, bentuk kabinet baru. Yang ketiga, yang dituntut oleh Sumatera Barat, kembali kepada konstitusional. Yang keempat, yang dituntut oleh Sumatera Barat, otonomi daerah yang berkeadilan. Yang kelima, yang dituntut oleh Sumatera Barat, bubarkan yang berbau PKI. Itu yang kita berontak. Sumatera Barat itu bukan macam-macam. Tidak. Semua orang Sumatera Barat ada terganjal soal PRRI. Harus kita luruskan. Apalagi yang tidak kita perjuangkan.
20: Suasana penuh haru dan kebangsaan mewarnai seminar nasional Bukit Tinggi Kota Perjuangan diadakan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia digelar di Balairung Rumah Dinas Wali Kota Bukit Tinggi di Jalan Perwira Belakang Balok 18 Juni 2026 dengan menghadirkan sejumlah tokoh nasional, sejarawan, budayawan, serta pemangku kepentingan yang memiliki perhatian besar terhadap sejarah perjuangan bangsa, diantaranya Khalid Prawira Negara, mantan Menteri Penerangan Malaysia asal Palu Pua, Tan Sri Dr. Rais Yatim, arsitek Jam Gadang, guru besar sejarah UI, Profesor Dr. Anhar Gonggong, Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Profesor Dr. Agus Mulyana M.Hum, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Juga acara tersebut turut dihadiri Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukit Tinggi. Seminar ini menjadi momentum penting menandai satu abad keberadaan Jam Gadang sebagai ikon yang terus menjadi denyut nadi kehidupan masyarakat Bukit Tinggi. Di tengah perjalanan bangsa Indonesia saat ini, menegaskan bahwa sejarah Kota Bukit Tinggi sebagai kota perjuangan tidak dapat dipisahkan dari perjuangan sejarah nasional, termasuk keterkaitannya dengan Jakarta dan Yogyakarta. Dan pandangan itu bahwa sejarah perjuangan bangsa, khususnya terkait pemerintahan darurat Republik Indonesia, perlu direkonstruksi, diperkuat melalui museum serta narasi sejarah yang lebih adil, sehingga perlunya sejarah direkonstruksi melalui museum PDRI agar masyarakat kita memiliki memori kolektif atas masa lalunya dan kebanggaan terhadap sejarah kebangsaan yang ada saat ini. Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Profesor Dr. Agus Mulyana M.Hum mewakili Menteri Kebudayaan Republik Indonesia sampaikan kepada RRI memasukkan kilas balik sejarah PDRI terjadi di Bukit Tinggi dalam pembelajaran kurikulum di sekolah sudah seharusnya dilakukan.
2: Bagaimanapun, PDRI kan sebagai bagian dari fase perjuangan ya bangsa Indonesia di dalam menegakkan sebagai sebuah negara yang sah berdaulat. Jadi kota Bukit Tinggi ini memiliki peran yang penting ya dalam sejarah perjuangan bangsa.
21: Termasuk juga memasukkan buku pelajaran.
2: Harus. Nah itu harus. Adanya PDRI, di mana PDRI ini di Bukit Tinggi, itu dalam pelajaran sejarah. Nah, masalah apakah dengan sejarah ini menjadi suatu keharusan, nah itu akan tergantung kepada pemerintah pusat.
20: Juga Khalid Prawira Negara selaku putra dari mantan Perdana Menteri Republik Indonesia di era PDRI itu akui banyak sebagian pemimpin setelah menjabat lupa akan janjinya dan tidak menerapkan nilai-nilai kejujuran yang ada.
22: Karena saya hidup dari kecil juga dengan beliau. Memang beliau itu seorang ayah, itu memang orang yang ingin kita semua itu maju. Tapi coba Anda lihat Bukit Tinggi ini, saya senang betul bahwa itu terasa ada teman-teman ayah saya itu juga banyaknya dari Bukit Tinggi, seperti Pak Hatta sebagai seniornya. Misalnya kejujuran, misalnya memang bisa melaksanakan apa yang dia janjikan. Banyak pemimpin kadang-kadang, gue masuk aja deh, malah membohongi. Maaf ya, yang terakhir itu kan ada tiga akhirnya ditahan, padahal itu yang disayangi.
20: Untuk itu pentingnya memasukkan muatan lokal Bukit Tinggi secara lebih profesional, penulisan sejarah nasional, termasuk kontribusi daerah yang pernah menjadi pusat sekaligus penyelamatan Republik, bahkan senjata orang Sumbar dulu kalanya berupa pemikiran dan tulisan secari kertas. Dari sanalah lahir strategi diplomasi dan keputusan-keputusan penting, dan seminar nasional Bukit Tinggi Kota Perjuangan menjadi momentum pengingat bahwa sejarah bukan sekedar catatan masa lalu, melainkan fondasi identitas bangsa yang ada. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Pekanbaru. Kepengurusan baru Muay Thai Indonesia Riau resmi terbentuk setelah Dastrayani Bibra terpilih secara aklamasi dalam musyawarah provinsi luar biasa di kantor KONI Riau. Selengkapnya dilaporkan Khairani Januarini.
23: Pengurus Provinsi Muay Thai Indonesia MI Riau resmi memiliki ketua baru. Dastrayani Bibra terpilih secara aklamasi dalam musyawarah provinsi luar biasa Musprovlub yang digelar di kantor KONI Provinsi Riau beberapa waktu yang lalu. Dastrayani menjadi calon tunggal dalam forum tersebut dan memperoleh dukungan penuh dari seluruh pengurus kabupaten dan kota Muay Thai Indonesia se-Provinsi Riau. Setelah ditetapkan sebagai ketua terpilih, ia langsung dilantik untuk memimpin organisasi pada periode kepengurusan berikutnya. Musprovlub turut dihadiri Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Muay Thai Indonesia PBMI Fahru Razi yang mewakili Ketua Umum PBMI. Dalam sambutannya ia menegaskan bahwa pelaksanaan Musprovlub bukan sekedar agenda organisasi tetapi menjadi momentum penting untuk melakukan pembenahan dan memperkuat pembinaan atlet di Provinsi Riau. Menurut Fahrul, kepengurusan baru memiliki tantangan besar untuk mengembalikan kejayaan Muay Thai Riau setelah hasil yang diperoleh pada Pekan Olahraga Nasional PON Aceh Sumut 2024 mengalami penurunan dibandingkan capaian pada PON Papua 2021.
24: Bela diri di Sulut ya Oktober, dan 2028 kita akan menghadapi PON di NTB. Dan saya yakin minimal 1 sampai 2 emas Riau akan membawa pulang mempersembahkan untuk Provinsi Riau.
23: Sementara itu Sekretaris Umum Pengprov Muay Thai Indonesia Riau Ali Geno menyampaikan optimisme terhadap kepengurusan baru yang dipimpin Dastrayani Bibra. Ia berharap perubahan kepemimpinan dapat menjadi energi baru dalam membangkitkan prestasi Muay Thai Riau.
25: Ya, semoga dengan kepengurusan baru Muay Thai ini bisa membawa Muay Thai ke event-event seperti PON atau Asian Games atau event-event internasional lainnya, nasional dan internasional seperti Power Wheel dan lain.
23: Terpilihnya Dastrayani Bibra secara aklamasi menunjukkan kuatnya dukungan dan harapan dari keluarga besar Muay Thai Riau. Kepemimpinan baru ini diharapkan mampu membawa perubahan positif, memperkuat sistem pembinaan serta mengantarkan atlet-atlet Muay Thai Riau kembali berprestasi di kancah nasional maupun internasional. Demikian Khairan Januarini melaporkan.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, pemerintah terus mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk segera mengurus sertifikat halal menjelang berakhirnya masa transisi wajib halal pada 18 Oktober 2026 mendatang. Meski program sertifikasi halal gratis masih tersedia, masih banyak pelaku usaha yang belum memanfaatkan kesempatan tersebut. Berikut laporan Nur Fitriani.
1: Batas waktu kewajiban sertifikat halal bagi berbagai produk di Indonesia kian dekat. Pemerintah menetapkan 18 Oktober 2026 sebagai akhir masa transisi bagi pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan jaminan produk halal. Pengawas BPJPH Kabupaten Bengkalis, Hafiza Mawadah, mengatakan kebijakan tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. Menurut Hafiza, kewajiban sertifikat halal mencakup berbagai produk mulai dari makanan dan minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan, kosmetik, produk kimia, produk rekayasa genetik, obat bahan alam, suplemen, hingga bahan tambahan pangan dan berbagai barang gunaan.
3: Untuk dasar hukumnya itu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Jadi kita di Kabupaten Bengkalis kemarin juga sudah turun di tanggal 4 Juni itu ada sosialisasi serentak bersama dengan BPJPH juga 1000 lebih titik di Indonesia.
1: Untuk mempercepat kepemilikan sertifikat halal, pemerintah masih menyediakan program sertifikasi halal gratis atau sehati bagi pelaku UMKM. Program ini memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat halal tanpa biaya dengan pendampingan dari petugas yang telah ditunjuk. Sementara itu, pendamping proses produk halal atau P3H Evi Susiana mengatakan pelaku usaha tidak perlu menunggu hingga mendekati batas waktu untuk mengurus sertifikat halal. Menurutnya, selain kuota program gratis terbatas, pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal setelah Oktober 2026 beresiko menghadapi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
3: Di Oktober 2026 itu batas mereka harus memiliki sertifikat halal. Jadi nanti kalau di atas 18 Oktober 2026 ini mereka umpamanya berjualan nih, rupanya belum punya sertifikat halal, nanti ada sanksi-sanksi. Entah sanksinya itu memang belum pasti nih sanksinya apa, apakah denda atau apa gitu. Tapi sanksi saat ini mungkin kayak tidak boleh berjualan lagi, terus nanti wajib tetap ngurus sertifikat halalnya gitu.
1: Evi menambahkan, sertifikasi halal tidak hanya menjadi kewajiban regulasi, tetapi juga menjadi nilai tambah bagi produk UMKM karena dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas peluang pasar. Pemerintah dan pendamping halal berharap para pelaku usaha di Bengkalis dapat memanfaatkan sisa waktu yang ada untuk melengkapi persyaratan dan mengurus sertifikat halal, sehingga siap menghadapi pemberlakuan penuh kewajiban halal pada 18 Oktober 2026 mendatang. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Selanjutnya dari RRI Padang, pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mendorong pengembangan industri rendang sebagai salah satu produk unggulan daerah yang memiliki potensi besar di pasar nasional maupun internasional. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas produk, memperluas pemasaran, serta menekan ongkos produksi agar lebih kompetitif. Selengkapnya, Iwan Setiawan melaporkan.
4: Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, Endrizal, mengatakan rendang merupakan produk yang sangat dekat dengan masyarakat Sumbar dan mudah ditemukan di berbagai daerah. Karena itu, pengembangannya harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kualitas hingga efisiensi biaya produksi. Menurutnya, salah satu target yang tengah disiapkan pemerintah adalah memperluas pasar rendang hingga ke sektor perjalanan haji dan umroh. Produk khas Minangkabau tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari kebutuhan konsumsi jemaah Indonesia yang berangkat ke Tanah Suci.
5: Kami melihat rendang ini di mana-mana di Sumatera Barat ini ada. Maka tentu kita mensupport kualitasnya dan terus bagaimana pemasarannya. Harapan kita kedepannya kita mengarah bagaimana haji dan umroh bisa diisi oleh para pengusaha rendang ini untuk ke Mekah.
4: Endriza menjelaskan pemerintah berupaya menekan ongkos produksi melalui peningkatan produktivitas. Saat ini biaya produksi rendang masih cukup tinggi sehingga perlu dilakukan berbagai langkah efisiensi agar harga jual lebih bersaing di pasaran. Selain itu, Dinas Koperasi dan UKM juga mendorong pembentukan koperasi dan UKM yang fokus menyediakan bahan baku rendang. Langkah tersebut dinilai penting mengingat rendang membutuhkan sekitar 23 jenis bahan baku yang sebagian harganya masih berfluktuasi di pasaran. Dengan keterlibatan koperasi dalam penyediaan bahan baku, diharapkan biaya produksi dapat ditekan dan industri rendang Sumbar semakin berkembang serta mampu bersaing di berbagai pasar. Iwan Setiawan melaporkan.
0: Realisasi investasi Provinsi Kepulauan Riau sepanjang 2025 berhasil melampaui target daerah maupun nasional. Capaian ini menjadi sinyal positif bagi pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi di Kepri. Reporter Aryo Wisnu dari RRI Tanjung Pinang melaporkan.
6: Realisasi investasi di Provinsi Kepulauan Riau terus menunjukkan tren positif. Sepanjang tahun 2025, nilai investasi yang masuk ke Kepri mencapai 64 triliun lebih melalui target RPJMD sebesar 47 triliun maupun target nasional yang ditetapkan sebesar 57 triliun lebih. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Kepri, Asfarizal Handra mengatakan pada triwulan pertama tahun 2026 realisasi investasi telah mencapai 23 triliun dari target tahunan nasional sebesar 85 triliun rupiah. Capaian tersebut menjadi modal kuat untuk mencapai bahkan melampaui target investasi tahun ini.
7: Untuk target tahun 2026, insya Allah Provinsi Kepulauan Riau baik target nasional maupun target provinsi akan tercapai.
6: Berdasarkan data dari DPM PTSP Kepri, Singapura masih menjadi investor terbesar di Kepulauan Riau, disusul Hong Kong, Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang. Asfarizal Handra juga menjelaskan untuk sektor usaha, investasi asing paling banyak masuk ke industri dasar logam dan barang logam non-mesin. Sementara investasi dalam negeri didominasi sektor listrik, gas, air, serta industri kimia. Kawasan FTZ Batam, Bintan, dan Karimun masih menjadi tujuan utama investasi.
7: Untuk sektor usaha, yang terbesar itu tentang industri dasar logam, barang logam, bukan mesin, dan peralatannya. Lima besar itu industri mesin elektronik, listrik, gas, dan alam, dan air, perdagangan dan reparasi, dan gabungan sektor lainnya.
6: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPM PTSP Kepri, Asfarizal Handra menambahkan, untuk meningkatkan kemudahan berusaha, pemerintah Provinsi Kepri juga tengah menyelesaikan peta potensi investasi serta sistem One Kepri Investment Partnership atau OKIP yang akan mengintegrasikan data investasi dalam satu platform. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari RRI Tanjung Pinang, pendengar, polisi musnahkan narkoba seberat 9 kg lebih hasil tangkapan bulan Mei hingga Juni 2026. Reporter Rizvan Badrian melaporkan.
8: Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjung Pinang melakukan pemusnahan barang bukti narkotika dalam jumlah besar di halaman Mapolresta Tanjung Pinang. Narkoba yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil pengungkapan dari 5 laporan polisi berbeda selama periode bulan April hingga Juni 2026. Dalam pemusnahan tersebut, petugas merinci sitaan dari 4 tersangka berinisial RR, YM, serta jaringan BA dan HS, dan 2 kasus yang status pelakunya masih dalam penyelidikan. Kasat Res Narkoba Polresta Tanjung Pinang AKP Lajun Rio Siado Sianturi mengatakan, total barang bukti bersih yang dihancurkan mencakup 4.654,15 gram sabu dan 4.565,45 gram ganja setelah sebagian kecil disisihkan untuk uji laboratorium persidangan, di mana narkotika tersebut dimusnahkan dengan cara direbus dan dibakar secara langsung, serta kemudian dibuang ke tempat pembuangan.
9: Barang bukti yang akan kita musnahkan adalah narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat keseluruhan 684,06 gram, yang mana sabu ini kita dapatkan dari Terminal Kargo Bandara Raja Haji Fisabilillah Kota Tanjung Pinang. Untuk tersangka masih dalam penyelidikan sampai dengan saat ini.
11: Selanjutnya kita akan melakukan pemusnahan juga terkait barang bukti ganja berat kurang lebih sekitar 4 kg. Ya, ini juga merupakan tangkapan baru.
8: Pihak kepolisian menegaskan pemusnahan terbuka yang disaksikan langsung oleh jajaran instansi penegak hukum terkait ini merupakan bentuk transparansi nyata sekaligus langkah konkret memutus mata rantai peredaran gelap di wilayah ibu kota provinsi. Kasatres Narkoba Polresta Tanjung Pinang menghimbau warga untuk tidak lengah dan terus memperkuat lingkungan masing-masing dari pengaruh zat terlarang dengan berani melaporkan indikasi transaksi yang mencurigakan kepada petugas. Reporter Rispan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, demikian lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini Jumat 20 Juni 2026. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
5: Tahukah Anda, Indonesia negara paling slow di dunia? Bersumber dari studi terbaru Last Minute, Indonesia adalah negara paling santai di dunia. Ini berdasarkan penilaian dari hak-hak pribadi warga negara, polusi suara dan cahaya, dan jumlah spa. Selain itu juga, didasari garis pantai yang mencapai 88.000 km, 168 ruang hijau, suhu rata-rata 25 derajat Celcius, dan rata-rata 30 hari libur per tahun.
6: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Haha, hihi, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
3: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita. Jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
4: Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
5: Korea? Jerman.
4: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
5: Bukannya itu Argentina.
4: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
6: Hah?
7: Tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Terima kasih pendengar masih bersama Pro 1 RRI Bengkalis di Bengkalis sore ini. Selanjutnya pendengar, kita akan lanjutkan program Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Bengkalis.

Selamat sore pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis menyampaikan Warta Berita Daerah sore. Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama, diantaranya perubahan aturan pilkades serentak lagi dibahas. NIB masih jadi kendala UMKM Bengkalis mengurus sertifikat halal. Dan pendengar, inilah Warta Berita Daerah sore selengkapnya edisi Jumat 19 Juni 2026 bersama saya Rini Fakhriani.

0: 27. Sejumlah perubahan dan regulasi masih dibahas antara pemerintah Kabupaten Bengkalis dan DPRD. Sementara persiapan dilakukan sambil berjalan. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
1: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Bengkalis segera mengusulkan draft rancangan peraturan daerah Ranperda tentang pemilihan kepala desa serentak untuk dibahas dan disahkan bersama DPRD Kabupaten Bengkalis. Saat ini penyusunan Ranperda tersebut telah memasuki tahap finalisasi dan tengah dibahas secara intensif di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis. Kepala DPMD Kabupaten Bengkalis Ismail mengatakan pihaknya menargetkan Ranperda tersebut segera diajukan ke DPRD setelah seluruh substansi dan juga ketentuan teknis selesai dirumuskan. Menurut Ismail, terdapat sejumlah perubahan penting dalam draft Ranperda yang tengah disusun. Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah pengaturan mengenai calon tunggal dalam pemilihan kepala desa.
2: Voting itu sebenarnya kan intinya itu tidak lagi kita menggunakan cetak suara. Jadi suara itu diberikan secara elektronik. Nah, kemudian data pemilihnya sama, artinya penduduk yang memenuhi syarat untuk sebagai pemilih di desa itu. Nah, nanti teknisnya nanti itu ada lebih lanjut lah. Kita lihat dulu apa perangkat e-votingnya nanti seperti apa.
1: Sementara itu, Camat Bengkalis Refli Kurniawan menyatakan pihak kecamatan telah mengetahui adanya perubahan regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pilkada serentak. Menurutnya, perubahan undang-undang desa tentu akan berdampak pada aturan turunan termasuk mekanisme penyelenggaraan pemilihan kepala desa.
3: Perubahan peraturan perundang-undangan memang kita ketahui bersama bahwa undang-undang tentang desa itu ada perubahan, tentunya berdampak terhadap perubahan turunannya di bawah berkaitan dengan pemilihan kepala desa serentak. Secara lisan kami sudah mengetahui terutama dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis. Kami tetap menunggu instruksi lebih lanjut dari pemerintah Kabupaten Bengkalis, khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis, terutama apalagi hari ini berkaitan dengan regulasi sedang dibahas, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat aturan tentang pemilihan kepala desa serentak sudah kita ketahui secara bersama, dan tahapan-tahapan untuk pemilihan bisa segera kita lakukan.
1: Ia juga mengaku telah menerima informasi awal dari DPMD Kabupaten Bengkalis mengenai penyusunan regulasi tersebut. Namun demikian, pihak kecamatan masih menunggu petunjuk dan instruksi resmi dari pemerintah daerah terkait pelaksanaan tahapan pilkades. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Nomor induk berusaha atau NIB masih menjadi kendala utama yang dihadapi sebagian pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Bengkalis dalam mengurus sertifikat halal. Berikut kita simak laporan Nur Fitriani berikut ini.
4: Pemerintah terus mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Bengkalis untuk segera mengurus sertifikat halal. Namun, dalam pelaksanaannya, masih banyak pelaku usaha yang belum dapat melanjutkan proses sertifikasi karena terkendala dokumen dasar berupa nomor induk berusaha atau NIB. Pengawas BPJPH Kabupaten Bengkalis, Hafiza Mawadah, mengatakan kendala tersebut masih sering ditemukan saat pihaknya melakukan sosialisasi dan pendataan di lapangan.
5: Kalau untuk pelaku usaha ini, mereka banyak terkendala di biasanya pembuatan NIP sih, Bu, nomor induk berusahanya. Kemudian kami juga dapat beberapa laporan waktu turun ke lapangan kemarin, mereka sudah pernah didatangi gitu oleh para pendamping halal gitu ya, khususnya yang UMK, cuman sertifikatnya tidak dikasih ke mereka gitu, sehingga sebenarnya mereka sudah mendaftar tapi sertifikat halalnya tidak diperoleh gitu.
4: Menurut Hafiza, NIB menjadi salah satu syarat penting dalam pengajuan sertifikat halal. Tanpa dokumen tersebut, proses pendaftaran tidak dapat dilanjutkan. Sementara itu, pendamping proses produk halal atau P3H Evi Susiana mengatakan pelaku usaha tidak perlu khawatir karena pendamping halal siap membantu proses pengurusan dari awal hingga selesai.
6: Yang gratis itu NIB, nomor induk berusaha. Ya, untuk MKM itu yang gratis ya. Terus untuk KTP, NIB, KTP, produk yang mau disertifikasi halal, terus wajib dikunjungi oleh pendamping halal di dapur produksi. Itu gunanya untuk foto sama verifikasi bahan gitu.
4: Evi menambahkan program sertifikasi halal gratis masih tersedia bagi UMKM makanan dan minuman olahan rumahan. Karena itu, pelaku usaha diminta segera melengkapi dokumen usaha dan memanfaatkan program tersebut sebelum tenggat wajib halal pada 18 Oktober 2026. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak informasi Warta Berita Daerah Sore Produksi Radio Republik Indonesia Bengkalis. Informasi berikutnya pendengar dilaporkan reporter Muhammad Fiza, yaitu terkait Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Bengkalis gelar tabligh akbar untuk warga binaan dan jajaran lapas dalam rangka Tahun Baru Islam di lingkungan lapas. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
1: Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Bengkalis menggelar tabligh akbar dalam rangka menyambut dan memperingati Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Kegiatan yang berlangsung di Masjid Al-Ihsan Lapas Kelas 2A Bengkalis Jumat pagi diikuti warga binaan, pemasyarakatan, dan petugas lapas. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pembinaan kerohanian sekaligus upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momentum pergantian Tahun Baru Hijriah dimanfaatkan sebagai sarana refleksi diri serta mempererat ukhuwah Islamiyah di lingkungan lapas. Kepala Lapas Kelas 2A Bengkalis Priyo Tri Laksono mengajak seluruh peserta menjadikan Tahun Baru Islam sebagai momentum hijriah menuju perubahan yang lebih baik, baik dalam sikap, perilaku maupun kualitas ibadah.
2: Muharram 1448 Hijrah sebagai upaya untuk mengusahakan atau evaluasi diri terhadap kita semua, begitu petugas maupun warga binaan dalam melaksanakan dan menjalani kehidupan, dan begitu juga hal tersebut sebagai sarana hijrah baik itu petugas maupun warga binaan, yang mana mungkin di tahun-tahun sebelumnya kurang bagus agar menjadi bagus dan lebih baik ke tahun-tahun selanjutnya.
1: Sementara itu Humas Lapas Bengkalis Wiwin Suryana mengatakan untuk tausiah disampaikan Ustadz Ramlan SPDI yang dalam ceramahnya menjelaskan makna hijrah Nabi Muhammad SAW sebagai teladan dalam menghadapi berbagai tantangan.
3: Ustadz Ramlan SPDI, MPD, dalam ceramahnya beliau menjelaskan makna hijrah Nabi Muhammad SAW sebagai teladan dalam menghadapi berbagai tantangan, baik kehidupan serta pentingnya menjaga keimanan, persaudaraan dan semangat memperbaiki diri. Melalui kegiatan tajuk abad ini diharapkan seluruh peserta khususnya warga binaan dapat mengambil hikmah dari peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah.
1: Kegiatan berlangsung khusyuk, tertib dan penuh kebersamaan. Melalui tabligh akbar tersebut diharapkan seluruh peserta dapat mengambil hikmah dari peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dan menjadikannya sebagai motivasi untuk meningkatkan kualitas kepribadian, spiritualitas serta semangat menjalani kehidupan yang lebih baik. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Berikut pendengar kami sampaikan informasi lainnya. Bea dan Cukai Bengkalis kembali akan melakukan lelang kedua kalinya terhadap 22 piano hasil penegakan tahun 2024. Lelang pertama dilaksanakan di tahun 2025 karena tidak ada peminat, lelang kedua kembali diulang. Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
4: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPPBC Tipe Madya Pabean C Bengkalis kembali melelang puluhan piano hasil penindakan kepabeanan setelah pelaksanaan lelang sebelumnya tidak mendapatkan peminat. Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean C Bengkalis melalui Kasih Pelayanan Kepabeanan Cukai dan Dukungan Teknis Dian Eka Saputra menjelaskan bahwa lelang yang akan digelar pada 23 Juni 2026 mendatang merupakan upaya lanjutan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari barang yang telah ditetapkan untuk dilelang. Ia juga menjelaskan barang-barang yang dilelang berupa 22 unit piano berbagai merek yang dibagi menjadi 22 lot. Setiap lot memiliki harga limit yang berbeda-beda, mulai dari harga sekitar 9 juta rupiah hingga 99 juta rupiah, tergantung kondisi fisik dan kualitas masing-masing barang.
5: Ini adalah kegiatan lelang yang kedua sebenarnya, bahwa kegiatan lelang yang pertama itu tidak ada peminatnya. Jadi kami upayakan lagi untuk penerimaan negara, dan rangka penerimaan negara kita upayakan lagi untuk kegiatan lelang yang kedua yang kali ini disetujui oleh KPKNL Dumai. Nah, kali ini jenis barangnya adalah 22 unit piano berbagai merek. Jadi dipecah menjadi 22 lot, Pak, dengan harga limit bervariasi mulai 9 jutaan sampai dengan 99 juta.
4: Menurutnya perbedaan dengan pelaksanaan lelang pertama yang menawarkan seluruh piano dalam satu paket, pada lelang kali ini setiap piano dilelang secara terpisah sehingga memberikan peluang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Pelaksanaan lelang akan dilakukan secara daring melalui situs lelang.go.id pada 23 Juni 2026. Sebelum pelaksanaan lelang, masyarakat yang berminat diberikan kesempatan untuk melihat langsung kondisi barang pada jam kerja hingga Jumat 19 Juni 2026. Dian mengungkapkan bahwa seluruh piano yang dilelang merupakan hasil penindakan kepabeanan yang dilakukan pada tahun 2024. Sementara lelang pertama telah dilaksanakan pada tahun 2025, namun tidak berhasil menarik minat peserta. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Pendengar Warta Berita Daerah sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkalis. Informasi lainnya, pendengar, pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang ingin mengurus sertifikat halal diminta memastikan kelengkapan dokumen sebelum mengajukan permohonan. Kelengkapan dokumen menjadi salah satu faktor penting yang menentukan kelancaran proses sertifikasi halal. Berikut kita simak laporan Nur Fitriani.
6: Pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang dapat mengurus sertifikat halal diminta menyiapkan dokumen dasar sejak awal agar proses pengajuan dapat berjalan lebih cepat. Pendamping proses produk halal atau P3H, Evi Susiana mengatakan dokumen utama yang harus dimiliki pelaku usaha untuk mengikuti program sertifikasi halal gratis adalah nomor induk berusaha atau NIB dan kartu tanda penduduk.
7: Yang gratis itu NIB, nomor induk berusaha. Ya, untuk UMKM itu yang gratis. Ya. Terus untuk KTP, NIB, KTP, produk yang mau disertifikasi halal, terus wajib dikunjungi oleh pendamping halal di dapur produksi. Itu gunanya untuk foto sama verifikasi bahan.
6: Setelah dokumen dinyatakan lengkap, pendamping halal akan melakukan kunjungan ke lokasi produksi untuk memastikan bahan baku dan proses produksi sesuai dengan ketentuan jaminan produk halal. Menurut Evi, tahapan tersebut menjadi bagian penting dalam proses sertifikasi karena berkaitan dengan jaminan kehalalan produk yang akan dipasarkan kepada masyarakat. Ia menjelaskan, lama proses penerbitan sertifikat halal berbeda-beda tergantung kelengkapan dokumen dan hasil verifikasi yang dilakukan. Pelaku usaha tidak perlu ragu untuk mengajukan sertifikat halal karena para pendamping halal siap memberikan bantuan mulai dari tahap persiapan dokumen hingga proses pengajuan selesai. Selain memenuhi ketentuan pemerintah, sertifikat halal juga menjadi nilai tambah yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM. Karena itu, pelaku usaha di Bengkalis diimbau segera melengkapi dokumen yang diperlukan dan memanfaatkan program pendampingan yang tersedia menjelang batas wajib halal pada Oktober 2026. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, berikut ini kami sampaikan informasi terakhir. SMP Muhammadiyah Bengkalis untuk tahun ini masih menerapkan gerakan ayah mengambil rapor untuk semester genap tahun pelajaran 2025-2026. Selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza berikut ini.
1: SMP Muhammadiyah Plus Bengkalis melaksanakan kegiatan gerakan ayah mengambil rapor bertepatan dengan pembagian rapor semester genap tahun pelajaran 2025-2026. Jumat pagi, kegiatan ini bertujuan meningkatkan keterlibatan ayah dalam mendampingi pendidikan dan perkembangan anak di sekolah. Sejak pagi, para ayah hadir di sekolah untuk menerima rapor putra-putri mereka secara langsung dari wali kelas. Roni, salah seorang wali murid, mengatakan gerakan ini cukup bagus untuk menegakkan fungsi ayah di dalam keluarga dalam menunjang pendidikan anak.
8: Saya sangat mendukung program gerakan ayah mengambil rapor ini, di mana kita ikut serta berperan dalam melihat perkembangan pendidikan anak kita sendiri.
1: Selain menerima laporan hasil belajar, para orang tua juga berdiskusi dengan guru mengenai perkembangan akademik, karakter, dan potensi siswa selama satu semester terakhir. Sementara itu, Kepala SMP Muhammadiyah Plus Bengkalis, Rahman, mengatakan keterlibatan ayah dalam pendidikan anak menjadi faktor penting dalam membangun motivasi belajar, kedisiplinan, dan kepercayaan diri siswa. Menurutnya, kehadiran ayah saat pembagian rapor merupakan bentuk dukungan nyata terhadap perkembangan anak.
9: Sesuai dengan surat edaran Bupati Bengkalis tentang gerakan ayah mengambil rapor anak di sekolah, keterlibatan ayah dalam pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter, motivasi belajar, dan kepercayaan diri siswa. Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara sekolah dan keluarga. Kehadiran ayah saat pengambilan rapor menjadi wujud perhatian dan dukungan nyata terhadap pendidikan anak.
1: Kegiatan gerakan pengambilan rapor oleh ayah ini disambut antusias oleh para siswa yang merasa bangga didampingi ayah mereka saat menerima hasil belajar. SMP Muhammadiyah Plus Bengkalis berharap kegiatan ini dapat memperkuat budaya keterlibatan orang tua, khususnya ayah, dalam pendidikan anak, sehingga mampu melahirkan generasi yang berkarakter, berprestasi, dan berakhlak mulia. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Perkara informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah Sore Produksi Radio Republik Indonesia Bengkalis edisi Jumat 19 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rini Fakhriani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata, ntar nyesel loh.
2: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
3: Mau pulang bareng gak?
4: Gak usah, gak ada helm nih.
3: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
4: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
3: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
4: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya 250.000 loh.
3: Wah, mahal amat.
4: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
5: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
6: Kita perlu tahu dan antisipasi dulu resiko dari pinjaman online ini. Dan sebelum ajuin pinjaman online, kalian perlu tahu dulu status kesehatan keuangan kalian. Sebenarnya, apa kalian mampu melunasi pinjaman online ini atau enggak? Biar tahu kemampuan kalian, kalian perlu mengatur keuangan kalian dulu. Oke deh kalau gitu, ini dia resiko dari pinjaman online yang perlu kamu tahu. Yang pertama, tereksposnya data pribadi. Sebagai bagian dari prosedur peminjaman online, biasanya calon nasabah wajib mengunduh aplikasi pinjaman online. Setelah itu, calon nasabah akan membuat akun dan juga memasukkan sejumlah data pribadi agar bisa mengakses aplikasi pinjaman online tersebut. Langkah ini penting untuk mempermudah calon nasabah untuk mengajukan pinjaman online hanya melalui smartphone. Tapi kamu perlu sadari bahwa terdapat resiko melakukan tahapan ini. Resikonya adalah tereksposnya data-data pribadi yang kamu masukkan saat melakukan registrasi. Hal yang ditakutkan adalah ia menggunakan data-data pribadi milik kamu untuk hal-hal yang gak baik. Yang kedua, bunga yang tinggi. Meskipun udah banyak perusahaan peminjaman online yang nawarin bunga rendah, tapi tetap aja, kamu harus cermat saat mencari informasi mengenai bunga pinjaman yang diberlakukan pada perusahaan tersebut. Gak jarang, mereka bilang bunga rendah digunakan sebagai iming-iming untuk menarik perhatian calon nasabah. Faktanya, bunga pinjaman online relatif tinggi. Bahkan boleh dibilang tinggi banget. Sampai saat ini, OJK tidak mengatur soal batasan bunga pinjaman online. Tingginya suku bunga diserahkan kepada market player, perusahaan pinjaman online. Yang ketiga, plafon pinjaman dengan jumlah yang kecil. Maksudnya, rata-rata pinjaman online yang beroperasi saat ini hanya memberikan pinjaman di bawah 5 juta rupiah aja per pinjaman. Bahkan beberapa pinjaman online memberlakukan peraturan di mana nasabah baru bisa meminta kenaikan plafon setelah mengambil pinjaman beberapa kali. Yang keempat, adanya tambahan biaya administrasi penagihan. Perlu kamu ingat bahwa ketika menunggak, maka akan ada tambahan biaya yang dibebankan karena perusahaan pinjaman online meminta biaya atas keterlambatan pembayaran. Masalahnya, ketentuan soal biaya yang harus dibayar jika nasabah menunggak tidak secara jelas dicantumkan dalam website beberapa perusahaan pinjaman online. Karena itu, calon nasabah perlu menanyakan atau membaca perjanjian kredit dengan teliti soal kewajiban kalau nasabah terlambat membayar tunggakan pinjaman. Yang kelima, belum terdaftar di OJK. Meskipun terlihat udah lama berdiri dan juga memiliki banyak nasabah, nyatanya terdapat sejumlah pinjaman online yang belum terdaftar secara resmi di OJK. Hal ini tentu sangat berbahaya, mengingat OJK nggak akan turut bertanggung jawab kalau aja terjadi hal buruk sama kamu. Jangan mudah tergiur dengan berbagai iming-iming yang tentu aja sangat menarik.

Saya pernah depresi. 5 tahun lalu ada hari-hari di mana saya menangis tanpa mengerti apa alasannya. Saya juga pernah putus asa dan berpikir untuk mengakhiri semuanya. Akar derita, trauma masa kecil yang terbawa hingga dewasa. Sekarang, saya masih di sini. Merasa lebih baik. Untuk sampai di sini, saya melewati proses. Salah satunya dengan mindfulness. Mindfulness adalah kesadaran dan perhatian penuh terhadap apa yang terjadi di dalam diri kita dan apa yang sedang kita lakukan. Seringkali kita tidak mindful. Tubuh kita di sini, tapi pikiran kita malah lari kemana-mana, penuh dengan berbagai kecemasan. Apakah itu seputar keluarga, pekerjaan, kesalahan di masa lalu, berita buruk hari ini, masa depan kita, masa depan bumi, atau konflik, gosip, dan kekejaman yang kita lihat di media sosial. Ketika kita membiarkan kecemasan ini mendominasi, maka kita menderita. Kita bisa libur dari rasa cemas dan merasa lebih damai dengan mengambil waktu untuk mindful. Menyatukan pikiran dan tubuh kita, memberikan perhatian penuh kita pada apa yang terjadi di saat ini. Mindfulness membantu kita mengolah cara pandang sehingga kondisi mental lebih damai. Maka itu, ketika kita mindful, kita tidak lagi reaktif berlebihan terhadap apapun yang terjadi di sekitar kita. Jadi nggak mudah terprovokasi, marah, atau cemas. Jauh dari stres. Mindfulness itu seperti otot. Memang harus dilatih setiap hari. Anda bisa latih mindfulness dengan sejumlah cara berikut ini. Meditasi duduk. Jika dilakukan secara benar dan teratur, meditasi duduk bisa menyembuhkan. Durasi meditasi ini bisa antara 5 hingga 30 menit. Anda bisa duduk bersila di lantai atau duduk di kursi. Duduk dengan nyaman, punggung lurus. Perhatikan nafas yang masuk dan keluar dari lubang hidung Anda. Sadari nafas ini sepenuhnya. Nafas masuk, saya sadari, saya nafas masuk. Nafas keluar, saya sadari, saya nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Masuk. Jika sulit memperhatikan hembusan nafas, Anda bisa rasakan naik turunnya perut. Sadari perut naik turun ketika bernafas. Nikmati nafas ini. Jangan lupa sambil setengah senyum, karena ini merelakskan otot wajah, otak, dan tubuh. Ketika meditasi duduk, tidak jarang pikiran kita lari kemana-mana. Ketika ini terjadi, izinkan. Dan amati saja pikiran-pikiran ini tanpa menilai apakah ini baik atau buruk. Setelah itu, relakan. Lepaskan. Meditasi mindfulness melatih kita untuk menahan keinginan untuk menghakimi atau menilai. Membuat kita ingin tahu cara kerja pikiran kita. Dan memiliki pendekatan welas asih terhadap apapun dan siapapun. Termasuk terhadap diri sendiri. Selain meditasi duduk, bisa juga meditasi jalan. Ketika Anda meditasi jalan, rasakan betul kaki Anda menapak tanah. Sinkronkan nafas dengan langkah. Selangkah. Nafas masuk. Selangkah. Nafas keluar. Nikmati nafas ini. Nafas ini adalah tanda bahwa Anda hidup. Bisa juga mindful eating. Ketika makan, perhatian penuh pada apa yang kita makan. Lihat, ucap syukur untuk makanan hari ini dan orang-orang yang telah membantu menghadirkan makanan ini. Kunyah hingga lumat, nikmati setiap rasanya. Anda bisa praktekkan mindfulness kapan saja dan setiap hari. Salah satu kegiatan mindfulness kesukaan saya adalah beberes rumah. Cuci piring, nyapu, ngepel, atau masak. Semua saya lakukan dengan konsentrasi penuh dan saya nikmati. Buat saya, meditasi dan mindfulness adalah bagian dari proses mengenal diri. Semakin kenal dengan diri sendiri, pikiran, hati, dan hidup saya menjadi lebih tenang. Dengan mindfulness, kita bisa akui penderitaan kita dan belajar bagaimana mengatasinya. Kita tatap derita secara dalam, cari akarnya, dan pada akhirnya, lepaskan. Stres karena derita berkepanjangan hanya membuat kita sakit. Selalu ambil waktu untuk kembali ke diri sendiri.
dengan memperhatikan nafas kita di saat ini demi menghindari kecemasan dan menyembuhkan luka batin. Dengan mindfulness, semoga Anda juga merasakan ketenangan yang sama. Sore hari tiba. Setelah melewati hari yang panjang, waktunya santai. Anda lihat teman-teman lagi menikmati island life. Merekam temaram jingga matahari terbenam, menikmati hidangan spesial di restoran yang lagi naik daun. Semakin Anda telusuri postingan demi postingan yang terlihat menyenangkan ini, kegelisahan Anda pun bertambah. Emosi ini sulit dijelaskan. Namun rasanya seperti campuran antara rasa dikucilkan, benci diri, dan iri hati. Perasaan aneh yang semakin umum di kalangan pengguna media sosial. Fenomena psikologi ini adalah FOMO, Fear of Missing Out. FOMO adalah kecemasan terus-menerus ketika tahu orang lain sedang mengalami hal yang menyenangkan dan kita tidak ada di situ atau tidak terlibat di dalamnya. Demi menghilangkan perasaan gak nyaman ini, dia bisa meninggalkan apa yang sedang ia lakukan dan menghabiskan waktu lebih lama di medsos demi mendapatkan perasaan bergabung. FOMO membuat kita fokus pada apa yang terjadi di luar sana daripada sepenuhnya hadir dalam pengalaman di depan mata. Menurut The School of Life, kita bisa lihat fenomena ini dari dua cara pandang, romantik dan klasik. Bagi ia yang romantik, merasa ketinggalan sangatlah menyakitkan. Ia percaya di luar sana ada suatu tempat di mana orang-orang berkelas dan menawan menjalani hidup. Orang romantik akan merasa sangat bahagia ketika ia menjadi bagian dari itu. Bekerja di sebuah perusahaan terpandang, berlibur ke tempat eksotis non-eksklusif, berada di lingkaran orang-orang terpilih. Kalau tidak, rasanya mau mati. Ia menganggap mereka yang bekerja di kota kecil atau menikmati waktu liburan dengan cara sederhana itu sangat membosankan. Maka itu, orang romantik cenderung menghindari mereka yang tidak terlihat glamor atau yang ia nilai kurang berambisi. Maka itu, orang romantik lebih rentan FOMO. Sementara orang klasik tidak melihat kemewahan sebagai indikator sesuatu itu memukau. Baginya, novel terbaik bisa saja bukan di rak bestseller, ditulis seseorang yang tinggal di tempat terpencil dan terlihat biasa saja. Orang klasik sadar betul, kualitas bisa banget hadir dalam hal atau orang yang terlihat biasa. Bahwa kualifikasi akademis tidak selalu berbanding lurus dengan kecerdasan seseorang, bahwa orang terkenal juga bisa membosankan, dan bahwa orang tidak terkenal bisa sangat luar biasa. Ia tahu, di pesta yang paling mewah dengan deretan tamu terpandang pun, ada dari mereka yang merasa bingung, sedih, dan cemas. Oh jangan salah, orang klasik juga bisa FOMO, tapi jenisnya lain. Mereka takut kelewatan kesempatan untuk mengenal orang tua mereka, menghargai kekuatan alam dalam menenangkan hati, mendengar celotehan lucu seorang anak kecil, mengenal diri. They don't want to miss the small pleasures in life. Apa penyebab FOMO? Kemungkinan besar, ini. Ponsel memudahkan kita untuk selalu tahu apa yang terjadi di luar sana. Kita bisa cek cuaca, baca berita, tahu tentang suatu peristiwa dimanapun, kapanpun. It's great. Tapi, tahu begitu banyak hal di luar sana juga bisa melahirkan perasaan takut kelewatan atau ketinggalan pengalaman penting atau menyenangkan. FOMO. FOMO memang bukan hal baru. Dulu, FOMO dipicu halaman koran sehari sekali, atau foto-foto wisata atau pesta di album waktu berkunjung ke rumah teman. Sekarang, medsos memudahkan kita untuk melihat apa yang semua teman atau keluarga kita lakukan sepanjang waktu. Orang yang sering menggunakan medsos paling rentan kena FOMO. Orang yang FOMO cenderung sering memeriksa feed medsos teman dan keluarga agar nggak kelewatan apa yang terjadi dalam hidup mereka. Tapi, seseorang juga bisa jadi FOMO ketika terus-menerus tergoda notifikasi atau umpan medsos orang lain yang menunjukkan orang lain melakukan hal luar biasa sepanjang waktu. Penelitian juga menunjukkan, FOMO rentan terjadi pada mereka yang merasa kesepian, terisolasi, punya pandangan negatif tentang diri sendiri, sehingga rendah diri dan kurang mencintai dan menerima diri. FOMO berdampak negatif pada suasana hati dan tingkat kepuasan hidup. Orang yang FOMO-nya tinggi cenderung lebih depresif, cemas, neurotik, bermasalah dengan tidur dibandingkan mereka yang FOMO-nya rendah. Bagaimana mengatasi FOMO? Anda bisa hindari FOMO dengan pilihan cara berikut. 1. Kurangi waktu main medsos secara signifikan. Coba cuti seminggu penuh dari medsos. Jika merasa jiwa lebih sehat dan mental lebih nyaman dengan kebiasaan baru ini, silakan dilanjut. Semakin tidak terikat Anda dengan medsos atau ponsel, semakin jauh Anda dari FOMO. 2. Ubah titik perhatian Anda. Kurangi fokus pada apa yang tidak ada dalam hidup Anda. Kuatkan fokus pada hal baik yang sudah ada di hidup Anda. Misal, daripada, duh, aku kok gak ada di tempat liburan yang lagi hits itu ya? Kita ubah dengan, aku sekarang di rumah, menikmati angin semilir, suara burung berkicau, aku sehat,
Semua makhluk yang kusayangi sehat. I'm grateful. Life is good. Berikutnya, self-compassion. Tumbuhkan welas asih terhadap diri sendiri. Ketika Anda terhubung dengan diri, Anda akan lebih bisa menerima diri. Anda gak akan lagi sibuk membandingkan diri dan kehidupan Anda dengan orang lain. 4. Interaksi dengan orang lain secara teratur, bukan di medsos. Pertemuan tatap muka secara langsung atau video call menghadirkan interaksi dan hubungan yang lebih kaya, kompleks, dan nyata. Ini mengurangi perasaan kesepian atau terasing. Terakhir, ubah pola pikir FOMO menjadi JOMO, Joy of Missing Out. Menurut Kristen Fuller, JOMO adalah penangkal FOMO yang cerdas karena dengan JOMO kita pada dasarnya hadir dan puas dengan di mana kita berada sekarang dalam hidup. Atau dalam kata lain, mindfulness. Waktu kita terbatas dalam hidup ini. Ketika kita jeli, kita bisa kok cari bahagia dari apa dan siapa yang ada di sekitar kita. So, goodbye FOMO. Hello, JOMO.

para pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami informasikan masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk kawasan kota Bengkalis dan sekitarnya, yaitu tepat pukul 18 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, setelah ini nanti tepat pukul 18 kami akan hadirkan mimbar Islam sore, menghadirkan tausiah singkat menjelang azan maghrib nanti, dan juga pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran jelang azan, ya pendengar. Dan sampai di sini kebersamaan kita pendengar di edisi hari ini Jumat 19 Juni 2026. Akhirnya saya Rini Fahriani pamit undur diri. Terima kasih atas atensi dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala alainal Qur'an hudalin nasi basyira wa nazira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Amma ba'd. Kaum muslimin pendengar RRI rahimakumullah. Pada sore ini mari kita sama-sama menyampaikan syukur alhamdulillah bahwa hidup yang kita rasakan adalah pemberian dari Allah. Sehat yang kita nikmati hanya adalah sementara, karena itu adalah diberikan oleh Allah. Yang langgeng mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah hidayah sampai kita bawa nanti ke akhirat kelak. Amin ya rabbil alamin. Selawat dan salam sama-sama disampaikan kepada arwah junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin pendengar RRI yang berbahagia dimanapun berada. Pada sore ini kita memajukan untuk ceramah sore ini judul yaitu keutamaan saling tolong menolong. Kaum muslimin yang berbahagia, manusia adalah makhluk sosial. Artinya bahwa kita tidak mungkin hidup sendiri. Kita hidup karena banyak orang yang menolong. Makin enak hidup yang kita rasakan, artinya makin banyak orang yang membantu kita dan menolong kita. Makin sedikit orang yang menolong kita, maka akan susah hidup ini. Dalam hidup, hukumnya adalah saling. Kalau ingin ditolong, maka usahakanlah menolong. Saling tolong menolong. Kalau ingin dihargai, maka hendaklah menghargai. Kalau ingin dimuliakan, maka pandailah memuliakan orang. Apa yang kita buat ke orang lain, mudah-mudahan itulah yang akan sampai kepada kita. Di dalam Islam, sesama Muslim, ummatan wahidah, umat yang satu, kita wajib saling tolong menolong. Dalam Al-Quran dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-mu'minuna wal-mu'minat ba'duhum awliya'i ba'din. Orang-orang mukmin laki-laki, orang mukmin perempuan, sebagian mereka adalah saling tolong menolong atau sebagai penolong bagi sebahagian. Kaum muslimin

yang berbahagia. Dalam satu hadis Rasulullah pernah mengatakan, yang diriwayatkan hadis ini oleh Abu Hurairah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melepaskan kesulitan atau kesusahan seorang muslim, siapa yang menolong seorang muslim, maka Allah akan lepaskan kesusahannya di dunia dan di akhirat. Artinya apa? Setiap kita pasti susah. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, setiap orang pasti susah. Tidak ada orang senang juga susah. Orang kaya susah dengan kekayaannya, orang miskin susah dengan miskinnya, orang berpangkat susah dengan pangkatnya, orang terhormat susah dengan urusannya, orang susah susah dengan kesusahannya. Tidak ada orang yang tidak susah. Tapi karena banyak orang yang menolong, orang kaya lebih banyak yang menolong daripada orang miskin. Orang berpangkat lebih banyak yang membantu daripada orang yang tidak berpangkat. Oleh karena itu Rasulullah katakan, siapa yang menolong orang lain, maka Allah, kata Nabi, akan bukakan pintu hati orang lain menolongnya jika dia dalam kesusahan. Itu di dunia, itu balasan di dunia. Kalau kita suka menolong orang lain dalam susah, siapa yang menunjukkan tangannya, dia mampu membantu saudaranya, melihat saudaranya susah, dia tolong. Lalu kalau dia kesusahan, terketuk hati orang lain untuk membantunya, kata Rasulullah. Tapi kalau ada orang yang berkemampuan, bisa menolong dengan ilmu, bisa menolong dengan uang, bisa menolong dengan petunjuk, tapi dia tidak mau, tidak peduli dengan kesusahan, hanya urusan pribadinya yang dia urus, tidak peduli dengan lingkungan, tidak peduli dengan saudara, hanya egoisnya saja. Apa kata Rasulullah? Jika kamu tak peduli dengan kesusahan orang lain, sementara kamu bisa membantunya, tapi kamu tidak bantu, kata Rasulullah, jika kamu dalam susah, Allah akan tutup pintu hati orang lain untuk menolongmu. Akibatnya apa, kata Nabi? Berat hidupmu untuk menyelesaikan persoalanmu sendiri, kata Rasulullah. Karena manusia memang tidak mungkin untuk menyelesaikan persoalannya sendiri. Itu di dunia. Rasulullah katakan, salah satu manfaat kita menolong orang lain, mudah kita dapatkan pertolongan dari orang lain. Jika kita banyak menolong masyarakat, kita mudah dapat pertolongan dari masyarakat. Dan di akhirat, kata Rasulullah juga demikian, siapa yang menolong manusia dalam kesulitan, kata Rasulullah, nanti di akhirat di padang mahsyar, di kala panas matahari terik, matahari hanya sejengkal dari ubun-ubun, tidak ada naungan, maka Allah akan berikan naungan kepada orang yang biasa menolong orang yang susah, sebagai balasan bahwa dia juga telah menaungi dan membantu orang yang susah di dunia. Begitu Allah balas kebaikan orang yang suka menolong, asalkan dia lakukan itu hanya dengan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata Nabi, siapa yang suka mudahkan urusan orang mukmin, Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Permudahlah, jangan dipersulit. Nah, jangan dianut, kalau bisa disulitkan kenapa harus mudah? Tapi tolong dianut pemikiran yang benar. Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Kenapa demikian? Mempermudah urusan orang mukmin itu dibalasi oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda. Mempersulit orang mukmin di dalam urusannya, Allah akan persulit baik. Allah akan berikan kehidupan yang sulit untuk dia. Kaum muslimin yang berbahagia. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang suka menutup aib orang muslim, Allah akan tutup aibnya di mata orang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Tidak ada di antara kita yang tidak punya aib. Pasti kalau Allah bukakan, barangkali tidak ada di antara satu orang pun tidak berani akan berdiri di depan orang lain karena begitu banyaknya aibnya. Tapi karena Allah tutup, yang Allah nampakkan kepada orang lain adalah kebaikan kita, yang Allah nampakkan kepada anak adalah kebaikan kita, yang Allah nampakkan kepada istri adalah kebaikan kita. Tapi kebobrokan kita di saat kita di kantor, kebobrokan kita saat kita di luar, Allah tidak nampakkan. Di saat kita berada di luar rumah, bagaimana kita di rumah malah salat, bagaimana kebobrokan kita, Allah tidak nampakkan. Allah tutup
Andaikan Allah buka aibnya, maka dia tidak sanggup berdiri dimanapun karena tidak ada manusia yang tidak beraib dan kekurangan. Maka salah satu akhlakul karimah yang diajarkan Islam, salah satu menolong saudara kita, jangan suka membuka aib orang lain, maka Allah juga akan tutup aib kita. Kaum muslimin yang berbahagia, selain itu kata Rasulullah SAW, siapa yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka indaklah khairun nas mayanfa'un nas. Setiap sesuatu punya nilai, kerbau nilainya di daging, makin gemuk dia makin beruntung yang melihara. Ada burung nilainya adalah di suara. Makin indah suaranya makin mahal. Mungkin dia lebih kecil dari kerbau, tapi mungkin lebih mahal karena nilainya bukan di daging tapi di suara. Ada yang ketiga, batu permata, lebih mahal dari kerbau, lebih mahal dari burung, tidak bisa dimakan dagingnya dan tidak juga bisa didengar suaranya. Letak nilainya di mana? Nilai hidupnya, adanya, beradanya, nilai keberadaannya ada pada indahnya. Kita sebagai manusia, setiap orang harus mengkoreksi dirinya. Apakah daging kita bisa dimakan? Tidak ada yang bisa memakan. Apakah suara kita sudah enak di telinga orang? Belum tentu. Di mana nilai kita? Maka Rasulullah ajarkan khairun nas mayanfa'un nas. Sebaik-baik kamu kalau ingin bernilai di mata manusia, hidupmu bernilai di masyarakat, bernilai di mata Allah, maka hendaklah kamu baik kepada manusia, bermanfaat kepada manusia. Salah satu bukti kita bermanfaat kepada manusia adalah suka menolong. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bernilai hidup kita yang sebentar ini, dan jalannya adalah dengan suka menolong saudara kita yang membutuhkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik, dan apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan kepada Allah apa yang tidak kamu ketahui. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga? Walaupun nenek moyang mereka tidak mengetahui dan tidak mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

saat kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah. Mukanya menjadi hitam. Muka dalam neraka jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka akan dibangunkan bagi rumahnya di neraka jahanam. Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di dalam neraka." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa mengatakan sesuatu dariku, padahal aku tidak mengatakannya, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di dalam neraka." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhilah olehmu akan buruk sangka. Sesungguhnya ucapan buruk sangka itu adalah ucapan yang lebih bohong." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ada tiga golongan yang di hari kiamat nanti Allah tidak akan melihat mereka dan mensucikan mereka. Bahkan akan ditimpa siksaan yang pedih, yaitu orang yang sudah tua berbuat zina, raja yang berdusta, orang fakir yang sombong."

Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentu saja seluruh manusia di muka bumi ini tidak akan ada yang mau ditimpa oleh penyakit. Karena mengapa? Karena penyakit itu akan memberikan rasa derita dan kesedihan baginya. Akan tetapi, lain halnya dengan penyakit yang satu ini. Penyakit yang satu ini justru membuat orang yang tertimpa olehnya merasakan kenikmatan dan kebahagiaan. Penyakit itu adalah penyakit lisan. Padahal, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, lisan ini telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai salah satu panca indera kita yang memiliki banyak fungsi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya agar kita gunakan dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam naj'al lahu aynain wa lisanan wa syafatain. Bukankah telah kami jadikan baginya dua buah mata, lisan dan dua buah bibir? Akan tetapi, yang sangat menyedihkan, kebanyakan dari manusia itu menggunakannya dalam rangka bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu seperti berdusta, ataupun menggunjing, memfitnah orang, dan lain sebagainya. Padahal, Rasulullah s.a.w. telah memerintahkan kepada kita, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar berucap dengan ucapan yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia berucap ucapan yang baik. Mengenai penyakit hati ini, penyakit lisan ini, banyak hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang ancaman yang akan didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa menggunakan lisan dalam maksiat, baik itu di dunia maupun di kuburan ataupun di akhirat kelak. Di dunia contohnya, orang-orang yang suka mencari aib saudaranya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membongkar aibnya, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Ya ma'syaru man amana bilisanihi walam yu'min biqalbihi. Wahai sekalian orang yang beriman dengan lisannya namun belum sepenuhnya beriman dengan hatinya. La tattabi'u auratil muslimin. Janganlah kalian suka mencari aib-aib orang muslimin. Fa innahu man yattabi' auratal muslimin yattabi'illah auratahu. Sesungguhnya orang yang suka mencari aib-aib kaum muslimin, maka Allah akan cari aibnya pula. Wa man yattabi'illah auratahu yafdahu wa in kana fi baitih. Barang siapa yang Allah sudah cari aibnya, maka akan Allah bongkar aibnya tersebut walaupun dia senantiasa berdiam di rumahnya. Mungkin sebagian dari kita ada yang beranggapan, kalau saya diam di rumah, tidak mungkin orang mengetahui keburukan saya. Tapi jangan salah, ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu atas segala hal. Maka jikalau kau suka mencari aib saudaramu, walaupun engkau diam di rumah, maka Allah akan membongkar aibmu. Kemudian, tidak hanya sampai di situ saja. Di alam kubur misalnya, orang-orang yang suka mengadu domba ketika hidupnya, maka dia akan diberi siksa dalam kuburnya. Sebagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan melewati dua buah kuburan, Rasulullah berkata, "Wa innahuma layu'adzabani." Sungguhnya dua orang di kuburan itu sedang disiksa. "Wa ma yu'adzabani fi kabir." Mereka tidaklah disiksa karena sebab dosa besar mereka. "Amma ahaduhuma fa kana la yastatiru minal baul." Adapun salah satunya, dia tidak bersuci setelah buang air. "Wa ammal akharu fa kana yamshi bin namimah."
Adapun yang satunya, ketika hidupnya dia gemar mengadu domba di antara kaum muslimin. Dan tidak hanya sampai itu saja, di akhirat kelak masih ada azab yang akan menanti kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis, "Wa hal yakubun nasu finnari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim?" Bukankah manusia itu akan diseret di atas muka-muka mereka di hari kiamat kelak melainkan karena sebab hasil dari ucapan mulut mereka? Maka setelah kita mendengar ancaman-ancaman yang akan diberikan bagi orang yang memiliki penyakit lisan ini, hendaklah menjadikan kita sebagai pribadi yang senantiasa menggunakan lisan ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam membaca Al-Qur'an ataupun berzikir ataupun lain sebagainya. Dan orang-orang yang menjaga lisannya, mampu menjaga lisannya dari berucap-ucapan yang buruk, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan bahwasanya itu adalah ciri dari seorang mukmin yang hakiki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslim yang hakiki adalah yang saudara muslimnya itu selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Begitu pula apabila kita mampu menjaga lisan ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjamin bagi orang-orang yang menjaga lisannya akan dijamin surga bagi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yadhman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Barang siapa yang menjamin dia mampu menjaga lisannya dan kemaluannya, maka aku akan menjamin baginya surga. Aku lu qauli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

0: Jangan beri kesempatan pada diri sendiri untuk menunda sesuatu yang harus dilakukan. Pastikan untuk segera bertindak seperti yang telah Anda putuskan. Janganlah takut gagal. Kesuksesan sejati adalah akumulasi dari kegagalan kecil maupun besar yang mampu kita atasi. Sukses itu milik Anda, milik saya, dan milik siapa saja yang benar-benar menyadari, menginginkan, dan memperjuangkan dengan sepenuh hati.
1: Saya Mr. X. Seperti biasanya, saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang bersyukur. Ada seekor siput selalu memandang sinis terhadap kata. Suatu hari, kata yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada siput, "Tuan Siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya?" Siput pun menjawab, "Kalian kaum kata mempunyai 4 kaki dan bisa melompat ke sana kemari. Tapi saya masih membawa cangkang yang berat ini, merangkak di tanah, jadi saya merasa sangat sedih." Kata menjawab, "Setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Hanya saja, kamu cuma melihat kegembiraan saya. Tetapi kamu tidak melihat penderitaan kami, kaum kata." Dan apa yang terjadi kemudian? Ketika itu, ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkang, sedangkan kata dimangsa oleh elang itu. Nah, kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maknanya apa? Nikmatilah kehidupanmu. Nikmatilah kehidupan kita. Nikmatilah kehidupan ini. Tidak perlu kita bandingkan dengan orang lain. Keirian hati kita terhadap orang lain akan membawa lebih banyak penderitaan. Lebih baik pikirkanlah apa yang kita miliki. Hal tersebut akan membawa kita lebih banyak rasa syukur dan kebahagiaan bagi kita sendiri. Saya, Mr. X.

sahabat. Kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah. Agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita, sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi dirimu. Mari kita maknai cinta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak.
2: Dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
0: Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical In-Change Oil Recovery. Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Di saat yang sama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak. Selengkapnya laporan Alfred Tutar.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama.
3: Pemerintah terus melakukan penanganan terhadap dampak gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kementerian Sosial memastikan timnya telah berada di lokasi untuk membantu penanganan darurat dan melakukan pendataan warga terdampak. Menteri Sosial Mensos Saiful Yusuf mengatakan, petugas Kemensos saat ini bekerja bersama pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Pendataan juga dilakukan untuk memperoleh data pasti terkait jumlah korban maupun keluarga terdampak.
1: Ya. Tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian

0: jumlah keluarga yang terdampak. Ada yang luka-luka mungkin, ada yang meninggal, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi pasti ya tentang jumlah yang meninggal atau jumlah yang luka-luka. Tapi tim kami sedang berada di lapangan dan kami memberikan dukungan logistik pada masa kedaruratan ini. Ada berupa tenda, kemudian juga logistik yang ada seperti makanan siap saji atau buffer stok yang kami miliki, dan sebagian lagi kita juga mendirikan dapur umum. Pada dasarnya kami akan memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan asesmen dari daerah.
1: Selain melakukan pendataan, Kemensos juga menyalurkan dukungan logistik pada masa kedaruratan. Bantuan yang diberikan meliputi tenda darurat, makanan siap saji, buffer stok logistik, serta dukungan dapur umum. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Sigi selama 14 hari sejak 17 Juni 2026. Penetapan status tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Wakil Bupati Sigi dilakukan petugas akan menjadi dasar penyaluran bantuan lanjutan bagi masyarakat terdampak. Selama masa tanggap darurat, kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama pemerintah. Dukungan logistik dan pelayanan darurat juga terus diperkuat hingga kondisi masyarakat berangsur pulih. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan peringatan dini dampak dari musim kemarau panjang yang kering. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
3: El Nino ini mengakibatkan dampak musim kemarau kita lebih panjang dan juga di bawah normal, yang artinya lebih kering dari kondisi normal pada umumnya dari karakteristik musim kemarau.
4: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG

0: Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi chemical engines oil recovery guna meningkatkan produksi minyak nasional. Selengkapnya dilaporkan Anasya.
1: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi.
2: Penurunan produksi minyak dari kilang-kilang tua Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi yang target swasembada energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery atau CEOR di lapangan Minas, Riau, guna meningkatkan produksi minyak nasional. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Andri Rosyadi, menyebut wilayah kerja Rokan saat ini menyumbang sekitar 1/4 dari total produksi minyak nasional. Ia menilai keberhasilan implementasi CEOR di lapangan Minas akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan lifting minyak nasional sekaligus mendukung pencapaian target swasembada energi pemerintah.
3: Kita tahu sejak PHRI diambil oleh Pertamina dari Capex ya, Chevron yang dulu Chevron tahunnya 40-50 tahun, mereka baru sampai 500 sumur, dan sekarang mereka meningkatkan dengan chemical. Alhamdulillah produksinya terus meningkat. Dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barel di tahun 2034 bisa terwujud.
0: Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto menilai peningkatan produksi di lapangan-lapangan utama seperti Minas akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional karena dapat menekan ketergantungan terhadap impor minyak.
1: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi kontribusi Pertamina terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak di-maintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
0: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya peningkatan produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan lapangan migas yang lebih efisien. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional Perbanas menemukan fakta pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun disebabkan karena minimnya permintaan kredit dari UMKM sendiri. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak akhir tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2025. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 0,47% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak mengajukan kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
6: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya pasokan kredit dan perbankan, sebaliknya mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa belum membutuhkan pembiayaan dan masih mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, ketika UMKM mengajukan kredit, tingkat persetujuannya relatif tinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda besar yang perlu kita dorong bersama adalah meningkatkan ya bankability atau bankable ya, dan kesiapan UMKM untuk tumbuh dan berkembang.
5: Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas Afiliani mengatakan, persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan hampir 50% diantaranya beralasan tidak atau belum memerlukan kredit.
7: Ditanya kenapa nggak mengajukan, jadi yang tidak mengajukan kredit itu sebesar 87% ya, sedangkan yang mengajukan itu hanya 18%. Kalau ditanya kenapa tidak perlu kredit itu 51%. Nah ini tadi artinya apa? Dia mengatakan bahwa cukup dengan dana yang ada gitu ya. Nah kita kan pengennya nggak begini. Secara bank sebenarnya kita pengen mendanai. Nah kemudian apakah yang bicara suku bunga tinggi itu nggak banyak ya, kalau di apa biasanya kalau di asosiasi pengusaha kan biasanya suku bunga terlalu tinggi gitu. Ternyata kalau ditanya pada UKM-nya bukan itu faktor utamanya ya. Kemudian yang lainnya, dan ada juga faktor tidak punya agunan tuh hanya 10%.
5: Perbanas menyimpulkan perlunya revitalisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas juga memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan kapabilitas UMKM. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Bus solawat tetap beroperasi selama 24 jam dan bus solawat pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi. Operasional bus solawat akan kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Syariful Alam.
9: Ya, Hana, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi, operasional bus solawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus solawat.
4: Syariful Alam. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami Syariful Alam. Dan saat ini kami masih mengupayakan agar tersambung bersama reporter kami Syariful Alam yang saat ini berada di Arab Saudi. Syariful Alam, silakan dilanjutkan dengan informasinya.
9: Ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca Jumat ini waktu Arab Saudi, operasional bus solawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Dan khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus solawat pada pagi dan sebelum sholat Jumat pada pukul 9 waktu Arab Saudi tetap beroperasi. Dan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memastikan bus solawat tetap beroperasi selama 24 jam hingga jemaah haji terakhir yang meninggalkan Mekah pada Minggu 21 Juni 2026. Dan seluruh jemaah haji gelombang ke-1 telah dipulangkan ke Indonesia. Sementara itu jemaah haji gelombang ke-2 secara bertahap terus diberangkatkan menuju Madinah sebelum kembali ke tanah air. Meskipun jumlah jemaah tetap berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap dipertahankan. Pendengar, pantauan RRI pada masa puncak operasional haji, PPIA mengoperasikan 450 unit bus selawat. Jumlah tersebut kini disesuaikan dengan jumlah jemaah yang masih berada di Mekah. Kendati demikian, sebanyak 52 unit bus tetap disiagakan hingga hari terakhir operasional Mekah. Sebagaimana diketahui, pengurangan jumlah armada tidak berdampak terhadap jam operasional layanan, dan di mana bus selawat tetap beroperasi selama 24 jam penuh sebagaimana saat puncak haji. Dengan demikian, jemaah haji masih dapat memanfaatkan layanan transportasi gratis tersebut untuk beribadah ke Masjidil Haram kapanpun. Dan PPH memastikan layanan bus selawat tetap tersedia hingga seluruh jemaah meninggalkan Mekah. Dan pendengar, untuk bus selawat yang menuju ke wilayah Sisha dari Terminal Syekh Amir dan wilayah Ishkala dari Terminal Abjad serta wilayah Ajijah dari Terminal Jabal Kabah terpantau sejak pukul 14 waktu Arab Saudi telah beroperasi dan waktu dan mengantarkan jemaah kembali ke hotelnya masing-masing. Sementara dua rute dihentikan seiring pergeseran jemaah ke Madinah. PPH juga melakukan penyesuaian terhadap sejumlah halte dan rute bus selawat. Hingga pertengahan Juni ini terdapat dua rute yang telah dihentikan karena seluruh jemaah yang dilayani sudah meninggalkan Mekah. Rute tersebut ada rute 14 yang melayani kawasan Al-Hidayah Tower menuju Terminal Jabal Kabah dan rute 22 yang melayani kawasan Sisha menuju Terminal Ship Amir. Meski demikian, petugas dari kedua rute tersebut tidak dikurangi, melainkan dipindahkan ke halte lain yang masih aktif melayani jemaah. Selain itu dapat disampaikan pula bahwasanya jemaah haji Indonesia yang berada di daerah kerja Mekah pada hari Jumat ini merupakan hari terakhir melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Sebab ada sejumlah kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada hari Jumat hingga Minggu mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita ke tanah air, sebanyak 830 jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi tiba mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Madinah, Arab Saudi hari ini. Selengkapnya disampaikan reporter Saada Tudarain. Saada Tudarain.
10: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua ini, dan pada hari ini terdapat 830 jemaah haji yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka gabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7615, disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat malam nanti, menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5238. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Janah, mengatakan perasaannya senang dan bercampur sedih saat kembali lagi ke tanah air ini. Namun dirinya pun bersyukur dapat kembali dengan keluarga dan merasa sedih karena suaminya wafat saat berhaji di tanah suci.
11: Yang senang tapi ada sedihnya karena
12: itu meninggalan karena pada hari keberapa Bu atau bagaimana?
11: Tanggal 28 Mei.
12: Baru harus sampai tanggal.
10: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji pada gelombang 1 dan gelombang 2 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan sebanyak 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya berkisar 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terbagi dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke Cirebon, para jemaah haji asal Kabupaten Cirebon diminta terus menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan ke Indonesia. Hal itu ditegaskan PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon. Vivi.
13: Baik, Hana, jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten Cirebon telah tiba di Bandara Internasional Kertajati Majalengka sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat pada Jumat 19 Juni 2026. Selanjutnya, para jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Watu Belah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, dan tiba petang tadi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, menyampaikan jumlah jemaah yang tergabung dalam kloter 25 KJT tercatat sebanyak 442 orang. Dari jumlah tersebut, satu orang jemaah meninggal dunia di Tanah Suci atas nama Yani binti Ramian Abbas. Selain itu, terdapat dua orang jemaah yang melakukan tanazul karena alasan kesehatan dan telah bergabung dengan kloter lain, yakni kloter 5 pada 4 Juni dan kloter 13 pada 10 Juni 2026. Ia juga menghimbau jemaah kloter berikutnya untuk menjaga kesehatan menjelang jadwal pemulangan ke Indonesia.
14: Himbauannya yaitu pertama jaga kesehatan, karena kita juga mau pulang kan istilahnya tetap harus punya tenaga yang fit ya. Terutama ya jaga kesehatan intinya sih, jangan sampai nanti kelelahan juga karena penerbang itu kan 9 jam dari Jeddah ke Kertajati. Yang ketiga yaitu setelah pulang ke Indonesia nanti mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang dilakukan di sana bisa diterapkan di sini untuk kemabruran hajinya.
13: Khotib Haryanto menambahkan, untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jemaah dari Bandara Kertajati menuju Kabupaten Cirebon, telah menyiapkan sebanyak 11 kendaraan angkutan jemaah dan 2 truk box untuk mengangkut koper jemaah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Kecaman tersebut disampaikan dari Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Melansir Anadolu, Jumat 19 Juni, mereka menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina. Kecaman termasuk serangan terhadap dua masjid di Ramallah, yaitu Masjid Agung di Desa Jijiliyah dan Masjid Al-Faruq di Desa Mazar Al-Nubani. Beralih ke informasi olahraga, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Berikut Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar Abdul.
15: Baik, terima kasih. Dan pendengar, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Asep Saputra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Asep menyebut sejak kompetisi sepak bola kelompok usia Elite Pro Academy atau EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha untuk menjalankan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas oleh PSSI. Karenanya Asep mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional atau BTN PSSI untuk menyelaraskan program yang dimiliki baik oleh timnas maupun baik oleh timnas kelompok usia maupun kompetisi nasional.
16: Kita ingin mencoba kembali untuk berkomunikasi dengan termasuk inisiasi kita juga mengadakan dan partner ekonomi juga oleh kita sinkron dengan program tim. Tentu itu juga sadari karena masih empat tahun yang akan itu seperti dengan anak game jauh atau tipisnya.
4: Niar, silakan dilanjutkan laporannya.
15: Baik, terima kasih. Dan pendengar, bagaimana disampaikan oleh Asep bahwa memang pihaknya terus karena komitmen untuk menjaga kualitas kompetisi usia muda yang nantinya akan berpengaruh tentu kepada timnas, dalam khususnya timnas kelompok usia, maka pihaknya terus atau rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional PSSI untuk menjaga ataupun menyelaraskan program baik yang dimiliki oleh timnas Indonesia dalam kategori kelompok usia maupun program-program kompetisi yang dijalankan

Thank you.

yang mengurus anak yatim, yang memiliki harta, hendaklah ia memutarkannya atau memperdagangkannya, dan jangan membiarkannya sehingga habis oleh zakat. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia menolong kamu dan meneguhkan kedudukanmu. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hartamu yang kamu kuasai. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu, mereka menafkahkan sebagian dari hartanya. Bagi mereka itu pahala yang besar. Barang siapa kafir atau tidak percaya, maka atasnya lah akibat kekafirannya. Dan siapa yang beramal soleh, maka pahalanya untuk dirinya.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah wa ba'du. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Beliau alaihi salatu wassalam bersabda, "Mathalul mu'min kal khamati min az-zar' yufayyi'uha ar-rihu marratan wa ya'diluha marratan." ومثل المنافق كالأرزة لا يزال لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, perumpamaan seorang mukmin seperti tanaman yang terkadang tertiup oleh angin sehingga dia condong ke arah angin bertiup, terkadang ditiup oleh angin kemudian dia tegak lagi. Dan perumpamaan orang munafik seperti pohon besar yang tetap tegak, kemudian pohon ini tumbang begitu datang angin yang besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menjelaskan tentang perumpamaan seorang mukmin yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam jenis ujian, terutama ujian yang berkaitan dengan badannya berupa penyakit-penyakit yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadanya. Dan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan orang-orang munafik seperti pohon besar yang tidak tergerak dengan tiupan angin. Begitu juga mereka dalam hal ujian. Mereka tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak ujian, tapi begitu datang angin besar, dia akan langsung tumbang. Di hadis yang mulia ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran kepada kita bahwasanya seorang mukmin senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam penyakit. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menguji seorang mukmin, bukan berarti itu adalah tanda Allah Subhanahu wa taala tidak mencintainya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menguji orang-orang yang beriman karena ada kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala ingin berikan. Di antaranya sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, bahwasanya la yusibul muslim al-adha min maradin wa ma siwahu illa hatallahu khatayah anhu khatayah kama yuhatul waraqu asy-syajarah atau kama yuhatu waraqu asy-syajarah. Tidaklah seorang mukmin atau seorang muslim ditimpa oleh penyakit atau yang lainnya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana gugurnya daun dari pohon. Jadi penyakit yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada seorang hamba, kepada seorang muslim, bisa menggugurkan dosa-dosanya. Kemudian juga di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya dengan penyakit di badannya, dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya penyakit itu bisa mengantarkan seseorang kepada derajat yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yakuna lahu 'indallahi manzilah." Seseorang telah mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. "Fama yablughuha biha 'amaluh." Tapi kedudukan yang tinggi itu tidak bisa didapatkan dengan amalnya, tidak bisa didapatkan dengan ibadah-ibadahnya. Fala yazalu Allahu yabtalihi bima yaqrahu hatta yablughuha iyyah. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengujinya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepadanya ujian-ujian berupa penyakit-penyakit yang ada di badannya atau dengan sesuatu yang dia benci sehingga dia mendapatkan kedudukannya yang Allah berikan kepadanya. Lihatlah di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa seorang hamba telah diberikan kedudukan yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak bisa dia dapatkan dengan amalnya, dengan ibadahnya, dengan salatnya, dengan puasanya, dengan ibadah-ibadah yang lain. Tapi dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dia bisa meraih apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan baginya dari kedudukan yang tinggi. Kemudian juga ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang hikmah
dan keutamaan orang yang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Yawaddu ahlul afiyati yawmal qiyamati hina yu'ta ahlul bala'i ath-thawaba law anna juludahum quridat bil maqarid fid dunya." Orang-orang yang tidak mendapatkan ujian nanti di hari kiamat, mereka berangan-angan, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada orang-orang yang mendapatkan ujian di dunia, mereka berangan-angan seandainya kulit mereka itu dipotong-potong di dunia. Dan itu disebabkan karena mereka melihat betapa besarnya pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang mendapatkan ujian di dunia ini. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, apabila kita mendapatkan ujian, maka kita tidak punya pilihan kecuali bersabar dan tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus kita mengingat-ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang mendapatkan ujian dari Allah tabaraka wa taala. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan bisa menjadikan kita lebih bersabar dan lebih kuat menghadapi ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.

0: obat belum.
1: Mau kerja atau belajar di rumah, pasti gak ngebosanin. Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.
2: Let's start.

Ya, selamat malam pendengar RRI Bengkalis dimanapun Anda berada. Ya, kembali hadir ya menemani waktu istirahat dan kebersamaan Anda malam ini. Dan malam ini bersama Al Hidayat, hari ini Jumat ya 19 Juni 2026. Ya, bagi Anda yang sedang bersantai di rumah bersama keluarga, yang menyelesaikan pekerjaan ataupun masih dalam perjalanan, tetap hati-hati ya di jalan. Di malam ini pendengar, kami doakan semoga aktivitas Anda sepanjang hari ini berjalan lancar. Dan kini saatnya menikmati suasana malam yang lebih tenang ya bersama kami RRI Bengkalis. Ya pendengar, saatnya pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, ya 8 malam ya, kami sajikan untuk Anda drama radio dengan judul Awan Hitam di Bukit Senja, produksi RRI Ranai. Selamat mendengarkan.

0: Teater Gema Angkasa, RRI Ranai mempersembahkan drama radio Awan Hitam di Bukit Senja.
1: Sekarang cepat kau pergi beritahu Tok Lu tentang ini, Zar.
2: Ya, Mak, ya.
1: Ya Allah, berilah keselamatan untuk suami dan anakku.
2: Alhamdulillah. Terima kasih, Nak. Terima kasih.
3: Let's go!

0: Setiap melihat mereka, aku selalu teringat Ashar semasa kecil.
1: Midah, Pak Midah. Kau di sini rupanya Midah. Setiap hari temenung macam ni. Sampai kapan kau akan sedih terus Midah? Abang juga sedih Midah kalau melihat kau macam ni.
0: Midah sudah ikhlas, Bang.
1: Kejadian itu kalau diingat-ingat memang memilukan.
0: Abang suruh Midah lupa. Tapi kenapa, Bang? Abang tak pernah menceritakan tentang kejadian di Bukit Senja itu, Bang. Sehingga Ashar hingga sekarang tak pernah kembali.
1: Kalau kau memang ingin tahu semuanya, Midah, baiklah. Sekarang abang akan ceritakan semuanya.

0: jalan ni.
1: Eh, kau Mak Dun.
0: Hai, kurus sekali badan kau ni. Kau sakit ke?
1: Taklah Mat, memang beginilah aku ni.
0: Tapi kalau tak salah, dulu kan badan kau gemuk, Jai. Pasti sekarang kau kurang istirahat ya? Atau banyak pikiran? Jai, Jai, ku kan dah cakap, baiknya kau ikut caraku. Hasil banyak, kerja tak sulit. Tak perlu kita jauh-jauh ke laut berhari-hari tak pulang.
1: Iya, iya, Mak Dun. Dari dulu kan kau tahu, cuma ini yang aku bisa. Dari Lupe dan Kyle inilah rezekiku, Mak Dun.
0: Kau jangan tersinggung begitulah, Jai. Kita kan udah lama berkawan. Aku tak tega melihat kau susah terus, Jai. Kau tak mau dengar kata-kataku. Sudahlah, kau ikut saja usahaku. Tanahmu di Bukit Senja itu kan cukup luas, Jai. Kau tebang saja pohon-pohon besar di hutan tu. Duit, Jai, duit.
1: Mak Dun, Mak Dun, duit sajalah yang kau pikir di otak kau tu ya.
2: Hari dah siang, kenapa abang belum juga pulang ya?
3: Apa kerja Ramidah tu ya? Dari mana hendak ke mana? Dari pantai menuju ke gunung? Kalau boleh, saya nak bertanya, kenapa Cik Ramidah ni duduk termenung?
2: Kau Joya, hari dah siang ni Joya. Tapi kenapa ya? Banjalan ni belum juga pulang-pulang.
3: Kalau hendak menangkap kumbang, tangkaplah kumbang di bunga melati. Tak perlulah Cik Ramidah bimbang. Tak mungkinlah Bang Jailani berpaling hati.
2: Dah Joya, cakap dengan kau ni makin panjang saja bahasanya. Nah, sekarang baik kau bantu aku ya buat kupuk ikan di belakang tu.

0: Kalau ada kahwa, lebih sedap lagi ada kenas nih. Midah, lah siap ke kenas yang dibuat tuh?
1: Belum bang, kenasnya baru aja Midah rendang nih ha.
0: Segur rasa kena kopi ini. Ha, mana Azhar nih? Senyap aja. Azhar? Azhar?
2: Ya, ya.
0: Ha, kemarilah. Temankan ayah minum kopi nih. Eh, dah siap rupa.
1: Iya, ni kernasnya bang.
0: Sini dah kernasnya. Hai, mana kicah lada ni? Manalah mantap macam ni?
1: Banyak nu, acek abang ni ya. Tadi nak kernas, inilah kicah pula.
0: Kalau nak buat, kalau tak nak buat pun tak apa-apa.
1: Iya, Mida buatkan kicahnya.
0: Ha, gitulah istri yang baik. Masuk surga kau nanti, Mida. Eh, Zar, kenapa kau ini termenung saja? Ada hal yang dikabur ke? Ha, kasih tahu ayah. Ceritalah.
2: Ya, 6 bulan lagi Azhar lulus SMA. Azhar kenye nak lanjutkan sekolah kuliah ke luar daerah. Boleh ya?
0: Ha, ya boleh lah Zar.
2: Iya, boleh ya. Ayah izinkan Azhar kuliah. Tapi biaya kuliah kan tak sedikit ya.
0: Untuk hal itu usah kau pikir Zar. Kau doakan saja ayah ni selalu sehat. Banyak ayah ni dapat ikan. Banyaklah uang ayah ni. Jadi sedegar ikan ayah kau ni. Macam Nato tu.

0: Semakin hari semakin susah saja nak cari ikan kat laut nih. Kalau macam ni terus, macam mana aku nak cari biaya untuk kuliah Azhar?
1: Jai, Jai.
2: Kau Madun.
1: Kenapa kawan, kau termenung saja? Macam mana hasil hari ini? Aku nak beli ikan kau.
2: Nah, kau cari di tempat lain sajalah, Madun. Hari ini hasil melautku tak ada.
1: Nah, ini yang sering ku sebut. Kalau saja kau nak ikut caraku, dah kaya kau ni. Tak susahlah hidup kau.
2: Kau memang benar, Mat. Aku tak tahu lagi sekarang apa yang nak aku buat untuk cari duit biaya kuliah anakku.
1: Ya udah, besok aku tunggu kau di hutan Bukit Senja. Jangan lupa bawa Singso. Kau tak perlu khawatir, Jai. Aku ni banyak link, aman.
3: Bang, abang nak ke mana? Abang tak melaut ke? Abang nak nembang apa pakai Singso ni?
2: Ya, abang nak ke hutan.
3: Ke hutan?
2: Ya, Midah. Hutan di gunung tu. Aku lelah kerja melaut terus. Tak ada hasil.
3: Tapi bang, nebang kayu tu kan dilarang. Kalau ditangkap macam mana? Dan pohon tu bang, kalau ditebang nanti banjir bang.
2: Ah, kau Midah, pandai cakap. Kau diam sajalah di rumah. Engkau Basri.
4: Bang, baiknya jangan lagi kau lakukan pekerjaan ini bang. Pekerjaan ini berbahaya. Kalau pohon terus abang tebang, bisa banjir bang. Belum lagi sekiranya pihak berwenang tahu, abang bisa dipenjara tau tak?
2: Ah, diam kau Basri. Apa sekarang sebagai tok ulu di desa, kau tak ada kerja lain ke ha? Selain ngurus pekerjaanku?
4: Bukan gitu bang.
2: Nah terus?
4: Abang lihat, sekarang dah banyak orang desa ikut jalan abang.
2: Eleh kau ni Basri, apa kau sudah lupa? Kalau bukan karena aku yang membantumu, saat ini pun belum tentu kau bisa jadi tuan ulu Basri di kampung ini. Pergi Basri, pergi. Kau tahu kan siapa aku ini Basri?

0: Berita terkini tentang waspada bencana banjir di kawasan Desa Bukit Senja.
1: Akan ada banjir?
0: Pendengar, berikut Ashar. Yang disampaikan berita
1: Ashar.
0: Disampaikan kepada masyarakat khususnya yang berada di
1: coba dengar berita di radio Nizar.
0: Dikarenakan kondisi cuaca yang ekstrim saat ini, maka diharapkan kepada warga agar mencari tempat yang lebih aman dari kawasan tersebut agar tidak terkena dampak bencana banjir. Demikian berita terkini.
1: Ya Allah, Zar. Sekarang cepat kau pergi beritahu tok lu tentang ini, Zar.
2: Iya, Mak, iya.
1: Ya Allah, berilah keselamatan untuk suami dan anakku.

0: mana ni? Bila masa dia pergi maut, semua harta tak berguna sama sekali. Air hujan dah macam laut. Baik aku selamatkan diri.
1: Semuanya, segera naik ke truk. Kita ke tempat pengungsian. Ayo, ayo. Cepat. Usahakan anak-anak, orang tua, ibu-ibu didahulukan. Ayo, cepat, cepat.
2: Ayah. Ayah masih ada di Bukit Senja. Aku harus segera mencari ayah.
1: Azhar. Azhar. Azhar nak ke mana tu?
2: Ke hutan Bukit Senja atau Ulu?
1: Jangan, jangan, jangan Azhar. Bahaya di sana.
2: Ayah! Ayah! Ayah!
3: Betapa terkejutnya Azhar menemukan tubuh Jailani berada di pinggir jurang dan bertahan pada akar pohon.
2: Ayah, bertahan ya. Sebentar ya. Azhar, cari sesuatu untuk menarik ayah. Tunggu ya, tunggu.
4: Tidak, Azhar. Percuma. Sudah terlambat. Turun. Kau jaga emakmu saja. Biarkan ayah di sini.
2: Tidak ya. Kita akan pulang bersama ya. Ya, ayo ya. Nih, pegang kuat-kuat akar ini ya. Ayo ya, kita pulang ya. Jangan putus asa ya. Ya, lihat Azhar ya. Ya, mak menunggu kita ya. Azhar takkan pulang kalau tak bawa ayah pulang ke rumah ya. Alhamdulillah. Terima kasih nak. Terima kasih.
3: Begitu deras menerjang menghanyutkan tubuh Azhar. Jailani hanya mampu menatap pilu tubuh anaknya yang terbawa arus air. Pupus sudah harapan seorang ayah. Yang ada hanya penyesalan belaka. Bak kata pepatah, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna.

Demikianlah drama radio Awan Hitam di Bukit Senja yang ditulis oleh Dina Muslimin dengan para pemain Jailani diperankan oleh Murniadi, Ramidah diperankan oleh Yusfianti, Wan Fisabilillah sebagai Azhar, Elvis sebagai Maddun, Marudin sebagai Toulu, Joyah diperankan oleh Rudiah. Aransemen lagu tema Muhammad Iqbal dan Mindi Islami. Sutradara Asfarizan. Teknik montase Henry dan Agus Susanto. Produser Didi Sukardi dan penanggung jawab Dr. Andes Muslim. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62

0: Suatu siang yang cerah, Inda sedang menonton televisi, sedangkan ibunya, yaitu Bu Ida, menyiapkan makan siang. Kemudian bel rumah berbunyi. Inda dengan sigap langsung menuju pintu.
1: Ini pasti Ayah. Sebentar ya, Ayah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ayah. Yeay, Ayah pulang. Gimana ya? Kita jadi liburan ke Jogja.
2: Sabar ya, Nak. Bapak baru saja pulang. Bapak harus bersih-bersih dulu. Ingat protokol kesehatan. Kita nggak boleh sembarangan. Mana sini hand sanitizer-nya sama disinfektannya?
1: Oh iya, bentar ya, ya. Indah ambil dulu. Nih ya.
2: Nah, gitu dong. Kamu kan sudah SMP, jadi harus tahu bagaimana menjalankan protokol kesehatan dengan baik.
1: Siap deh ya.
2: Ya udah, Indah tunggu kabar dari Ayah di ruang santai ya. Ayah mau mandi dulu.
1: Oke, Ayah.
3: Ayah, langsung mandi, Gih. Udah Ibu siapkan tuh, nih handuknya.
2: Oke, siap, Bu.
0: Pak Ade langsung menuju ke kamar mandi, disusul Bu Ida yang langsung merendam pakaian kerja yang dikenakan Pak Ade. Indah menunggu Ayah dan ibunya di ruang santai sembari bermain handphone. Tak lama kemudian, Ayah dan ibunya menuju ke ruang santai.
1: Udah selesai mandinya ya?
2: Udah dong. Seger rasanya.
1: Ya, Ayah, gimana ya?
2: Gimana apanya?
1: Kita jadi berangkat malam tahun baruan di Jogja kan?
2: Iya, insya Allah jadi. Yang jelas, Ayah sudah mengajukan cuti di kantor. Dan bos juga mengizinkan. Tapi ya itu cuma dikasih izin selama 4 hari. Maklum, Ayah kan pegawai biasa. Jadi ya seizinnya bos saja. Untung bos juga ngizinin.
1: Asik.
3: Alhamdulillah, ibu juga senang. Tapi ya, apa uangnya cukup?
2: Kalau soal itu sudah Ayah hitung dengan cermat dan hemat. Insya Allah tabungan kita cukup untuk biaya wisata, bensin, makan dan menginap, Bu.
3: Syukur deh. Oh iya, tapi apakah perjalanan kita nggak bakal ribet dengan aturan PSBB dan lain-lainnya? Kan Ayah tahu sendiri situasi di negara kita masih pandemi. Dan kabar terakhir, bukannya menurun angka yang terkena COVID, malah justru naik. Gimana dong ya?
2: Bapak sih mikirnya gini, Bu. Selama kita menggunakan mobil pribadi, kemudian tetap mematuhi protokol kesehatan, dan juga selama kita bepergian masih sekeluarga sih, aman-aman saja, Bu.
1: Iya, Bu. Kan kita pergi cuma bertiga. Mesti aman deh.
3: Idih, ya ngebet banget main ke Jogja. Mesti udah gak sabar pengen kesana ya?
1: Iya dong, Bu. Indah udah ngebayangin nih main ke Malioboro.
2: Tenang, tenang. Kita sekeluarga pasti bakal kesana. Yang penting sebelum hari H, kita tetap jaga kesehatan. Ingat ya, pandemi itu belum berakhir loh.
4: Siap, Ayah.
2: Eh iya, ngobrol aja nih sampai lupa kalau Bapak belum makan. Tiba-tiba lapar nih.
3: Tenang aja ya, Ibu sudah siapin makan siang yang istimewa dan menyehatkan.
2: Mesti ada daun kelornya lagi, iya kan?
3: Itu wajib ya. Kan kata pakar gizi dan kesehatan, daun kelor bisa mencegah virus corona.
2: Iya, iya deh, iya. Yuk ah, market mak. Mari kita makan.
0: Pak Ade, Bu Ida, dan Indah segera menuju ke meja makan. Mereka bertiga makan dengan lahapnya. Cerita berganti keesokan harinya. Di pagi hari, Pak Ade sedang membersihkan mobilnya. Ketika sedang asyik mengelap mobil, Pak Ade melihat Pak Mulyanto atau biasa dipanggil Pak Mul tetangganya sedang berjalan tergesa-gesa. Kemudian, Pak Ade menegurnya.
5: Halo Pak Mul, mau kemana atau dari mana ini? Sepertinya kok tergesa-gesa sekali.
6: Eh, Pak Ade, ini dari klinik Siaga Merdeka, Pak.
5: Hah? Emang ngapain ke klinik, Pak? Pak Mul sakit?
6: Tidak, Pak. Saya habis rapid test.
5: Hah? Rapid test? Waduh.
6: Tenang, Pak Ade. Saya dan keluarga sehat. Cuma saya emang harus ikut rapid test, ngikutin aturan, Pak.
5: Aturan? Waduh, aturan apa ya, Pak? Kok saya nggak tahu? Wah, sepertinya ini perihal penting ini. Ayo duduk, Pak. Kita ngobrol dulu, Pak.
6: Eh, iya. Mari, Pak.
5: Bu, bikinin teh anget manis dua ya.
3: Iya ya, ada tamu apa ya?
5: Ini ada Pak Mul.
3: Oke.
5: Nah, sekarang saya mau tanya nih, Pak. Bapak ikut rapid test itu ngikutin aturin siapa? Kok bisa ikut rapid test?
6: Eyalah, Pak Ade belum tahu toh kabar terbaru.
5: Belum, Pak. Beneran deh. Kalau saya tahu, ngapain juga saya nanya ke Pak Mul?
6: Jadi begini, Pak. Saya kan mau mudik ke Banyumas. Ibu saya di kampung lagi sakit. Jadi saya sekeluarga disuruh balik kampung. Nah, ternyata ada syarat harus membawa surat rapid test. Dan rapid testnya untuk keluar daerah itu pakai rapid test antigen. Wah, buat kami berempat, Pak. Ada saya, biungi bocah, sama anak-anak saya. Ya hitung sendiri saja, Pak. Mahal.
5: Waduh, Jakarta Banyumas saja harus ada syarat begituan ya. Apalagi ke Jogja ya.
6: Lah ya sama saja, Pak. Yakinlah, sumpah, mahal pol. Kalau bukan karena ibu saya sedang sakit dan pengen keluarga kumpul juga saya tidak mau, Pak. Belum lagi ini mau nyarter mobil, Pak. Duh, bingung, Pak. Dompet lagi tipis. Makanya saya lagi bingung banget ini, Pak. Bingungnya pol.
0: Bu Ida datang membawa dua cangkir teh manis hangat.
3: Silakan, Pak Mul. Maaf, hanya teh saja.
6: Matur nuwun sekali nggih, Bu. Ini juga lebih dari cukup. Ini sudah cukup mengepiarkan.
3: Ya sudah, silahkan dilanjut lagi. Mari.
6: Monggo, Bu. Monggo.
5: Silahkan, Pak, diminum. Biar nanti ada energi.
6: Terima kasih, Pak Ade. Alhamdulillah. Ya, begitulah, Pak. Ada-ada saja kok. Lagi pandemi begini malah disuruh pulang kampung. Semoga saja sih ibu saya tidak kenapa-napa. Tapi ya itu masalahnya, Pak. Mau ngebis tapi uangnya nggak cukup. Mau nyarter ya tidak cukup. Harus ada yang ditinggal. Ya jelas pada nggak mau.
5: Apa nggak nyoba minjem mobil kantornya Pak Mul? Pak Mul ini kan driver.
6: Iya sih. Saya memang supir kantor. Udah saya coba, Pak. Dilalahnya mobil kantor buat dinas semua. Untung saja ini juga saya diizinkan cuti sebentar. Padahal jadwal saya nganterin bos keluar kota. Duh, nasib.
5: Sabar ya, Pak. Pasti ada solusi. Ya sudah, sebentar ya, saya tinggal ke dalam ya, Pak.
6: Oh, silahkan, Pak Ade.
0: Pak Ade masuk ke dalam rumah. Di ruang tamu, Pak Ade kaget karena berpapasan dengan istrinya, Bu Ida.
5: Aduh, kaget aku tuh, Bu. Kok ibu bisa di sini sih? Ayo, nguping ya?
3: Iya ya, ibu kepo. Maaf ya ya.
5: Walah, berarti ibu sudah tahu dong apa yang kita obrolin?
3: Ya tahu dong ya.
5: Menurut ibu gimana?
3: Ibu langsung ngebayangin ya, kalau seumpamanya orang tua kita sakit dan kita berada di situasinya Pak Mul, ya kasian ya.
5: Iya ya. Terus gimana, Bu?
3: Ya udah, bantuin sana. Ada yang lebih penting ketimbang tamasya tahun baru.
5: Wah, ibu ini memang istri yang soleha. Tapi nanti dulu. Soal Indah bagaimana, Bu?
3: Nanti kita jelasin bareng-bareng. Udah sana.
5: Oke, siap. Istriku yang soleha.
0: Setelah mengambil sebuah keputusan, Pak Ade keluar untuk menemui Pak Mul kembali.
5: Pak Mul ini lagi butuh banget kendaraan buat mudik ke kampung ya, Pak?
6: Iya, Pak. Apa Pak Ade ada channel sewa mobil murah?
5: Ini, Pak. Monggo.
2: Ogo diterima.
6: Apa ini pak? Kunci mobil?
2: Iya, itu kunci mobil saya. Silakan bapak pakai mobil saya saja. Tenang aja pak, surat lengkap baru saja diservis, sudah dicuci dan yang pasti bensin sudah full pak.
6: Duh Gusti, alhamdulillah. Terima kasih sekali ya pak. Terima kasih sudah mau membantu saya.
2: Iya, sama-sama pak. Sebenarnya saya mau jalan tahun baruan ke Jogja, tapi karena mendengar kabar tentang harus rapid antigen dan juga ternyata bapak lebih membutuhkan, jadi saya dan istri mengambil keputusan untuk meminjamkan mobil ini ke bapak. Silakan dipakai, pokoknya gratis. Ya paling kalau balik ke sini lagi harus isi bensin begitu pak.
6: Ya Allah, terima kasih banget ya pak Ade. Pokoknya bapak percaya saja sama saya. Saya akan menjaga mobil bapak dengan baik.
2: Iya ya, saya percaya sama bapak. Bapak ini kan driver handal. Ya sudah, silakan langsung saja sana di bawah mobil saya. Silakan.
6: Kalau begitu saya langsung siap-siap mudik ya pak. Terima kasih banget pokoknya lah. Kebaikan bapak akan selalu saya ingat. Semoga Allah membalas dengan lebih baik lagi pak.
2: Amin ya robbal alamin. Ya sudah, hati-hati ya pak.
6: Oke pak, siap.
0: Pak Mul membawa mobil Pak Ade dengan perasaan yang sangat gembira, karena akhirnya Pak Mul bisa mudik dan menemani ibunya yang sedang sakit. Lalu bagaimana dengan Indah yang belum tahu kalau liburannya tertunda? Mari kita simak lanjutan ceritanya. Cerita berlanjut di malam hari. Di ruang santai, Pak Ade sedang membaca koran, Bu Ida dan Indah sedang menonton televisi.
1: Ya, Indah mau nanya.
2: Nanya apa, Indah?
1: Tadi sore kan Indah lewat garasi. Kok mobilnya kita nggak ada sih?
2: Oh, itu. Mobil kita itu lagi dipinjam sama Pak Mul, Indah.
1: Dipinjam? Kan besok kita mau OTW ke Jogja. Terus kan kita mau OTW. Kok tumben ibu gak nyuruh kita beres-beres?
3: Ibu mau menjelaskan sesuatu ke Indah. Tolong dengerin ya. Tadi pagi Pak Mul kan bertamu ke rumah kita. Nah beliau lagi kesulitan nyari alat transportasi buat mudik ke kampungnya. Ayah dan ibu sudah memutuskan untuk pinjemin mobil kita selama 5 hari ke Pak Mul.
1: Ya, kok gitu sih? Kita nggak jadi ke Jogja dong.
2: Kasian Pak Mul. Ibunya beliau tuh sedang sakit, Ndah. Jadi harus segera ditemui. Dan ada satu hal lagi nih. Ternyata kalau kita mau keluar kota, itu harus membawa surat rapid test antigen. Dan ternyata itu mahal, Ndah. Bisa-bisa tabungan kita itu terkuras untuk rapid.
3: Jadi tahun baruannya di Jogja kita pending dulu ya, menunggu situasinya aman.
1: Kecewa deh, padahal Indah udah ngebayangin bisa tahun baruan dan seneng-seneng di Jogja.
2: Sabar ya Indah, kan ini cuma di pending. Kita nunggu sampai situasi kembali normal. Nanti kalau situasi sudah normal, sudah membaik, kita agendakan lagi jalan-jalannya.
1: Tapi teman-teman Indah pada OTW semua loh ya. Ada yang ke Jogja juga, terus ke Labuan Bajo, bahkan ke Bali.
2: Iya, itu kan karena mereka mampu. Jadi ya boleh-boleh saja lah. Tabungan kita itu tidak cukup, Ndah. Sabar dulu ya. Ayah ini kan cuma pegawai biasa, jadi harus nunggu tabungan cukup dulu.
3: Iya, Ndah. Indah kan anak soleha, pengertian dan baik hati, pasti bisa memahami situasi ini. Ayo, udah, gak usah cemberut lagi. Senyum dong.
2: Iya, senyum dong sayang.
1: Iya deh, tapi sebagai gantinya kita bikin pesta bakar-bakaran ya di tahun baru besok.
3: Siap, besok ibu belanja daging, kita pesta barbekyuan ala Ade Family.
1: Yeay, asik.
2: Mantap.

Kanker serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat HPV. Lakukan Pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes Pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks sebelum berubah menjadi kanker.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, informasi untuk Anda malam ini, yang mana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Bengkalis segera mengusulkan draft rancangan peraturan daerah atau Rapenda tentang pemilihan kepala desa atau pilkada serentak untuk dibahas dan disahkan bersama DPRD

substansi dan ketentuan teknis selesai dirumuskan. Ya, pendengar, jadi Ismail pada Jumat ini mengatakan dalam waktu dekat ranperda pilkada serentak akan selesai dan segera diusulkan untuk dibahas bersama DPRD Bengkalis. Menurut Ismail, terdapat sejumlah perubahan penting dalam draft ranperda yang tengah disusun, pendengar. Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah pengaturan mengenai calon tunggal dalam pemilihan kepala desa. Ya, selain itu, DPMD masih melakukan penyempurnaan sejumlah ketentuan sebelum ranperda diajukan secara resmi. Ya, proses konsultasi dengan bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis juga terus dilakukan guna memastikan seluruh materi muatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ya, pendengar, Ismail menilai waktu yang tersedia untuk mempersiapkan seluruh regulasi dan tahapan pilkades masih cukup panjang, mengingat pelaksanaan pilkades serentak direncanakan mulai memasuki tahapan pada tahun 2027 mendatang. Ya, pemerintah Kabupaten Bengkalis sebenarnya menargetkan seluruh desa dapat melaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak pada tahun 2027. Jadi pendengar, Ismail menuturkan target tahun depan seluruh desa melaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak ya di Kabupaten Bengkalis. Untuk itu perlu persiapan yang benar-benar matang, pendengar, termasuk dalam penyusunan ranperda pilkades ini. Ya, sementara itu, Camat Bengkalis Refli Kurniawan menyatakan pihak kecamatan telah mengetahui adanya perubahan regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pilkades serentak. Ya, menurutnya perubahan undang-undang desa tentu akan berdampak pada aturan turunan termasuk mekanisme penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Ya, pendengar, ia mengaku telah menerima informasi awal dari DPMD Kabupaten Bengkalis mengenai penyusunan regulasi tersebut. Namun demikian, pihak kecamatan masih menunggu petunjuk dan instruksi resmi dari pemerintah daerah terkait pelaksanaan tahapan pilkades. Ya, pendengar, untuk selengkapnya dapat Anda kunjungi di portal rri.co.id.

0: aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

Lagu Sepanjang Jalan Kenangan diciptakan oleh Arianto. Dinyanyikan pertama kali di tahun 60-an oleh Teti Kadi, seorang penyanyi kelahiran Jakarta, 3 April 1962. Lagu ini boleh dibilang salah satu lagu legenda Indonesia. Banyak penyanyi sudah mendaur ulang dengan beragam aransemen. Sebut saja kakak kandung penyanyi Krisdayanti, Yuni Syara, ada juga penyanyi Rina Anita di tahun 1991. Asal Yogyakarta, The Rain, yang mengcover lagu Sepanjang Jalan Kenangan di tahun 2012, terdapat dalam album Jingga Senja dan Deru Hujan.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Ya, pendengar, baru saja sebuah lagu berjudul Teruskanlah dari Agnes Monica, ya, yang diciptakan oleh Dewik dan Pai Burman, pendengar, yang dirilis pada tahun 2009. Dan pendengar, di malam ini kita akan membuka kembali lembaran memori, ya, lewat lagu-lagu pop Indonesia yang pernah menjadi bagian dari kita, ya, yang menemani kita di lagu-lagu era 2010 ke bawah, ya. Pendengar, untuk Anda yang mau request bisa kirimkan pesan melalui WhatsApp kami ataupun SMS, ya, di 0823 8836 4742. Dan pendengar, kembali kita nikmati lagi sebuah lagu yang pernah populer pada masanya dari Once dengan singlenya Dialova.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu ketemu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu balik beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

0: aja sih kok dari baru pulang jam segini?
1: Kok ibu lagi? Ayah kemana aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi

Ada seorang gadis buta yang membenci dirinya sendiri karena kebutaannya itu. Tidak hanya terhadap dirinya sendiri, tetapi dia juga membenci semua orang kecuali kekasihnya. Ya, kekasihnya selalu ada di sampingnya untuk menemani dan menghiburnya. Dia berjanji akan menikahi kekasihnya hanya jika dia bisa melihat dunia nanti. Suatu hari, ada seseorang yang mendonorkan sepasang mata kepadanya. Hingga setelah melalui operasi, akhirnya gadis itu bisa melihat kembali. Dia mampu melihat semua hal, termasuk melihat kekasihnya. Sekarang kamu bisa melihat dunia. Apakah kamu mau menikah denganku? Tanya kekasihnya itu. Tapi gadis itu terkejut dan terguncang ketika melihat bahwa kekasihnya ternyata buta. Dan dia menolak untuk menikah dengannya. Menghadapi kenyataan itu, kekasihnya itu pergi dengan air mata mengalir dan kemudian menulis sepucuk surat singkat kepada gadis itu. Sayangku, tolong jaga baik-baik mata saya.

saudara pendengar, di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan, muncul tren di media sosial ya, yang dikenal dengan istilah sleep maxing, pendengar. Ya, tren ini ramai dibahas di sosial media ya, seperti TikTok dan berbagai platform digital lainnya. Ya, secara sederhana pendengar, sleep maxing ini merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai cara, ya, kebiasaan hingga menggunakan produk tertentu yang bertujuan memaksimalkan kualitas dan durasi tidur seseorang. Ya, mulai dari penggunaan masker tidur ya, white noise dan suplemen magnesium, hingga menciptakan suasana kamar yang lebih nyaman menjadi bagian dari tren tersebut, pendengar. Ya, kami kutip dari National Graphic, pendengar. Sleep maxing ini adalah istilah umum ya untuk berbagai tips, trik, perangkat maupun kebiasaan yang diklaim dapat membantu seseorang tidur lebih cepat, lebih nyenyak dan lebih lama. Ya, pendengar, fenomena ini berkembang karena semakin banyak orang menyadari hubungan antara kualitas tidur dengan kesehatan fisik maupun mental. Ya, kehadiran perangkat pemantau tidur dan aplikasi kesehatan juga membuat banyak orang, pendengar, mulai memperhatikan pola tidur ya secara lebih serius. Ya, meski begitu, para ahli mengingatkan bahwa tidak semua metode sleep maxing memiliki dasar ilmiah yang kuat. Ya, beberapa praktik seperti menjaga tidur yang konsisten, mengurangi paparan cahaya sebelum tidur, dan menciptakan lingkungan kamar yang nyaman, itu memang terbukti membantu kualitas tidur. Namun beberapa tren lain yang viral di media sosial masih memerlukan penelitian lebih lanjut, pendengar. Dan menurut pakar tidur dari Stanford Care, Clete Ekusida, tren ini muncul karena semakin banyak orang memahami pentingnya tidur bagi kesehatan secara keseluruhan. Ia menjelaskan bahwa masyarakat kini mencari berbagai cara untuk meningkatkan kesehatan mental dan fisik melalui kualitas tidur yang lebih baik. Ya, di sisi lain, pendengar, para ahli juga mengingatkan agar seorang tidak terlalu terobsesi ya mengejar tidur sempurna, karena pendengar, fokus berlebihan terhadap kualitas tidur justru dapat memicu kecemasan yang dikenal sebagai orthosomnia. Ya, pendengar, yaitu kondisi ketika seseorang menjadi stres ya karena terlalu memantau dan mengkhawatirkan pola tidurnya sendiri. Ya, pada akhirnya pendengar, sleep maxing itu menunjukkan bagaimana tidur kini tidak lagi dianggap sekedar kebutuhan harian ya, melainkan bagian penting dari gaya hidup sehat. Namun pendengar, para pakar tetap menyarankan agar masyarakat lebih mengutamakan kebiasaan tidur yang sehat dan konsisten dibanding mengikuti semua tren yang viral di media sosial. Ya, pendengar, di malam ini kita masih temani Anda di Ruang Rindu ya hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan sejumlah lagu yang sudah di request tadi melalui pesan WhatsApp sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan berikutnya kembali kita nikmati lagu dari Nike Ardila.

0: Ya, selamat malam saudara pendengar RRI Pro 1 Bengkalis dimanapun berada. Ya, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu tadi ya, yang telah menghadirkan deretan lagu-lagu kenangan terbaik era 2010 ke bawah. Dan terima kasih juga sudah berpartisipasi melalui pesan WhatsApp. Dan semoga setiap lagu yang telah kami hadirkan tadi membangkitkan memori-memori lama ya. Oke, baiklah pendengar, terima kasih kepada Anda yang sudah mendengarkan kami di 90,7 MHz. Dan kini berikutnya kami akan temani Anda di program Lagu-Lagu Melayu ya, hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: If you miss to somebody, you listen to this song.

Tunjuk ajar Melayu menjadi pemimpin. Apabila amanah sudah disandang, hilangkan sifat ragu dan bimbang. Amanah diingat, petuah dikenang. Bila tegak, jauhkan pandang. Bila duduk, luruskan pinggang. Bila bersandar, carilah tiang. Bila kusut, bawa bertenang. Bila sempit, bawa berlapang. Mana yang lupa, dikenang-kenang. Mana yang ragu, tanyakan ke orang. Mana yang patut, ditimbang-timbang. Mana yang elok, segera dipegang. Mana yang buruk, cepat dibuang. Supaya kuntum menjadi kembang. Supaya ranting menjadi cabang. Supaya telur tak jadi tembelang. Supaya batang tak digerek kumbang. Supaya amanah tidak terbuang.

Tahukah Anda? Asal-usul kolam susu di lagu Kus Plus, istilah kolam susu diambil dari kolam susuk, sebuah destinasi wisata di Belu, Nusa Tenggara Timur. Kolam yang sebenarnya berbentuk danau ini terbentuk secara alami dan tanahnya berwarna putih. Kalau terkena sinar matahari, airnya memantulkan cahaya putih seperti susu. Jadi disebut kolam susu. Kus Plus mendapat inspirasi dari kolam susuk saat melakukan perjalanan dari Kupang.

0: Sabbe Sankhara Anicca. Segala sesuatunya tidak ada yang luput dari perubahan. Meski kerap tidak kita sadari, ketidakkekalan adalah realitas yang selalu terjadi di sekitar kita dan juga terjadi atas diri kita sendiri. Bahkan dari episode pertama Secawan Teh hingga yang terakhir tentang kematian, selalu ada ketidakkekalan atau perubahan yang dibahas sebagai salah satu aspeknya. Lantaran terjadinya perubahan, kita bisa merasa bahagia. Sebaliknya, kita juga bisa merasa menderita. Ada kalanya kita merasa sangat bangga dengan apa yang telah kita lakukan. Namun, dalam beberapa waktu, kita juga mempertanyakan diri kita sendiri. Kita seringkali merasa ragu atas apa yang kita lakukan. Kita seringkali merasa tidak pantas mencapai sesuatu. Dan akhirnya malah terjebak, tenggelam dalam overthinking, lalu tidak berani melangkah maju. Sama seperti pergulatan emosi yang lain, mempertanyakan diri sendiri adalah sesuatu yang sangat wajar. Ini justru menjadi kesempatan untuk lebih bijaksana melihat diri sendiri secara apa adanya. Sebagai contoh, dalam episode Secawan Teh sebelum ini, saya merasa sangat diperhatikan lewat komentar berikut. Lalu dalam prosesnya, saya mengalami fase mempertanyakan diri sendiri, lalu melihat kembali apa yang telah dilakukan. Perubahan atau ketidakkekalan terus terjadi. Ketika pertama kali membaca komentar tersebut, muncul ketidakpuasan terhadap diri sendiri. Dan sensasi batin yang muncul adalah rasa yang tidak menyenangkan. Namun setelah mencermati lebih dalam dan melihat pesan tersebut secara apa adanya, ketidakpuasan atas diri sendiri tadi berubah menjadi pengalaman dan pelajaran. Yang awalnya muncul sebagai ketidakpuasan, berubah menjadi rasa syukur dan berterima kasih. Lagi-lagi, terjadi yang namanya ketidakkekalan. Sensasi batin, gelombang emosi, dan pemahaman berubah. Dengan memahami realitas ini, kita bisa menentukan apakah kita ingin terus maju atau kita ingin bertahan dalam ketidaknyamanan yang kita miliki. Itu juga yang terjadi manakala kita mendapatkan kritik, penolakan, bahkan ekspresi kebencian dari orang lain. Banyak hal yang berada di luar kendali kita, kecuali cara kita merespons. Oleh karena itu, akan jauh lebih bijaksana jika kita terus berusaha melakukan yang terbaik sesuai kemampuan kita sendiri, dengan terus menyadari bahwa segala sesuatunya tidak ada yang kekal. Dan apabila yang kita lakukan ternyata bermanfaat bagi orang lain, itu adalah bonus, bukan tujuan utama. Agar kita tidak justru menambah beban pada diri kita sendiri dan bisa terus melangkah dengan ringan.
1: Pro 1, Kanal Inspirasi.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

0: tokoh terkenal bekali band nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.
1: Siapa di sini yang suka nggak sabaran? Ngaku. Selama 2 tahun belakangan, kesabaran kita benar-benar diuji. Apalagi buat kamu yang berduka karena ditinggalkan oleh orang terkasih. Konteks sabar di sini adalah sabar menunggu. Kita harus menunggu vaksin COVID diproduksi dan didistribusikan, setelah itu nunggu giliran buat divaksin, dan nunggu untuk bisa kumpul lagi dengan keluarga. Tentunya banyak hal terjadi dalam kehidupan kita, dan seringkali satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah sabar menunggu. Bagi saya, sabar tuh nggak gampang, dan kayaknya semakin canggih teknologi, semakin kita nggak sabaran deh. Contohnya, sebelum ada Netflix, kita perlu nunggu seminggu buat nonton episode terbaru dari serial favorit. Anak-anak milenial atau generasi 90-an pasti pernah ngalamin ini kan? Sekarang, kalau nunggu buffering lebih dari 2 detik aja, rata-rata penonton video online akan meninggalkan videonya atau buka video lain. Nah, menurut psikolog Sarah Schnitker, ada 3 jenis kesabaran. Interpersonal patience, contohnya sabar dalam menghadapi orang lain. Daily hassle patience, contohnya sabar menghadapi internet yang lelet. Dan ketiga, life hardship patience, contohnya mampu menunggu dan bersabar menghadapi cobaan yang berat. Berdasarkan risetnya, semakin tinggi tingkat kesabaran seseorang berhubungan dengan kualitas kesehatan mental yang lebih baik, bisa menghadapi permasalahan lebih baik, tingkat depresi yang lebih rendah, dan juga lebih sedikit mengalami masalah kesehatan. Tiap orang kan beda-beda ya, ada yang emang sabaran, ada juga yang enggak, kayak saya. Tapi tingkat kesabaran juga tergantung situasi dan kondisinya. Salah satu faktor eksternal yang memengaruhi tingkat kesabaran adalah persepsi mengenai waktu. Contohnya, kita sering pesan makanan online dari tempat yang sama, dan biasanya dalam waktu 30 menit makanan udah sampai. Tapi kalau lebih dari 30 menit belum sampai juga, kita jadi nggak sabaran kan? Apalagi kalau lagi lapar. Tapi kalau kita tahu alasan di belakang keterlambatannya, itu membantu kita untuk bisa menunggu lebih lama tanpa frustrasi alias bisa maklum. Kadang kita jadi cemas karena menunggu, kayak nunggu hasil interview kerja atau nunggu buka puasa bagi yang menjalankan. Nah, ketika kita cemas karena menunggu, membuat kita memusatkan perhatian pada proses menunggunya. Alhasil membuat waktu terasa berjalan semakin lambat. Apa yang terjadi di otak ketika menunggu? Menunggu berkaitan dengan self-control, yaitu kemampuan untuk mengelola dorongan, emosi, dan perilaku. Nah, self-control ini berkaitan dengan aktivitas di prefrontal cortex dan anterior cingulate cortex. Aktivitas penting lain di otak yang berkaitan dengan kesabaran adalah neurotransmitter serotonin. Serotonin berkaitan dengan mood atau suasana hati, tapi memiliki peranan penting untuk ngerem perilaku impulsif. Tapi kita bisa nggak sih jadi lebih sabar? Ya bisa dong, caranya adalah dengan mengubah cara pandang kita. Situasi yang membuat kita frustrasi, kita lihat sebagai kesempatan. Nah, teknik ini disebut dengan cognitive reappraisals atau reframing. Jadi kalau kita meyakinkan diri kalau bersabar itu baik untuk kesehatan mental, atau kamu percaya kalau orang sabar disayang Tuhan, ketika kamu harus bersabar dan menunggu, kamu jadikan kesempatan tersebut untuk pengembangan diri kamu. Contoh yang lebih praktis daripada bengong di perjalanan ketika naik kereta atau bus atau lagi jalan kaki, waktu tersebut bisa dipakai buat dengar audiobook atau podcast, baca buku, atau ambil online course. Buat saya pribadi, teknik ini sangat membantu karena ada banyak faktor eksternal yang di luar kendali kita kan.

Terima kasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali di suasana subuh hari yang berkah ini kita berjumpa kembali di edisi Sabtu 20 Juni 2026. Cuaca di Bengkalis hari ini hujan pendengar, semoga saja hujan hari ini membawa keberkahan untuk kita semua dan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Baik saudara pendengar kaum muslimin muslimat di mana saja Anda berada, mengawali kebersamaan kita pada subuh hari ini, kita akan dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Setelah ini nanti akan kami temani Anda dengan rangkaian lagu-lagu pilihan bernuansa Islami untuk Anda semua. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bis

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam. Ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat sampai ia dewasa. Dan perbaikilah janji, dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu

Dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang papa. Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya

dirinya harus dicabut nyawa, masih mengatakan, umatku, kita yang disebut, kita yang dipikirkannya, namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala

0: Jangan awali hari ini dengan penyesalan hari kemarin, karena akan mengganggu hebatnya hari ini dan akan merusak indahnya hari esok. Sukses tidak akan datang bagi mereka yang hanya menunggu tidak berbuat apa-apa, tetapi bagi mereka yang selalu berusaha mewujudkan mimpinya. Percayalah, hari ini akan lebih indah daripada kemarin jika kita mengawalinya dengan doa dan senyuman.
1: Setiap kita pasti pernah terjatuh, gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.

0: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta kesempatan untuk kembali bertemu di pagi yang penuh keberkahan ini. Dan juga selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Dan pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru yang dirahmati Allah, senang sekali kami dapat kembali hadir dalam program Mutiara Pagi, hasil kerjasama RRI Pro 1 Pekanbaru dengan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau yang senantiasa menghadirkan informasi dan inspirasi Islami untuk mengawali hari Anda. Dan pada kesempatan pagi hari ini, Sabtu 20 Juni 2026, pendengar, bertepatan dengan 5 Muharram 1448 Hijriah, kita akan membahas tema yang sangat istimewa, yaitu keutamaan bulan Muharram, di mana Muharram ini merupakan salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi awal tahun baru Hijriah. Dan untuk membahas tema ini telah tersambung bersama kita narasumber Ustadz Dr. Haji Saifuddin Yuliar LCMA, anggota Komisi Fatwa MUI Provinsi Riau. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih Ustadz telah berkenan untuk meluangkan waktunya pagi hari ini ya Ustadz ya. Iya, dan juga pendengar bagi Anda yang ingin bergabung dalam dialog ini dapat menghubungi kami melalui telepon interaktif di 0761251111 atau melalui WhatsApp di 0811767391. Baik, selanjutnya kita simak tausiah dan juga pengantar yang bermanfaat tentang keutamaan bulan Muharram. Silakan Ustaz.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wal haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, khatamul anbiya'i wal mursalin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal 'alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa aqul qa'ilin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa' wa may yakhruj min baytihi muhajiran ila Allahi wa rasulih thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahim. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 100. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, sidang pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada subuh hari ini, waktu yang penuh berkah ini, kita masih diberi kesempatan, kekuatan lahir dan batin. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam suasana istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Bersalawat dan salam kita kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua tetap menjadi umat Nabi Muhammad yang istiqomah dengan sunnah-sunnah beliau. Semoga di hari kala kita dikumpulkan oleh Allah bersama Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, sedang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada subuh hari ini saya akan membawakan tema tentang keutamaan bulan Muharram. Sebagai umat Islam kita mengenal yaitu tahun baru Hijriah atau bulan-bulan Hijriah yang telah diajarkan oleh Allah dan dicatat di dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat 30. di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan 12 bulan dalam satu tahun, dan dalam satu tahun itu diberikan keistimewaan 4 bulan secara khusus, termasuk diantaranya adalah bulan Muharram, bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Hari ini kita memasuki insyaallah hari kelima dari bulan Muharram yang merupakan momentum yang amat bersejarah bagi kehidupan umat Islam secara khusus dalam penanggalan bulan Hijriah, yang ini memang adalah bulannya umat Islam. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam harus benar-benar tahu apa sebenarnya hikmah ataupun keutamaan di bulan Muharram secara khusus dari 4 bulan yang Allah muliakan ini. Maka pada kesempatan ini saya akan coba untuk memberikan pengantar sedikit kepada kita semua, kiranya nanti untuk dapat kita berdiskusi tanya jawab. Kenapa Allah muliakan bulan Muharram dari 4 bulan yang juga Allah muliakan? Ternyata kita ambil secara singkat ada 5 poin penting yang dapat kita simpulkan sehingga bulan Muharram itu termasuk salah satu 4 dari bulan yang Allah muliakan. Yang pertama, bahwa bulan Muharram itu disebut sebagai Syahrullah, bulan Allah. Bulan Muharram mendapatkan penyebutan khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bulan Allah, menjadikannya waktu yang paling utama untuk memperbanyak ibadah sunnah setelah bulan Ramadan. Dan bahkan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa puasa yang terbaik setelah Ramadan itu adalah puasa di bulan Muharram. Secara khusus nantinya ada ketentuan puasa sunnah Asyura namanya, puasa di hari yang ke-10 bulan. Mudah-mudahan kita semua memberikan kesempatan untuk melakukan puasa di tanggal 10 Muharram. Poin kedua, bahwa di dalam bulan Muharram itu Allah menjadikan bulan dalam bulan ya, ternyata bahwa pahala orang-orang yang beribadah di dalam bulan Muharram dilipat gandakan dari bulan-bulan yang lain. Karena apa? Karena statusnya yang dimuliakan, amal kebaikan yang dikerjakan pada bulan ini atau bulan Muharram akan dilipat gandakan pahalanya. Namun sebaliknya, jika seorang melaksanakan dosa dan maksiat, tentu juga akan mendapatkan konsekuensi atau imbalan yang juga akan berlipat ganda. Imbalan maksudnya ini adalah mungkin hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu mari sama-sama kita mengambil peran, posisi, kita sediakan waktu untuk berlomba-lomba berbuat kebaikan di sepanjang bulan Muharram. Selanjutnya, poin yang menunjukkan bahwa Muharram itu dimuliakan adalah bahwa kita disunnahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan puasa di hari ke-10 yang dikatakan Asyura, sudah populer dikalahkan Tahun. Terdapat puasa sunnah Asyura ini pada 10 Muharram yang sangat dianjurkan, di mana keutamaannya dapat menghapus dosa setahun yang lalu. Dianjurkan juga untuk mengiringinya dengan puasa Tasu'ah pada tanggal 9 Muharram. Jadi ini idealnya itu jangan melakukan puasa tunggal di tanggal 10 saja. Usahakan diiringi dengan puasa di hari yang ke-9. Jadi Yaumut Tasu'ah hari yang ke-9 bulan Muharram, di 9 dan 10. Nah, idealnya lagi kalau dapat dari tanggal 1 juga ke tanggal 10 ya, karena memang kalau seandainya kita melakukan hanya satu saja ini akan mirip nanti dengan puasa-puasa terdahulu, dan ini ingin kita lakukan ada satu perbuatan yang dapat menyelisihi perbuatan-perbuatan kaum umat sebelumnya. Nah, mari bersama-sama kita angkatkan dari lubuk hati yang berisalam untuk kiranya insya Allah kita dapat melakukan puasa di hari ke-9 dan hari ke-10. Poin berikutnya, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, kita benar bahwa di bulan Muharram ternyata merupakan bulan yang penuh sejarah. Sejarahnya terkhusus adalah sejarah-sejarah para anbiya, nabi dan Rasulullah yang mulia, yang tidak luput dari ujian dari Allah. Muharram menyimpan peristiwa-peristiwa besar yang bersejarah bagi para nabi, seperti diantaranya momen diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dan kaum Bani Israil, dan kejaran Raja Fir'aun yang sangat zalim, dan banyak lagi catatan sejarah-sejarah yang terjadi dan diabadikan oleh Allah di bulan Muharram. Oleh karenanya inilah diantara penyebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan bulan Muharram. Poin yang kelima, yang terakhir, bahwa momentum hijrah dan evaluasi diri ini diharapkan juga adalah bermula dari bulan Muharram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil momen ini dengan keinginan Allah Subhanahu Wa Taala melakukan proses hijrah yang tidak hanya hijrah secara fisik. Jadi hijrah itu kalau secara umum kita artikan dengan hijratu bil jismi wa hijratu bil qalbi. Maka dengan suasana Muharram ini kita sudah memaklumi terjadinya pergantian tahun baru Hijriah yang diharapkan bahwa pada bulan ini merupakan spirit kita kaum muslimin untuk melakukan hijrah dalam artian yang seluas-luasnya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Sebagai awal tahun dalam penanggalan Hijriah, bulan ini menjadi momen terbaik untuk melakukan muhasabah, introspeksi diri, dan memperbaiki diri agar menjadi pribadi yang baik. Tadi saya mengutip satu ayat dalam surah An-Nisa, dan ayat ini cukup bagus dan bisa kita sama-sama mentadabburinya, bahwa kesimpulan daripada ayat ini, Allah menginginkan bagi siapa saja yang melakukan hijrah untuk mendapatkan satu perubahan yang lebih baik, dia keluar dari rumahnya untuk berhijrah walaupun belum sampai pada tujuan yang dia inginkan, lalu dia meninggal dunia di pertengahan jalan, maka Allah tetap mencatat pahala hijrahnya yang sudah dia niatkan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu kaum muslimin benar-benar hati yang berbahagia, mari sama-sama kita gunakan, kita manfaatkan, kita muliakan bulan Muharram ini untuk melaksanakan seluruh amal ibadah yang terbaik kita, untuk melakukan introspeksi, untuk bermuhasabah terhadap sesuatu yang telah kita perbuat di tahun-tahun sebelumnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Baik pendengar, tadi sudah kita simak pengantar yang disampaikan oleh Ustadz Saifuddin. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami dalam dialog pagi hari ini, lalu telepon di interaktif di 0761
3: 25111 atau melalui WhatsApp kami di 0811 7673 991. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, selamat pagi Bapak, dengan siapa Pak?
4: Dengan Abang Cepa nih.
3: Saya dengan Pranoto, Bapak. Dengan Pak siapa ini?
4: Dengan Abang Cepa.
3: Saya dengan Pranoto.
4: Oh, Pranoto.
3: Iya.
4: Ini Ustaz siapa udah Bang Pran?
3: Ini dengan Ustaz Saifuddin. Bapak dengan siapa Pak?
4: Halo Ustaz Saifuddin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Saifuddin dari Ucu Dipol di Kota Solo, Sumatera Barat. Ustaz Saifuddin
3: di Solo ya.
4: Apa temanya tadi Ustaz dan Bang?
3: Keutamaan bulan Muharram.
4: Keutamaan bulan Muharram.
3: Iya.
4: Apa-apa saja yang terbaik harus kita lakukan, di mana sikap dan perbuatan kita di bulan Muharram ini, di mana itu kalau kita bisa mendapatkan sikap bulan Muharram itu, karena bulan-bulan yang indah yang mulia gitu,
3: yeah.
4: menjadi ibadah, menjadi iman, menjadi berkah untuk kita dunia dan akhirat kita nanti. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Itulah pertanyaan saya. Sudah jelas Bang Pran dan Ustaz.
3: Baik, terima kasih.
4: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Abang dan Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ucu Dipo dari Solo, Sumatera Barat nih Ustaz, jauh ya. Baik, mungkin bisa ditanggapi lagi Ustaz.
2: Ya, langsung ya.
3: Langsung saja Ustaz.
2: Baik, baik. Haji, Pak Haji yang telah menyampaikan pertanyaan dan bergabung dengan yang baru, luar biasa, sangat jauh dan Solok, Sumatera Barat. Nah, seperti yang sudah Bapak sampaikan, sebetulnya ya tidak sempat dari pembahasan ataupun pengantar yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa bulan Muharram ini adalah bulan Allah Syahrullah, tentunya bulan yang Allah apa saja yang tak kiranya ibadah yang dapat kita lakukan di bulan Muharram tadi sudah tersampaikan di antaranya kita dituntut untuk memperbanyak ibadah-ibadah seperti berdoa, berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berproteksi dan secara khusus kita minta untuk dapat meluangkan waktu kita berpuasa di bulan Muharram ini, khususnya pada tanggal 9 dan tanggal 10 hari yang ke-9 hari yang ke-10 di bulan Muharram, di mana pahalanya sangat besar. Allah Subhanahu wa taala akan mendapat pengampunan atau penghapusan dosa ya selama 1 tahun yang lalu, dan mudah-mudahan juga dapat pengampunan dosa 1 tahun yang akan datang, insya Allah. Selain itu kita juga memanfaatkan bulan Muharram itu untuk mengevaluasi diri kita, mengevaluasi keluarga kita dalam hal tentunya dalam hal ibadah. Nah, karena memang bulan Muharram itu adalah bulan Hijriah atau tahun pergantian bulan-bulan Hijriah, pergantian awal tahun bagi kaum muslimin. Tentunya kita ingin memberikan catatan-catatan yang terbaik untuk tahun ini dan belajar dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga apapun yang kita lakukan nanti untuk kita niatkan untuk berhijrah seperti ceritanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena berhijrah secara itu tidak hanya berhijrah secara fisik, melakukan inovasi, melakukan kegiatan-kegiatan yang terbaik yang belum pernah kita lakukan, insya Allah itu juga merupakan bagian daripada makna hijrah yang sesungguhnya.
3: Demikian Pak. Mudah-mudahan bisa puas dengan jawaban dari Ustaz tadi yang cukup. Namun Ustaz, kalau di kaitkan dengan kehidupan modern yang serba sibuk saat ini, Ustaz. Kekeliruan atau tradisi yang sering muncul di masyarakat yang menjadi kekeliruan itu seperti apa? Mungkin bisa diluruskan, Ustaz.
2: Baik, terima kasih. Nah, ini terkait tentang tradisi. Bahwa di dalam pergantian tahun baru di Kruan ini tidak sama seperti pergantian tahun baru Masehi, di mana masyarakat kita secara umum dan di mana secara umum itu adalah komunitas ini tentunya melakukan perayaan. Perayaan menyambut tahun baru Masehi itu sudah di luar batas, karena sudah menggabungkan tiga momen atau tiga kegiatan agama yang dilakukan oleh masyarakat kita. Karena ada yang namanya pasar-pasaran yang di malam tahun baru Masehi itu, ada yang namanya meniup trompet, ada juga yang kemudian melakukan perbuatan-perbuatan meletupkan ya mercon dan segala macam. Ini tentunya tidak pernah kita dapatkan di dalam ajaran Islam. Nah, dan mudah-mudahan kita tidak menemukan tradisi-tradisi yang tidak baik ini, yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, untuk merayakan kan namanya atau menyambut tahun baru ini. Kita menginginkan ketika kaum muslimin melakukan ya evaluasi dalam tahun baru Hijriah itu dengan mengundang penceramah untuk memberikan siraman rohani untuk bagaimana menyemangati diri kita masing-masing untuk mengintrospeksi diri, dan tidak lebih daripada itu. Dan kemudian kita tambahkanlah dengan melakukan ibadah-ibadah terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat pengampunan dari Allah di bulan-bulan yang
3: baik. Mungkin terakhir, Ustaz, pesan yang ingin Ustaz sampaikan kepada masyarakat ini dapat supaya dapat meraih keberkahan dan juga keutamaan dalam bulan Muharram ini secara maksimal. Mungkin silakan, Ustaz.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa bulan Muharram ini seperti yang saya sampaikan, bulan yang amat mulia di sisi Allah, jangan sia-siakan. Kita mengambil peran, mengambil posisi, kita muliakan juga Allah, sudah muliakan apalagi kita sebagai hambanya, tentu lebih memuliakan bulan ini dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum Allah, dengan hukum ataupun dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya kita harus benar-benar terlebih dahulu memahami tentang hikmah dan kemuliaan bulan Muharram. Silakan kita membaca, mendengar, berdiskusi, bertanya kepada guru-guru kita, orang yang lebih tahu tentang apa saja keistimewaan, kemuliaan, peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa yang terjadi sepanjang bulan Muharram ini. Kiranya itu semua dapat menjadikan semangat kita, motivasi kita untuk melakukan hal-hal yang terbaik untuk masa-masa yang akan datang ataupun untuk kehidupan kita yang lebih baik dari yang tidak baik kepada yang baik, daripada yang baik kepada yang lebih baik. Terima kasih.
3: Baik, terima kasih Ustaz untuk pencerahannya dan juga nasihatnya serta ilmu yang bermanfaat tentunya untuk pagi hari ini, Ustaz, ya.
2: Baik,
3: terima kasih Ustaz, selamat beraktivitas kembali dan sehat-sehat selalu ya Ustaz. Baik, pendengar, tidak terasa kebersamaan kita dalam program Mutiara Pagi hari ini telah sampai di penghujung, dan semoga apa yang kita dengarkan pagi hari ini dapat menambah wawasan keislaman, memperkuat keimanan kita, serta menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk memperbanyak amal soleh dan melakukan jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Terima kasih untuk Ustaz Dr. Haji Syaifuddin Jabir SMA, anggota Komisi Fatwa MUI Provinsi Riau, dan mudah-mudahan sehat selalu ya Ustaz ya. Baik, amin. Assalamualaikum Ustaz. Baik pendengar, tetap bersama kami. pengaruh karena ragam program

0: ada beberapa kendala UMKM sendiri yang insyaallah saya sangat yakin dalam waktu mendatang ini Indonesia ada dua hal yang sangat penting kita pahami. Pertama, UMKM Islam itu kesulitan dengan 61% ya, PDB kita itu menjadi buffer, menjadi fondasi yang kuat. Yang kedua adalah industri sawit yang menjadi kekuatan kita yang bisa menopang agar pertumbuhan ekonomi kita.
1: Saya berharap pengalaman yang diperoleh nanti waktu kita dapat memperkaya wawasan, memperkuat kepedulian, dan menumbuhkan semangat untuk berkontribusi bagi kemajuan Riau. Ada di mahasiswa yang akan dibanggakan pembangunan.

Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade tinjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Pekanbaru, menyerap aspirasi masyarakat yang meminta program tersebut tetap berjalan. Kuliah Kerja Nyata atau KUNKERTA mahasiswa Universitas Riau atau UNRI diharapkan dapat memberikan dampak positif untuk pembangunan daerah. Warta Riau Pagi juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Bona FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak, Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya edisi hari Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Pranoto.

0: Kita ke kabar pertama pendengar, di mana Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade tinjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di Pekanbaru, menyerap aspirasi masyarakat yang meminta program tersebut tetap berjalan. Berikut disampaikan Haryo Gunawan selengkapnya.
1: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru dengan meninjau Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Pekanbaru Labuh Barat 02 Kecamatan Payung Sekaki serta mengunjungi SD Negeri 168 Pekanbaru. Kunjungan tersebut turut didampingi Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho. Dalam kunjungannya Andre mengatakan pihaknya terlebih dahulu mengecek langsung kondisi dapur MBG sebelum mendatangi sekolah untuk mendengarkan aspirasi para penerima manfaat. Menurutnya para wali murid dan siswa yang ditemui berharap program tersebut tetap dilanjutkan karena dinilai memberikan manfaat besar bagi masyarakat.
2: Kita tadi kan sudah ke dapur ya, bertemu mengecek dapur SPPG. Setelah dari dapur kita bersama Pak Wali Kota datang langsung ke sekolah SD 168 Kota Pekanbaru. Kita mendengarkan langsung aspirasi dari wali murid maupun siswa. Kita mendengarkan langsung dan teman-teman media juga mendengarkan langsung bahwa

0: dapat berjalan lebih baik dan tepat sasaran. Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan masyarakat tidak bisa menilai program MBG hanya berdasarkan informasi yang beredar di media sosial. Banyak persepsi negatif yang muncul karena belum adanya pemahaman yang utuh mengenai tujuan dan manfaat program tersebut.
1: Jadi program MBG ini tidak bisa ditangkap dengan media sosial saja, karena banyak masyarakat kan menangkapnya tentang ini adalah negatif. Tapi ketika kita sudah menjelaskan bahwa ini adalah program yang bagus, tapi tentu nama program ini perlu berproses agar ya bisa berjalan dengan baik. Ada evaluasi yang dilakukan tadi sampaikan Pak Andre. Jadi memang sebaiknya ya kita minta untuk semuanya termasuk jajaran kami untuk menerangkan makna dan inti tujuan dari MBG ini, dan prosesnya kita lihat sama-sama, mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi. Dan harapan kami, kami titipkan sama Pak Andre tadi bahwa program MBG ini harapannya memang harus terus berlanjut, karena di sini membantu baik orang tua maupun juga pekerja maupun juga perputaran perekonomian.
0: Agung Nugroho menambahkan pemerintah Kota Pekanbaru akan terus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tujuan utama program MBG. Ia juga menitipkan harapan kepada Andre Rosiade agar program tersebut dapat terus berlanjut karena tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan gizi anak-anak tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah. Menurut Agung, keberlanjutan MBG akan memberikan manfaat bagi banyak pihak, mulai dari orang tua siswa, tenaga kerja yang terlibat dalam operasional program, hingga pelaku usaha yang mendukung rantai pasok kebutuhan pangan. Karena itu, ia berharap evaluasi yang dilakukan dapat menghasilkan perbaikan tanpa menghentikan manfaat yang selama ini telah dirasakan masyarakat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
2: Kuliah kerja nyata atau Kunkerta mahasiswa Universitas Riau diharapkan dapat memberikan dampak positif untuk pembangunan daerah. Femi Astiovani melaporkan selengkapnya.
3: Sebanyak 4.037 mahasiswa Universitas Riau atau UNRI sudah dilepas untuk mengikuti kuliah kerja nyata atau Kunkerta di berbagai daerah di Provinsi Riau. Pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto mengharapkan mahasiswa yang mengikuti Kunkerta dapat memberikan dampak positif untuk pembangunan daerah. PLT Gubernur juga menitipkan 4 poin penting program prioritas daerah kepada para mahasiswa untuk disosialisasikan secara masif kepada masyarakat di lokasi penugasan masing-masing. Di antaranya adalah sektor pelayanan kesehatan, di mana Provinsi Riau saat ini telah sukses mencapai predikat UHC prioritas dan juga jaringan pengaman nasional ekonomi bagi pekerja informal, serta terkait dengan data krusial dari BMKG mengenai ancaman cuaca ekstrim, di mana musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi berlangsung jauh lebih kering dari kondisi normal dan datang lebih awal serta berdurasi lebih panjang yang mengakibatkan adanya potensi fenomena El Nino, sehingga masyarakat diingatkan untuk dapat mewaspadai kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Selain itu, PLT Gubernur juga mengingatkan saat ini pemerintah sedang mensukseskan agenda nasional sensus ekonomi 2026, sehingga mahasiswa Kunkerta diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman kepada warga di daerah penempatan agar menyambut petugas sensus dengan baik serta mengedukasi mereka tentang pentingnya memberikan data yang jujur agar program pembangunan pemerintah ke depan bisa dieksekusi secara tepat sasaran.
4: Saya berharap pengalaman yang diperoleh nanti Kunkerta dapat memperkaya wawasan, memperkuat kepedulian dan menumbuhkan semangat untuk berkontribusi bagi kemajuan Riau. Ada lima sesuai yang kami banggakan. Pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi, karena itu pemerintah Provinsi Riau menyambut baik pelaksanaan program Kunkerta Riau. Kehadiran lebih dari 4.000 mahasiswa di berbagai kabupaten dan kota berbagai energi besar bagi pembangunan daerah.
3: Sementara Damar, mahasiswa Kunkerta UNRI mengharapkan keberadaan mereka dapat memberikan manfaat kepada masyarakat tempat di mana mereka melakukan pengabdian.
5: Harapan saya semoga program-program yang menjalankan itu berdampak baik bagi masyarakat di desa dan dapat berkelanjutan dengan baik.
3: Hal senada juga disampaikan Rafas Belami, peserta Kunkerta di Kabupaten Kepulauan Meranti yang berkomitmen untuk membawa nama baik universitas.
6: Selain untuk motivasi tentunya, kami diingatkan untuk membawa nama baik universitas di desa tersebut. Dan semoga kita harapkan program-program yang kita bawakan bermanfaat bagi masyarakat di desa tersebut.
3: Seluruh mahasiswa Kunkerta diimbau untuk memberikan contoh baik kepada masyarakat, menjaga nama baik universitas, serta memberikan manfaat yang luas bagi daerah tempat di mana mereka melaksanakan kegiatan Kunkerta. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.

0: Selanjutnya pendengar, sambut Kru Kerta Unri di Rangsang Barat, pemerintah kecamatan dan desa siap berkolaborasi memajukan daerah. Raudatul Fatihah, kontributor RRI Kepulauan Meranti, melaporkan.
1: Pemerintah Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti secara resmi menerima 50 mahasiswa kuliah kerja nyata atau KUKERTA dari Universitas Riau. Acara penyambutan dan serah terima yang berlangsung di Gedung Serbaguna Kantor Camat tersebut turut dihadiri oleh dosen pembimbing lapangan serta para kepala desa setempat. 50 mahasiswa tersebut akan disebar di 5 desa yakni Desa Melai, Desa Bina Maju, Desa Segomeng, Desa Sungai Cina, dan Desa Sialang Pasung. Camat Rangsang Barat, Jeffrey, menegaskan pihak bersama seluruh kepala desa menyambut baik dan sangat membutuhkan pemikiran-pemikiran baru dari para mahasiswa untuk membantu perkembangan desa.
2: Menyambut baik kegiatan KUKERTA ini, pepatah Melayu saya sampaikan, kecik tapak tangan nyiru kami tadahkan. Kami sangat butuh ilmu-ilmu yang terbaru ini. Apa kata Pak Suwarno, kami butuh 10 pemuda. Jadi anak-anak kita ini masih baru semuanya.
1: Sementara itu, dosen pembimbing lapangan Universitas Riau Febi menyatakan program KKN Berdampak tahun 2026 ini menjadi wadah bagi mahasiswa yang sudah menempuh 6 semester untuk mengaplikasikan ilmunya langsung di tengah masyarakat.
3: Ada program KKN di Rangsang Barat, alhamdulillah semuanya sangat welcome. Ini menjadi pintu awal yang baik bagi ananda sekalian, anak-anak KKN Berdampak tahun 2026 untuk mengimplementasikan apa yang sudah selama ini 6 semester dipelajari di kampus untuk diaplikasikan di masyarakat. Bukan hanya pengayaan secara intelektual, tapi juga pengayaan secara sosial dan spiritual. Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Camat tadi, semoga-moga bisa dilaksanakan, diimplementasikan.
1: Dengan adanya sinergi ini, diharapkan kehadiran mahasiswa UNRI tidak hanya memberikan pengalaman berharga bagi mahasiswa, tetapi juga mampu membawa perubahan positif bagi kemajuan masyarakat di Kecamatan Rangsang Barat. Raudatul Fatirizani, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
0: Baik, sementara itu Senat Universitas Riau resmi menetapkan 8 bakal calon rektor periode 2026-2030 dan keputusan tersebut merupakan hasil dari seleksi administrasi dan rapat paripurna Senat di Gedung Rektorat. Dilaporkan Tongku Lem Siregar.
4: Ketua Senat Universitas Riau, Julkarnaini, saat mengumumkan hasil seleksi bakal calon rektor menyebutkan jumlah pendaftar kali ini mencetak rekor baru. Sebanyak 8 kandidat lolos verifikasi berkas. Bakal calon rektor berasal dari berbagai latar belakang hingga institusi luar kampus. Partisipasi kali ini tertinggi sejak kampus berdiri tahun 1962 silam.
5: Rapat paripurna Senat Universitas Riau ya, menetapkan bahwa calon rektor Universitas Riau periode 2026-2030 itu bakal calon ada 8 orang. Dari 8 orang ini 7 dari internal ya. Ada 2 dari Fakultas Hukum, 2 dari FMIPA, 1 dari FKIP, 1 dari Fakultas Perikanan. Dan yang satu lagi dosen
6: MBA,
5: dosen perbanas. Selanjutnya,
4: sementara Ketua Panitia Pemilihan Rektor UNRI Rasuli memaparkan timnya berhasil mengeksekusi serangkaian tahapan meliputi agenda rapat persiapan, penyusunan tata tertib, lini masa hingga studi banding.
6: Agustus itu proses pemilihan, jadi di Juli itu penyaringan. Di bulan 8 namanya pemilihan. Itulah tadi seperti dijelaskan Pak Ketua, 65% suara Senat UNRI, 35% suara Menteri.
7: Ya. Berarti 3 nanti ditetapkan calon.
6: Di bulan Juli semua.
7: Itu guru besar semua.
4: 8 bakal calon rektor tersebut adalah Profesor Ahmad Fadli, asal Fakultas Teknik, Altin Herwani, yang mewakili Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3, serta Profesor Dr. El Fijar dan Profesor Dr. Iwan Tono asal Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, juga Profesor Dr. Firdaus dan Dr. Meksasa Indra dari Fakultas Hukum, disusul Profesor Dr. Jimmy Kopriadi asal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, terakhir Profesor Dr. El Fijar asal Fakultas Perikanan dan Kelautan. Rapat perkumpulan Siregar, RRI Pekanbaru.
8: Selanjutnya pendengar, anggota DPR RI Dapil Riau 1 dorong kekuatan UMKM dan sawit sebagai pilar utama ekonomi daerah. Aris Suryatmaja melaporkan selengkapnya.
9: Anggota DPR RI Dapil Riau 1 Henry Munis menegaskan bahwa sektor usaha mikro kecil dan menengah

Sastra itu, pelaku UMKM asal Riau, Jolihah, menyampaikan harapannya pada pemerintah dan memangku kebijakan atau memberikan ruang kolaborasi yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil daerah. Ia menilai dengan program ini

disampaikan reporter Muhammad Isa. Bupati Syah Dr. Abni bersama Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSD Riau, Pak Tono, dan

0: besar dengan kekayaan ekosistem rawa gambut yang sangat potensial diangkat sebagai destinasi wisata alam. Kawasan tersebut juga memiliki dua danau yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan.
1: Di Taman Nasional Zamrud ini luasnya lebih kurang 31.000 hektar ya. Memiliki dua danau yang masing-masing memiliki potensi wisata luar biasa karena salah satu danau gambut yang terbesar ya di Sumatera. Terus kemudian termasuk potensi keanekaragaman hayati di sini merupakan habitatnya harimau Sumatera, beruang madu dan beberapa burung-burung dilindungi yang merupakan penghuni dari Taman Nasional ini. Selain itu memang dari sisi potensi wisata, saya pikir ini sangat menjanjikan.
0: Selain membahas pengembangan wisata, kunjungan itu juga menjadi momentum memperkuat dukungan terhadap percepatan pembentukan unit pelaksana teknis atau UPT Taman Nasional Zamrud. Keberadaan UPT diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan kawasan sekaligus mendukung pengembangan wisata berkelanjutan. Sementara itu, Bupati Siak Dr. Afni mengingatkan pentingnya menjaga kawasan penyangga Taman Nasional Zamrud dari aktivitas yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan. Ia menegaskan agar tidak ada pengembangan tanaman sawit di wilayah penyangga Taman Nasional tersebut.
2: Tapi tadi kita keliling melihat danaunya yang luar biasa, potensinya juga luar biasa, potensi alamnya juga luar biasa. Karena itu kami berterima kasih sudah ditemani Pak Kapolres, karena nanti ancaman pada daerah penyangga seperti munculnya sawit ya, ilegal pada wilayah penyangga, jangan bermain-main di situ. Nah, karena ini adalah kawasan Taman Nasional yang harus kita jaga bersama, kami sudah koordinasi dengan Pak Kapolres, kita nggak ada ampun lah, nggak ada alasan, pokoknya nggak ada ceritanya di daerah penyangga, apalagi di zona inti di wilayah Taman Nasional tidak boleh ada sawit karena memang sawit bukan tanaman kehutanan.
0: Bupati Afni menambahkan kehadiran Kapolres Siak dalam kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya bersama untuk memastikan perlindungan kawasan konservasi dapat berjalan dengan baik. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.

0: Selanjutnya pendengar, laporan Santi Yunas terkait Polres Pelalawan yang menangkap pelaku perampokan.
1: Aksi perampokan sadis terjadi di sebuah perusahaan di Kabupaten Pelalawan. Korban seorang wanita yang merupakan kasir perusahaan berinisial PT ditikam bertubi-tubi hingga bersimbah darah. Wakapolres Pelalawan, Kompol Asep Rahmat mengatakan peristiwa tersebut terjadi di kantor perusahaan di Jalan Lintas Timur kilometer 43 pada Rabu lalu. Mulanya pelaku bernama Jody datang ke lokasi untuk memantau situasi. Setelah itu, mengetahui korban seorang diri, pelaku berpura-pura menumpang ke toilet dan mencuri sebuah gunting dari meja luar untuk dijadikan senjata.
2: Jadi berawal dari mengambil uang orang tuanya, setelah itu berlanjut mencari korban lain, yaitu dengan mencari celah kesempatannya di mana dia bisa dapat, dan kesempatannya dia dapat di salah satu kantor ini, yang mana si korban adalah seorang perempuan. Jadi kejadiannya cukup cepat, si pelaku datang menggunakan sepeda motor, dia pura-pura ke toilet dulu, setelah itu sambil mengamati letak dan posisi si korban. Setelah itu dia masuk menyergap si korban dan langsung memberikan ancaman, serahkan uang yang ada di brankas.
1: Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Pelalawan AKP Bayu Ramadan Effendi mengatakan, akibat kejadian ini korban mengalami luka tusuk sebanyak 26 titik di bagian tubuh korban. Setelah berhasil merampas kunci brankas, pelaku menggasak uang tunai sekitar 76 juta dari dalam brankas dan pelaku pun kabur.
3: Luka ya, lukanya karena dia secara random, ya. Ada di kepala, ada di dada, ada di perut, ada di punggung. Itu kebanyakan sebaran lukanya ada 27 tusukan. Ya, 27 tusukan atau 27 sayatan ya, tusuk bersayatan. Seperti itu. Secara membagi kita, ya bisa kita saksikan banyak yang tersebar di YouTube ya, di media sosial. Untuk uangnya itu yang kita amalkan setelah kita orang penangkapan itu di tas itu 36 juta 730 ribu. Lalu kita pengembangan informasinya, si dia mengaku pada kita bahwa dia sudah balik ke rumah, ya dia lemparkan uangnya, ya lewat jendela, ya kan, lewat jendela untuk masuk dari si pelaku ini untuk membalikkan uang orang tuanya.
1: Saat ini tersangka dan sejumlah barang bukti telah diamankan di Mapolres Pelalawan untuk penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, kondisi korban saat ini masih dalam perawatan intensif dari pihak rumah sakit. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Sementara dari kabar olahraga, pendengar, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho apresiasi event Pekanbaru Super Cup yang digelar Komite Sepak Bola Mini Indonesia atau KSMI. Khairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Kota Pekanbaru menyatakan dukungan penuh terhadap pengembangan olahraga mini soccer yang kini semakin diminati masyarakat. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho saat menerima audiensi pengurus Komite Sepak Bola Mini Indonesia KSMI Kota Pekanbaru di Rumah Dinas Wali Kota Jalan Ahmad Yani Kamis lalu. Audiensi tersebut sekaligus menjadi ajang silaturahmi antara pemerintah daerah dengan pengurus cabang olahraga mini soccer yang baru resmi bergabung dalam naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Pekanbaru. Dalam pertemuan itu, pengurus KSMI juga melaporkan rencana pelaksanaan kejuaraan mini soccer tingkat Kota Pekanbaru yang akan digelar pada akhir Juli 2026. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyambut baik kehadiran cabang olahraga tersebut dan menilai mini soccer memiliki potensi besar untuk berkembang di tengah masyarakat, khususnya kalangan generasi muda.
5: Alhamdulillah hari ini kita kedatangan dari teman-teman persatuan ini soccer ya, yang insya Allah sudah masuk menjadi salah satu cabang di KONI Kota Pekanbaru, dan besok insya Allah sekaligus juga akan dalam rangka hari ini di Kota Pekanbaru berlanjutannya akan membuat turnamen, yaitu adalah Pekanbaru Super Cup. Ini terbuka untuk umum dan untuk hadiah sampai dengan 50 juta rupiah, dan mudah-mudahan bisa diikuti dan sukses tentunya pada tanggal 18 Juli sampai tanggal 30 Juli. Di tempat nanti cari di media sosial yang bersangkutan, mudah-mudahan semua ada informasi.
4: Ketua KSMI Kota Pekanbaru, Febri Utama, mengapresiasi dukungan yang diberikan pemerintah Kota Pekanbaru terhadap perkembangan olahraga mini soccer. Ia menyebut dukungan tersebut menjadi motivasi bagi pengurus untuk terus mengembangkan pembinaan dan kompetisi yang berkualitas. Ia menjelaskan bahwa turnamen yang akan digelar mengusung nama Pekanbaru Super Cup 2026. Kegiatan ini juga merupakan penyelenggaraan tahun kedua setelah sukses dilaksanakan pada tahun 2025 lalu. Untuk tahun ini, panitia berupaya menghadirkan konsep yang lebih modern dan profesional. Selain dapat disaksikan langsung oleh masyarakat, pertandingan juga akan ditayangkan melalui layanan live streaming sehingga menjangkau penonton yang lebih luas.
6: Kita silaturahmi dengan Pak Wali, yang mana mini soccer sudah menjadi cabang baru di Kota Pekanbaru. Yeah. Alhamdulillah sudah resmi terdaftar di KONI Kota Pekanbaru tanggal 30 Desember tahun 2025 kemarin. Yang kedua, kami mengadakan event turnamen mini soccer yang bernama Pekanbaru Super Cup, yang ada temanya adalah merebutkan piala Wali Kota Pekanbaru. Hmm. Yang alhamdulillah PSC 2025 sukses kita selenggarakan. Yeah. Ini PSC Part 2 tahun 2026 yang konsepnya lebih terstruktur lah, karena sudah mengatasnamakan cabang baru KSMI. Dan juga insya Allah turnamen event ini kita menggunakan live streaming dan juga VAR.
7: VAR ya, inovasi baru ya.
6: Iya, inovasi baru.
7: Jadi
6: ya, harapan kita dukungan ke Pak Wali Kota, dan Pak Wali, apalagi sekarang Pak Wali Kota lagi giat-giat yang main mini soccer, dan juga kita membantu juga pemerintah Kota Pekanbaru mewujudkan Pekanbaru Kota Olahraga.
4: Melalui kejuaraan tersebut, KSMI Kota Pekanbaru berharap minat masyarakat terhadap mini soccer semakin meningkat serta mampu melahirkan atlet-atlet potensial yang dapat mengharumkan nama Pekanbaru dan berbagai ajang olahraga di masa mendatang. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti laporan khusus Piala Dunia 2026.
8: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026.

0: Hasil Amerika Serikat versus Australia pada lanjutan grup D Piala Dunia 2026. Waktu setempat atau Sabtu dini hari berakhir dengan skor 2-0. Matchday kedua grup D Piala Dunia 2026 Amerika Serikat versus Australia berlangsung di Stadion Seattle, Washington. Kemenangan Amerika Serikat didapatkan berkat gol bunuh diri Cameron Burgess menit ke-11 dan Alex Freeman pada menit 43. Dan hasil ini membuat Amerika Serikat bertengger di puncak klasemen sementara grup D Piala Dunia 2026 dengan poin sempurna dari dua laga. Kali ini menjadikan timnas Amerika Serikat untuk kedua kalinya memulai Piala Dunia dengan dua kemenangan beruntun. Kemenangan itu membuat Amerika Serikat berhak mengikuti jejak Meksiko untuk mengamankan tiket lolos ke babak 32 besar, sementara Australia berada di peringkat 2 dengan mengumpulkan torehan 3 poin. Dan pertandingan terakhir di babak penyisihan Amerika Serikat akan melawan Turki, sedangkan Australia melawan Paraguay. Sementara itu, saat ini tengah bertanding Skotlandia melawan Maroko yang merupakan matchday kedua fase grup Piala Dunia 2026. Pertandingan dimulai pukul 5 waktu Indonesia Barat tadi subuh.
1: Demikian laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026.

Dengan laporan khusus Piala Dunia 2026 sekaligus menutup seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade tinjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di Pekanbaru, menyerap aspirasi masyarakat yang meminta program tersebut tetap berjalan. Kuliah kerja nyata atau Kunkerta mahasiswa Universitas Riau UNRI diharapkan dapat memberikan dampak positif untuk pembangunan daerah. Wakil Kerabat Kerja yang bertugas, saya Pranoto, sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, Tokoh Bicara Bola, Trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, Greetings Piala Dunia, Preview Pertandingan, Laporan Hasil Pertandingan, dan Dekar Bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan.
4: Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja, bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil, bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri.
3: Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Pranoto di pagi hari ini. Dan pendengar, nanti tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta dan dilanjutkan dengan 7.30 ada silang pertandingan Piala Dunia 2026 Brazil dan melawan Haiti ya. Dan bagi Anda pendengar, untuk yang ingin mengikuti kuis tebak skor Pesta Bola Dunia 2026, syaratnya berdomisili di wilayah Riau, kemudian mempunyai akun WhatsApp aktif yang dilengkapi dengan nama lengkap dan foto profil, menjawab tebak skor dengan mengirim pesan WhatsApp sesuai format ke WA Pro 1 di 0811-767-3991. Dan jawaban paling lambat diterima 1 menit sebelum kick off babak pertama pertandingan yang disajikan. Nah, bagi jawaban tebak skor yang tepat akan mendapatkan hadiah berupa souvenir dari RRI Pekanbaru. Dan jika ada jawaban tebak skor yang sama, maka akan diundi oleh pihak RRI dengan spinning wheel. Nah, bagi yang berdomisili di Pekanbaru, disilakan menjemput hadiah ke studio pada jam kerja Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat. Dan bagi yang berada di luar kota Pekanbaru, hadiah akan dikirim sesuai alamat yang akan kami konfirmasi via WhatsApp pemenang. Dan juga bagi nomor WhatsApp yang sudah pernah menang dengan alamat yang sama, tidak boleh lagi mengikuti kuis tebak skor berikutnya. Dan kuis tebak skor ini tidak berlaku bagi karyawan dan juga karyawati RRI beserta keluarga. Untuk format kuis tebak skor Pesta Bola 2026 dengan format nama klub versus klubnya serta dalam kurung skor. Misalnya TS SPA versus CPF dalam kurung 3-0 dan dikirim paling lambat 1 menit sebelum kick off babak pertama pertandingan yang disajikan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon, belanja lagi
1: Sampai akhirnya,
3: Ciki, bayar utang loy.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
2: Tidak!
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi Coach John ditanya gimana